0: sedap ramen, yes.
1: Si seruput gak putus.
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, paitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata.
1: Oishi.
0: Tokyo Chicken Yakitori.
1: Ramen goreng manis gurih umami khas Tokyo.
0: Crispy tempurannya crunchy.
1: Goy.

0: dari Wings Food.
1: Terdengar ini cerita orang yang telah membalurkan minyak balur L74 ke tubuhnya.
2: Nama saya itu Wari Prakoso, usia 58 tahun. Aku kena encok, ya. Encok asam urat. Terus sudah hampir 1 tahun lalu saya itu waktu itu mendengar dan menonton di televisi, ya, ada tayangan siapa itu dokter sama siapa Mr. L74. Nah, dia langsung mengatakan bahwa minyak balur ini bagus gitu ya untuk awak yang sakit, untuk semua pegel-pegel gitu ya. Nah, aku tak beli gitu, tak beli langsung tak pakai, tak olesi ke badan semua gitu. Wah, alhamdulillah itu luar biasa. Satu minggu itu udah terasa wae enteng. Pokoknya nyeri-nyeri ngilu-ngilu itu tespleng langsung. Bablas, enggak ada lagi. Pokoknya L74 itu luar biasa sekali ya. Jadi saya sudah menggunakan L74 dan rasanya luar biasa.
3: Minyak balur L74 dapat dibeli di Radio El Sanda FM. Alamat, Jalan Raya Sleman, Kilometer 3, Jati Barang, Sliek, Indramayu.
4: Dapatkan promo harga L74 selama bulan September. Setiap Senin dan Rabu, seharga Rp165.000. Promo Twin Date tanggal 9 September, seharga Rp155.000. Tanggal 25 September, promo gajian sale seharga Rp140.000. Di hari reguler L74 seharga Rp175.000. Kini tersedia juga L74 ukuran 50 mili seharga Rp100.000. 10 mili seharga Rp25.000. Dan ukuran 5 mili seharga Rp15.000.
5: Pendengar, kita simak cerita dari

0: Makai tetes mata Prima Netra.
1: Nama saya Abdul Jalal, alamat Jalan Ketuhu, RT3 RW3. Saya menderita sakit katarak, sudah lama berobat belum sembuh. Lalu saya pakai tetes mata Prima Netra. Lalu saya beli satu botol, saya gunakan, alhamdulillah sembuh. Sekarang saya beli satu botol lagi untuk perawatan dan untuk menyempurnakan supaya penyakit saya hilang sama sekali. Kepada saudara-saudara yang belum sembuh penyakit kataraknya, silahkan beli saja tetes mata Prima Netra.
2: Tetes mata Prima Netra bisa Anda dapatkan di Radio El Sanda FM, Jalan Raya Sleman, Kilometer 3 Jatibarang, Sleman, Indramayu. Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
3: Mau hadiah uang tunai total puluhan juta rupiah?
4: Ikuti aja kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Ada hadiah uang tunai total 20 juta rupiah.
3: Ayo, jangan sampai ketinggalan. Buat ikutan kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Cuma di Radio El Sanda Indramayu.
4: Caranya jawab pertanyaan berikut. 1. Sebutkan 4 varian Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio El Sanda Indramayu. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap, dan sertakan juga 4 saset kosong Royal Saset UV Serum kemasan 500 varian apa saja. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio El Sanda, Jalan Raya Sleman, Kilometer 3, Jatibarang, Indramayu.
3: Pengundian akan dilaksanakan pada tanggal 24 November 2026 untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar. Apapun kegiatan ibu-ibu di luar rumah, jangan takut baju jadi bau matahari, bau apek, dan bau polusi, karena udah ada Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Rawat pakaian jangan setengah-setengah. Setelah cuci baju pakai deterjen 2-in-1, wajib pakai Royal kemasan 500 rupiah.
4: Persembahan Royal Beso Clean UV Serum dan Radio El Sanda Indramayu.
5: Royal Saset, Royal Saset, cuma 500.
6: Dance while the record spins. Do you like something hard?

0: dari Wings Food.
1: Wala, matane nyemplur rong deneng ya.
2: Ih, aja ngorong-ngorong bae, Nur. Ya ditambani bae. Ayo, tek bonceng nak, golet tetes mata prima netra. Kae, kaki semput, sing wingi lunga-lunga rembetan, siki wis mari. Berkat tetes mata prima netra.
3: Mata Anda bermasalah, sakit katarak, mata Minatu Plus, rabun senja atau glukoma, kini ada solusi terbaru. Tetes mata Prima Netra, terbuat dari satuan mikroba dan heksagonal, mampu mengatasi masalah mata Anda. Dengan menghindari makanan pedas, putih telur, jeroan dan daging kambing, insya Allah, mata Anda akan bebas dari gangguan kesehatan.
4: Tetes mata Prima Netra bisa Anda dapatkan di Radio El Sanda FM, Jalan Raya Sleman, Kilometer 3 Jatibarang, Sleman, Indramayu. Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.

kilometer 3 Jati Barang Seliyek Indramayu. Tiara, jika kau bertemu aku begini nih, gimana coba praktekkan? Kalau misalnya kamu ketemu aku bakal gimana? Salim ya. Sebagai sesepuh orang yang lebih tua pastinya begitu. Selamat pagi untuk yang punya penyakit mata, mata minus, mata plus, rabun senja, katarak, glukoma. Tenang, kami punya produk herbal yang sangat baik untuk mengatasi penyakit mata. Ada tetes mata Prima Netra, membantu mengoptimalkan mata minus, mata plus, rabun senja, katarak, dan glukoma. Yuk sembuhkan dengan tetes mata Prima Netra. Pekerjaan jadi terganggu gara-gara penyakit mata. Oh, jangan sampai ya. Segera hempas, segera tetesi dengan Prima Netra. Dapatkan Prima Netra di Radio Elsanda seharga Rp150.000. Baik teman Elsanda, satu informasi saya hadirkan kembali pagi hari ini di Spada. Selamat pagi Elsanda. Masih berkaitan dengan antisipasi atau mungkin sebuah solusi dari terjadinya Gunung Krakatau, anak Krakatau yang meletus dan menyebabkan abu vulkaniknya yang kemana-mana. Informasi dari harian radarcirebon.com. Bandara Internasional Jawa Barat atau BIJB Kertajati di Kabupaten Majalengka disiapkan sebagai salah satu alternatif penerbangan menyusul penutupan sejumlah bandara akibat dampak sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau. Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi memastikan kesiapan Bandara Kertajati untuk melayani penerbangan yang dialihkan dari beberapa bandara yang terdampak. Kesiapan tersebut sekaligus menjadi langkah untuk menjaga kelancaran mobilitas masyarakat di tengah gangguan penerbangan. Dedi Mulyadi meminta jajaran pemerintah Provinsi Jawa Barat turun langsung ke BIJB untuk memberikan pelayanan kepada penumpang, terutama mereka yang membutuhkan perhatian khusus. Selain memastikan pelayanan penumpang, Dedi Mulyadi pun meminta kebutuhan dasar masyarakat diperhatikan, termasuk kebutuhan bayi dan orang tua selama berada di area bandara. Menurut KDM, pengalihan penerbangan ke Kertajati diharapkan dapat berlangsung dengan aman dan nyaman. Bandara Kertajati sendiri ditetapkan pemerintah, Kementerian Perhubungan sebagai bandara alternatif untuk mengakomodasi penerbangan yang tidak dapat beroperasi di sejumlah bandara terdampak abu vulkanik. Kondisi Bandara Kertajati pun telah diperiksa melalui paper test dan dinyatakan tidak terdampak abu vulkanik. Sementara itu, sejumlah bandara yang mengalami penutupan akibat dampak erupsi Gunung Anak Krakatau meliputi Bandara Soekarno-Hatta dan Halim Perdana Kusuma. Kemudian Bandara Raden Inten 2 Lampung, Husein Sastra Negara, Budiarto Curug, Pondok Cabe, Taufik Kiemas, serta Atung Bungsu. Dengan kondisi tersebut, keberadaan Bandara BIJB salah satu opsi penting untuk mendukung keberlangsungan konektivitas udara selama penanganan dampak abu vulkanik berlangsung. Dedi Mulyadi pun menegaskan kesiapan tidak hanya menyangkut operasional penerbangan. Gubernur juga memastikan penumpang memperoleh pelayanan yang layak selama terjadi perubahan jadwal maupun pengalihan penerbangan. Demikian informasi pagi hari ini dari radarcirebon.com.

0: Jadi gitu ceritanya.
1: Enzi, setiap ada lu tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
0: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
1: Wih, lebih spesial dari lu nih, Zik.
0: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
1: Kenyalbinya maksimal.
0: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
1: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
0: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
2: Pasar Muda 99 di Suryato Serba Jatibarang dari tanggal 9 sampai 13 September 2026. Dapatkan diskon fashion sampai dengan 90%. Beli satu, dapat dua. Harga mulai 5 ribuan. Diskon alat rumah tangga sampai dengan 80%. Supermarket harga super murah. Ramaikan Pasar Murah 99 dari tanggal 9 sampai 13 September 2026. Suryato Serba, belanja murah, keluar.

0: hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
1: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia glitter bisa terus ceria?
2: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
3: We love it so much.
1: Soalnya bikinnya saset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
0: Tinggal seduh.
2: Langsung slurp.
1: Kuah gurihnya bikin lagi.
4: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
2: Plus ada topping crush-crush gemes.
1: Soya mie gelas porsinya juga pas, lapernya tuntas.
4: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
2: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
3: Semua variannya favorit kita-kita dong.
0: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
2: Soya mie gelas,
3: we love it so much.

0: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
1: Ini mie sukses isi dua.
2: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
1: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
2: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
0: Yang rasanya meriah, ada.
1: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
2: Gurih karinya berasa.
0: Harganya?
2: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong gak kempes.
1: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya terendang-rendang.
2: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
3: Sukses, seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi dua.
1: Dari Wings Food.

0: Royal Soak Clean 500, tebar wangi dan kelembutan. Wanginya never ending. Hai teman Elsanda, selama bulan September 2026, setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat jam 2 siang, Royal Soak Clean 500 mau bagi-bagi hadiah. Ikuti kuis tebar wangi dan kelembutan dari Royal by Soak Clean hanya di Radio Elsanda. Caranya saat acara berlangsung, silakan daftar dengan kirim WA, ketik Royal 500, nama, usia, dan alamat. Lalu kirim ke WhatsApp Elsanda di 0823-1816-6669. Tiga orang yang beruntung berkesempatan ikutan kuis Royal Soak Clean 500, tebar wangi dan kelembutan. Nah, buat teman Elsanda yang berhasil menjawab semua pertanyaan dengan benar, akan mendapatkan uang tunai dan goodie bag dari Royal 500 by Soak Clean. Jangan lupa ya, selama bulan September, tiap Senin, Rabu, dan Jumat, jam 2 siang, hanya di Radio Elsanda. Kuis Royal Soak Clean 500, tebar wangi dan kelembutan, wanginya never ending.
1: Pak Punten, kita pengen usaha, tapi jaga sering orang nentu akhir-akhir kian. Kadang udan, kadang panas, pengen dagangan, tapi wedi rusak barangnya. Ana solusi beli kini, Pak.
2: Tenang, Kang. Ning 5 Mitra Plasindo, ana terpal oriental sing bisa ngelindungi usaha sampean saking udan, panas, lan uga terik matahari. Ake wong dagang bari pelaku usaha sing wis nganggo. Usaha tetap aman, bari awet.
1: Wah, lengkap ya, Pak. Apa baik ini sing tersedia ning kene?
2: Ake pisan, Kang. Ana terpal plastik Aloro sampai A30. Merek oriental asli impor sing Korea, Cina, bari lokal. Terpaulin polos, warna ireng, abang, kuning, bari oren. Amparan, jaring TL, kanvas, CP, karpet talang, karpet meja. Paranet 55%, plastik pinian, plastik PE, anuga, tenda payung parasol kedik, sing siap dienggo. KB produknya kita dijamin kuat, awet, bari anti bocor. Cocok kanggo pedagang kaki lima. Ekspedisi, persewaan tenda, selipan pari, pengusaha tambak iwak, bari para kontraktor.
1: Terus, bakal kita pengen gawesin custom, bisa beli, Pak?
2: Ya tentu bisa, Kang. Kita kedik sediakan jasa pres, servis, bari produksi kanggo kolam bulat, kolam kotak, penutup kulkas, tas, tenda dagangan. Pokoknya, sesuai kebutuhan usaha. Bahkan ukuran khusus pun bisa, Kang.
1: Wah, ternyata lengkap. Jadi orang perlu khawatir maning.
3: Bener, Kang. Lindungi usaha di segala cuaca. Auto cuan. Monggo lur, sing butuh terpal bari perlengkapan usaha, mampir bae ning 5 Mitra Plasindo. Pilihan lengkap, kualitas dijamin, harga bersaing, bisa ecer, grosir, ready stock selalu ana, bari cocok kanggo KB jenis usaha.
2: Bisa pesen lewat online Shopee, TikTok, lan Tokopedia, aran tokoe, toko 5 Mitra Plasindo. 5 Mitra Plasindo, alamat Jalan Raya Sleman Lor, Desa Sleman Lor, Kecamatan Sliek, Kabupaten Indramayu. Hubungi admin 0819 2888 3552.

ada yang lagi buka TikTok, bolehlah masuk ke akunnya Lisa. Ada lagi live juga. Live dengan background saya yang lagi siaran. Ya, full senyum sayang, pokoknya full senyum. Karena senyum adalah salah satu hal baik yang bisa kita lakukan hari ini, yang murah tapi adalah bernilai ibadah, ya kan? Iya dong. Yuk, sudah senyum belum hari ini? Kalau mau senyum boleh sunggingkan bibir Anda, perlihatkan gigi Anda, minimal 8 gigi dan tahan sampai dengan hitungan ke-7. Ayo, coba nyengir semua. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mudah-mudahan semakin bahagia ya. Sudah jam 7.46 teman Elsa Anda. Saya hadirkan kembali satu informasi pagi hari ini masih berkaitan dengan abu vulkanik yang kemana-mana nih ya. Masih dari pikiranrakyat.com kali ini. Teman Elsa Anda, masyarakat sejumlah wilayah Jawa Barat diminta meningkatkan kewaspadaan menyusul terdeteksinya sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau yang mencapai sebagian wilayah Jawa Barat, Banten, dan Jakarta. Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Wilayah 2 mendeteksi sebaran abu tersebut melalui analisis citra RGB satelit Himawari 9 pada Minggu 6 September 2026 pukul 9 pagi. Kepala Pelaksana BPPD Jawa Barat, Teten Ali, mengimbau masyarakat tidak panik tetapi tetap melakukan langkah perlindungan diri apabila terjadinya hujan abu vulkanik. Kurangi aktivitas di luar rumah selama hujan abu berlangsung, menggunakan masker dan pelindung mata untuk mengurangi paparan abu vulkanik. Selain perlindungan diri, masyarakat diminta menutup pintu jendela serta ventilasi rumah agar abu tidak masuk ke dalam ruangan. Pengendara pun dianjurkan menghindari perjalanan apabila sebaran abu menyebabkan jarak pandang terganggu. BPBD Jawa Barat mengingatkan warga agar membersihkan abu secara hati-hati, tidak mengebaskannya karena dapat membuat partikel abu kembali berterbangan dan terhirup. Masyarakat diminta terus mengikuti perkembangan kondisi melalui kanal resmi BPBD Jawa Barat, BVMBG, Badan Geologi, dan BMKG. Langkah kewaspadaan dinilai penting untuk meminimalkan dampak abu vulkanik terhadap kesehatan dan aktivitas sehari-hari. Demikian teman Elsa Anda. Ada yang lagi pusing. Kenapa? Kenapa pusing? Gak punya duit, belum sarapan. Aduh. Kayaknya bolehlah ya, cari yang murah meriah. Apa dong? Makan sabu-sabu, bubur. Ya, bubur itu murah meriah teman Elsa Anda. 5.000 juga cukup kenyang ya. Kalau mau cari bubur, ke Mimi Oja. Wah, ya gini masih buka ya. Mimi Oja Kang Babil yang punya sarapan di depan masjid

0: ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap. Ariel.
1: Hai semua.
2: Hai, Ril, kenapa sih lo suka Mie Sedap goreng?
1: Karena buat gue, Mie Sedap itu berani beda.
3: Emang bedanya apa?
1: Mie-nya kenyal.
2: Wah, enak tuh.
1: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
3: Hah?
1: Apalagi sekarang ekstra 20%.
3: Ekstra 20%?
1: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
3: Wah, thanks Ril.
1: Gimana?
2: Bener, bikin gak bisa berhenti.
3: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
1: Kan gue udah bilang, cuman Mie Sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
2: Duh Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
1: Gue Ariel, gue approve Mie Sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
4: Dika, beliin ibu sabun colek. Sabun krim ekonomi ya.
5: Siap bu, beli sabun krim ekonomi kan bu.
4: Iya dik.
5: Bang, beli sabun krim ekonomi.
6: Hah? Gebiar berkah umroh pesta emas krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
7: Oh. Gebiar berkah umroh pesta emas berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh. Berhadiah langsung tanpa diundi. Caranya mudah, cukup temukan kode unik di dalam kemasannya bertanda khusus.
5: Bu, ini sabun krim ekonomi. Ada hadiah umrohnya loh bu. Coba aku buka ya bu, siapa tahu ada kode uniknya.
8: Bu, dapat hadiah umroh.
4: Alhamdulillah. Doa ibu terjawab nak. Dari mencuci bisa ke tanah suci.
5: Terima kasih sabun krim ekonomi.
6: Buruan, beli sabun krim ekonomi dan ikuti Gebiar Berkah Umroh Pesta Emas Krim Ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
7: Sabun krim ekonomi, serba bersih, serba segar, serba guna.
9: Wingscare. Minyak balur L74 terbuat dari bahan-bahan alami bumi Indonesia. Rempah-rempah seperti kunyit, jahe, kayu manis, biji pala, bawang putih, dan minyak sawit pilihan untuk mengatasi kejang otot, letih, pegal linu, sakit sendi, mual, kembung, sakit kepala, dan dapat mengatasi berbagai penyakit degeneratif lainnya. Balur L74 ke seluruh tubuh, mulai dari kepala, leher, pundak, punggung, tangan, jari-jari, sampai ke kaki.
10: Minyak balur L74 dapat dibeli di Radio El Sanda FM. Alamat, Jalan Raya Sleman, Kilometer 3, Jati Barang, Sliek, Indramayu.
9: Minyak balur L74, balur, balur, balur, dan balur terus.
11: Dapatkan promo harga L74 selama bulan September, setiap Senin dan Rabu, seharga Rp165.000. Promo Twin Date tanggal 9 September seharga Rp155.000. Tanggal 25 September, promo gajian sale seharga Rp140.000. Di hari reguler L74 seharga Rp175.000. Kini tersedia juga L74 ukuran 50 mili seharga Rp100.000. 10 mili seharga Rp25.000 dan ukuran 5 mili seharga Rp15.000.

0: pukul 8 pagi. Saatnya Bodoran Elsanda.
1: Baik, sebelum kita mulai pelajaran, Ibu akan absen dulu ya. Nana Yuliani.
2: Saya, Bu Guru.
1: Deni Hutagalung.
3: Saya, Bu.
1: Miun Sarmiunde.
4: Hadir, Bu.
1: Miun, tolong sini sebentar.
4: Kenapa, Bu Guru?
1: Miun, Ibu agak gak suka nih sama nama kamu. Kalau sudah Miun, jangan pakai Sarmiun lagi. Jadinya tuh aneh. Bilangin itu ke bapak kamu ya.
4: Iya, Bu.
1: Tunggu, Miun, sini dulu sebentar. Ibu pengen tahu ini D-nya sebetulnya singkatan dari apa sih?
4: Darmiun, Bu.
5: ...2026, radio tetap menyala, radio tetap didengar, radio tetap diminati. Ayo, terus dengar radio dan tetap berpromo di radio.

kalau kangen biasanya teman Elsa Anda ngapain atau apa yang dilakukan pada saat kangen? Kalau telepon, audio kayaknya kurang afdol ya. Video call dong. Kata Siti Badria begitu. Ya sih, memanfaatkan teknologi ya. Boleh video call, boleh teleponan atau chattingan. Mangga terserah. Yang penting rindunya bisa terobati. Kalau misalnya rindu mendapatkan badan yang sehat, aduh pengen banget jadi gak sehat. Pengen banget deh lutut ini tidak bermasalah. Pengen banget deh leher gak kaku gitu ya. Pengen banget deh bisa jalan pagi yang jauh gitu jaraknya ya, untuk menghabiskan kuota 20 ribu langkah setiap hari. Tapi gimana? Too early nu, katanya gitu ya. Kalau misalnya Anda merasakan dengkul yang ngilu, asam uratnya lagi kerasa, minum obat kayaknya aduh ginjalnya saya kasihan. Mendingan pakai minyak balur aja ya. Minyak balur L74 bisa mengobati kolesterol, teman Elsa Anda. Bisa mengobati juga asam urat, rematik. Tinggal dibalur saja di bagian yang sakit, insya Allah bisa meredakannya. Rasanya hangat, wanginya rempah-rempah, dan ada wangi kenanganya, bikin aromaterapi, bikin tenang. Nah, Anda bisa mendapatkan minyak L74 di Radio Elsa Anda. Ada beberapa kemasan ya. Kemasan isi 100 ml atau 100 ml itu harganya Rp175.000. Dan hari ini nih di Twin Date ya, tanggal 9 bulan 9, harganya jadi lebih murah, cuma Rp155.000. Nah, kemudian yang 50 ml harganya Rp100.000. Ada juga kemasan yang mini-mini ukuran 10 mili harganya Rp25.000 dan ukuran 5 mili harganya Rp15.000. Anda bisa mendapatkan badan yang sehat, badan yang bugar, hati yang tenang karena wanginya itu menjadi soft terapi, menjadi aromaterapi juga. Gak percaya? Buktikan sendiri. Langsung aja datang ke Radio Elsa Anda ya. Baik, selamat pagi Mimi Kusnila yang punya catering dapur Sri Mujadi Majasari. Dapur tetap ngebul pastinya. Mimi Nuka yang punya meteran di Tugulor. Halo Kang Sani Nokmia juga. Selamat pagi Sepada Mama Ruki Mimi Iyas, Mama Azmil Bos Orong-orong. Hai Mimi Ojah, Kang Babil yang punya sarapan depan Masjid Sleman Lor, Kang Adi Tumaritis juga sing dua anak wadon di kawasan Serang Banten yang sekarang ngungsi gara-gara abu vulkanik pulang ke Haurgelis ya. Selamat pagi orang Haurgelis semuanya. Mudah-mudahan bisa menikmati suguhan dari Radio Elsa Anda. Saya akan menghadirkan satu informasi tentang abu vulkanik anak Krakatau yang masih menjadi headline ya. Bisa untuk kita laksanakan bagaimana pencegahannya, kewaspadaannya. Jangan kemana-mana, tetap di 96,2 FM Elsa Anda, paling hebat je. Kita nikmati dulu yuk gedang kludruk. Kludruk teh opo? Gedang kludruk itu pisang, apa yang ada bijinya mbak? Pisang batu ya? Pisang batu teman Elsa Anda. Bukan kepala batu ya. Kalau kepala batu, ada tuh siapa? Yang ngerasa aja ya.

lagi sedap ramen, yes. Si seruput gak putus. Hakata Chicken Ramen. Wah, paitannya putih dan creamy. Flavorful khas Hakata. Oishi. Tokyo Chicken Yakitori. Ramen goreng manis gurih umami khas Tokyo. Crispy tempurannya crunchy. Go!

0: dari Wings Food.
1: Lieutenant, prepare for landing.
2: Bapak dan Ibu yang terhormat, sebentar lagi kita akan mendarat. Silakan mengenakan sabuk pengaman, menegakkan saliran kursi, pastikan penutup jendela di samping Anda tetap dalam keadaan terbuka. Terima kasih.
3: Cap, langsung pulang ke rumah?
4: Belum nih, mau mampir ke rumah mertua dulu. Ada acara keluarga, istri dan anak-anak sudah berangkat duluan ke sana.
3: Wah, masih lanjut sibuk ya, Cap. Besok kita akan terbang lagi pagi-pagi. Jaga kebugaran ya, Cap. Perlu asupan suplemen kesehatan tuh.
4: Iya, nih, istri saya selalu nyelipin ini di saku sebelum saya berangkat.
3: Apa itu, Cap?
4: Ini multivitamin yang harus saya minum setiap kali saya perlukan.
3: Oh, Neo Ultra Capsule. Apa itu, Cap?
4: Neo Ultra Capsule, kapsul multivitamin lengkap untuk menjaga stamina tetap fit dan konsentrasi. Ada kandungan vitamin C, vitamin E, vitamin B kompleks, zinc, dan kafein. Saya sangat terbantu dengan minum Neo Ultra Capsule dalam setiap situasi penting. Tadi pagi saya minum satu kapsul untuk menjaga stamina.
3: Salut deh, Cap. Saya boleh minta untuk mencoba?
4: Oh, silakan. Ambil ini. Nampaknya Anda perlu meminumnya malam ini agar besok pagi bisa kembali fit. Nampaknya Anda cukup letih hari ini setelah terbang selama 6 jam.
3: Terima kasih ya, Cap. Sampai ketemu besok pagi.
4: Oke, sampai ketemu besok ya.
5: New Ultra Capsule, multivitamin lengkap dengan kandungan vitamin C, vitamin E, vitamin B kompleks, zinc, dan kafein. Membantu menjaga stamina tubuh tetap fit. Bentuk kapsul yang mudah diminum. Sehari cukup 1 kapsul. Kemasan praktis, mudah dibawa kemana-mana. Multivitamin untuk menjalin persahabatan. Tersedia di apotek, toko obat, modern market, dan toko online.
3: Selamat pagi, Cap. Lapor, saya dalam kondisi fit pagi ini. Siap untuk terbang. Nanti saya akan beli New Ultra Capsule di online store untuk saya bagikan kepada seluruh kru kita.
5: New Ultra Capsule, produksi PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai.

Bener banget. Orang kaya mah bebas, mau beli apapun ya. Mau kemanapun, orang kaya mah bebas. Kalau belum kaya, Dinda gimana caranya? Kerja. Tapi bisa gak sih Dinda kerjanya gak berat, tapi bisa dapat duit banyak? Bisa, ya apa? Jaga lilin. No. Teman yang saya ada satu yang mungkin bisa Anda ikuti yang bisa menghasilkan banyak uang. Nah, ada uang tunai total 20 juta rupiah. Mau banget. Nah, kalau mau uang tunai total 20 juta rupiah, teman yang saya ada ikuti kuis bungkus kosong Royal by Soclean UV Serum kemasan 500. Caranya gimana? Nih, sekarang mulai pakai Royal Soclean 500. Kemudian pada saat mencuci, biasanya kan habis pakai dibuang kan sampahnya. Nah, sekarang dikumpulkan. Masukkan 4 bungkus kosong Royal UV Serum 500 ke dalam amplop. Kemudian tulis juga nama, NIK, alamat, dan nomor HP. Plus satu lagi, sebutkan acara favorit di Radio El Sanda. Tuh teman El Sanda ya. 4 varian Royal Soclean itu boleh kemasan apa aja. Boleh yang Blossom, Sweet Floral, Sunny Day, Lavender Mask, pokoknya apa aja ya. Kemudian juga teman El Sanda, kirimkan ke Jalan Raya Sleman, kilometer 3 Jati Barang Seliek Indramayu. Atau lebih lanjut, boleh telepon ke 02-34-35-1144 ya. Atau bisa hubungi juga Ibu Siska di 081-7907-1515. Diundinya kapan Dinda? Di bulan Oktober. Jadi ada waktu bulan September dan Oktober ya. Kirim sebanyak-banyaknya untuk mendapatkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Baik, satu informasi kembali saya hadirkan teman El Sanda di Spada. Selamat pagi El Sanda. Dari cirebonraya.com, ratusan ompreng wadah makan bergizi gratis atau MBG dilaporkan menumpuk tanpa tersentuh di halaman SMP Negeri 1 Kabu, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Pemandangan ini terjadi setelah mayoritas siswa secara serentak memilih untuk tidak mengambil apapun, mengkonsumsi jatah makanan yang didistribusikan oleh penyedia jasa. Tindakan ini dipicu oleh rasa trauma dan khawatir yang mendalam yang dirasakan oleh para murid. Guna mencegah potensi risiko kesehatan lebih lanjut, pihak manajemen sekolah akhirnya mengambil keputusan tegas untuk sementara waktu menghentikan pembagian jatah paket MBG kepada seluruh siswa. Dari total alokasi harian yang diterima oleh SMP Negeri 1 Kabu, sebanyak 683 porsi terdiri atas 639 porsi untuk peserta didik. Sisanya disiapkan bagi jajaran guru serta tenaga kependidikan. Sebagian besar paket tidak diambil hingga akhirnya menumpuk. Ketakutan para siswa bukan tanpa alasan. Sikap penolakan massal ini merupakan buntut langsung dari insiden dugaan keracunan makanan yang terjadi beberapa hari sebelumnya, yakni pada awal September 2026. Kala itu lebih dari 250 siswa serta guru di SMP Negeri 1 Kabu mendadak mengalami gejala gangguan pencernaan parah seperti mual, muntah, pusing, diare hingga sakit perut hebat usai menyantap hidangan MBG. Puluhan siswa bahkan harus dilarikan ke puskesmas dan fasilitas kesehatan terdekat untuk mendapatkan penanganan medis dan perawatan darurat. Meski sampel makanan termasuk olahan udang, saus padang, dan sampel air yang digunakan penyedia jasa SPPG telah diambil oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang untuk pengujian laboratorium, namun rasa cemas belum hilang dari lingkungan sekolah. Demikian informasi teman El Sanda pagi hari ini, tetap bersama Dinda di Spada. Selamat pagi El Sanda. Banyak sekali informasi lainnya yang bisa memenuhi kebutuhan, kehausan informasi Anda akan lingkungan kita, sekitar kita yang terjadi di Jawa Barat, kemudian juga nasional. Kali ini saya hadirkan kembali satu lagu bagus, Ngomong Sama Hiu.

0: Jadi gitu ceritanya.
1: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
0: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
1: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
0: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
1: Kenyalbinya maksimal.
0: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
1: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
0: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
2: Bu, kemarin ayah suruh beli bioesanya sudah jadi belum? Stok persediaan di kotak obat kita sudah habis loh.
3: Sudah, Pak. Ibu lupa belum dimasukkan ke kotak obat. Cuma kemarin pas beli, ibu ditawarin produk jamu tetes herbal merek lain. Dan katanya kandungan buahnya lebih banyak. Terus harganya ya sedikit lebih mahal dari bioesa. Terus ibu bilang aja ke mbaknya. Pokoknya mbak, sekali bioesa, kami sekeluarga tetap pilih bioesa.
4: Bioesa, jamu tetes herbal pilihan keluarga Indonesia. Terbuat dari berbagai macam sayuran dan buah-buahan tropis asli Indonesia di dalamnya. Dengan komposisi yang pas, mampu memenuhi kebutuhan vitamin, nutrisi, dan angka kecukupan gizi yang dibutuhkan oleh tubuh. Bioesa, pelopor jamu tetes di dunia. Bersama Bioesa, harapan selalu ada. Dapatkan Bioesa di apotek, toko obat, atau di radio-radio kesayangan Anda.
5: Hari ini Q&A yuk, kalian boleh tanya apa aja.
6: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia glitter bisa terus ceria?
7: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
8: We love it so much.
6: Soalnya bikinnya saset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
5: Tinggal seduh,
7: langsung slurp.
6: Kuah gurihnya bikin lagi.
9: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
7: Plus ada topping crush, gemes.
6: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
9: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
7: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
8: Semua variannya favorit kita-kita dong.
5: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
7: Soya mie gelas,
8: we love it so much.

0: Mundur, Wir. Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
1: Ini mie sukses isi dua.
2: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
1: Yeah. Porsinya besar. Bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
2: Wah, iya. Kremesnya bikin lagi.
0: Yang rasanya meriah, ada.
1: Kari ayamnya, rame rempahnya. Meriah.
2: Gurih karinya berasa.
0: Harganya?
2: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong gak kempes.
1: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya terendang-rendang.
2: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
3: Sukses, seru enaknya favorit semua.
1: Dari Wings Food.
4: Mau hadiah uang tunai total puluhan juta rupiah?
5: Ikuti aja kuis cangkang Royal Besok Clean UV Serum kemasan 500. Ada hadiah uang tunai total 20 juta rupiah.
4: Ayo, jangan sampai ketinggalan. Buat ikutan kuis cangkang Royal Besok Clean UV Serum kemasan 500. Cuma di Radio El Sanda Indramayu.
5: Caranya jawab pertanyaan berikut. 1. Sebutkan 4 varian Royal Besok Clean UV Serum kemasan 500. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio El Sanda Indramayu. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap. Dan sertakan juga 4 saset kosong Royal Saset UV Serum kemasan 500 varian apa saja. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio El Sanda, Jalan Raya Sleman, Kilometer 3, Jati Barang, Indramayu.
4: Pengundian akan dilaksanakan pada tanggal 24 November 2026. Untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar. Apapun kegiatan ibu-ibu di luar rumah, jangan takut baju jadi bau matahari, bau apek, dan bau polusi. Karena udah ada Royal Besok Clean UV Serum kemasan 500. Rawat pakaian jangan setengah-setengah. Setelah cuci baju pakai deterjen 2-in-1, wajib pakai Royal kemasan 500 rupiah.
5: Persembahan Royal Besok Clean UV Serum dan Radio El Sanda Indramayu.
3: Royal Saset, Royal Saset, cuma 500.
6: Pak Punten, kita pengen usaha, tapi jagat sering orang nentu akhir-akhir kian. Kadang udan, kadang panas, pengen dagangan, tapi wedi rusak barangnya. Ana solusi beli kini, Pak.
7: Tenang, Kang. Ning 5 Mitra Plasindo, ana terpal oriental sing bisa ngelindungi usaha sampean saking udan, panas, lan uga terik matahari. Ake wong dagang bari pelaku usaha sing wis nganggo, usaha tetep aman bari awet.
6: Wah, lengkap ya, Pak. Apa baik ini sing tersedia ning kene?
7: Ake pisan, Kang. Ana terpal plastik Aloro sampai A30. Merek oriental asli impor sing Korea, Cina, bari lokal. Terpaulin polos, warna ireng, abang, kuning, bari oren. Amparan, jaring TL, kanvas, CP, karpet talang, karpet meja. Paranet 55%, plastik pinian, plastik PE, anuga, tenda payung parasol kedik, sing siap dienggo. KB produknya kita dijamin kuat, awet, bari anti bocor. Cocok kanggo pedagang kaki lima. Ekspedisi, persewaan tenda, selipan pari, pengusaha tambak iwak, bari para kontraktor.
6: Terus, bakal kita pengen gawe sing custom, bisa beli, Pak?
7: Ya tentu bisa, Kang. Kita kedik sediakan jasa pres, servis, bari produksi kanggo kolam bulat, kolam kotak, penutup kulkas, tas, tenda dagangan. Pokoknya, sesuai kebutuhan usaha. Bahkan ukuran khusus pun bisa, Kang.
6: Wah, ternyata lengkap. Jadi orang perlu khawatir maning.
8: Bener, Kang. Lindungi usaha di segala cuaca. Auto cuan. Monggo lur, sing butuh terpal bari perlengkapan usaha, mampir bae ning 5 Mitra Plasindo. Pilihan lengkap, kualitas dijamin, harga bersaing, bisa ecer, grosir, ready stock selalu ana, bari cocok kanggo KB jenis usaha.
7: Bisa pesen lewat online Shopee, TikTok, lan Tokopedia. Aran toko Toko 5 Mitra Plasindo.
4: 5 Mitra Plasindo,
7: alamat Jalan Raya Sleman Lor, Desa Sleman Lor, Kecamatan Slie, Kabupaten Indramayu. Hubungi admin 0819 2888 3552.

0: Dika, beliin ibu sabun colek, sabun krim ekonomi ya.
1: Siap, Bu. Beli sabun krim ekonomi kan, Bu?
0: Iya, Dik.
1: Bang, beli sabun krim ekonomi.
2: Hah? Kebiar berkah umroh, pesta emas, krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
3: Oh, kebiar berkah umroh, pesta emas. Berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh. Berhadiah langsung tanpa diundi. Caranya mudah, cukup temukan kode unik di dalam kemasannya bertanda khusus.
1: Bu, ini sabun krim ekonomi. Ada hadiah umrohnya loh, Bu. Coba aku buka ya, Bu. Siapa tahu ada kode uniknya.
4: Bu, dapat hadiah umroh.
0: Alhamdulillah. Doa ibu terjawab, nak. Dari mencuci, bisa ke tanah suci.
1: Terima kasih sabun krim ekonomi.
2: Buruan, beli sabun krim ekonomi dan ikuti Gebiar Berkah Umroh Pesta Emas Krim Ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
3: Sabun krim ekonomi, serba bersih, serba segar, serba guna.
5: Wingscare.
6: Hai.
5: Ada yang sedap nih, brand ambassador dari Mie Sedap.
7: Hai semua.
8: Eh, Ril, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
7: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
9: Emang bedanya apa?
7: Mie-nya kenyal.
8: Wah, enak tuh.
7: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
9: Hah?
7: Apalagi sekarang ekstra 20%.
9: Ekstra 20%?
7: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
9: Wah, thanks, Ril.
7: Gimana?
8: Bener, bikin gak bisa berhenti.
9: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
7: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
8: Duh, Ril, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
7: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
10: Minyak balur L74 terbuat dari bahan-bahan alami bumi Indonesia. Rempah-rempah seperti kunyit, jahe, kayu manis, biji pala, bawang putih, dan minyak sawit pilihan untuk mengatasi kejang otot, letih, pegal imu, sakit sendi, mual, kembung, sakit kepala, dan dapat mengatasi berbagai penyakit degeneratif lainnya. Balur L74 ke seluruh tubuh, mulai dari kepala, leher, pundak, punggung, tangan, jari-jari, sampai ke kaki.
11: Minyak balur L74 dapat dibeli di Radio El Sanda FM. Alamat, Jalan Raya Sleman, Kilometer 3, Jati Barang, Sliek, Indramayu.
10: Minyak balur L74, balur, balur, balur, dan balur terus.
12: Dapatkan promo harga L74 selama bulan September, setiap Senin dan Rabu, seharga Rp165.000. Promo Twin Date tanggal 9 September seharga Rp155.000. Tanggal 25 September, promo gajian sale seharga Rp140.000. Di hari reguler L74 seharga Rp175.000. Kini tersedia juga L74 ukuran 50 mili seharga Rp100.000. 10 mili seharga Rp25.000 dan ukuran 5 mili seharga Rp15.000.
13: 96,2 FM El Sanda. Paling hebat je.

Benarkah cinta membawa bahagia? Bisa jadi, tapi jangan salah. Ada beberapa kasus cinta yang membawa luka. Tapi harapan saya bahwa cinta yang teman Elsa rasakan membawa bahagia. Seperti lagu bagus dari Dara Ayu dan Bajul Danu, Cinta Membawa Bahagia. Sebelumnya Dinda hadirkan Kopi Dingin, lagu yang sempat disuka juga sama teman Elsa yang ada di kawasan Cimenteng. Hai, selamat pagi Mama Salsabila, lagi dengerin Elsa sejak pagi. Masya Allah, terima kasih. Sejak pukul 6 pagi sudah menyimak rangkaian lagu-lagu di Spada. Selamat pagi Elsanda. Selain lagu-lagu, Dinda hadirkan juga informasi yang pasti banyak memberi warna. Banyak memberikan informasi untuk Anda. Anda jadi tahu bahwa abu vulkanik itu sudah sampai ke Cirebon juga, begitu kan ya. Sampai ke Indramayu juga. Kemudian juga ada kasus MBG yang mengakibatkan ratusan siswa terkena sakit perut ya teman Elsanda. Dan kembali akan saya hadirkan satu informasi lagi dari Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia hari ini mengenai dampak dari erupsi, apakah akan mengakibatkan menurunnya pariwisata di Indonesia. Nah, kita akan simak informasinya teman Elsanda. Jangan kemana-mana, tetap di 96,2 FM Elsanda paling hebat ya. Menteri Pariwisata atau Menpar Widianti Putri Wardana optimis pariwisata Indonesia tetap tumbuh. Meski beberapa gunung di Indonesia dilaporkan mengalami erupsi dan memberi dampak pada sektor tersebut. Dan saat ini, Menteri Pariwisata Indonesia mengatakan bahwa momentum ini masih akan membuat pertumbuhan pariwisata berdampak positif. Sepanjang Januari hingga Juli 2026, kunjungan wisata mancanegara tumbuh 5,23% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Erupsi berbagai gunung di Indonesia memberi dampak pada sektor wisata. Di Menteri Pariwisata menyoroti erupsi Gunung Anak Krakatau beberapa hari lalu mengganggu hampir 3.000 penerbangan domestik dan internasional. Dengan sekitar 340 penumpang terdampak karena 340.000 penumpang terdampak karena penutupan sekitar 7 bandara di sekitar Lampung, Banten, dan Jawa Barat. Widianti mengungkapkan rasa syukur per hari ke-7 bandara terdampak erupsi Gunung Anak Krakatau telah dibuka kembali dan diharapkan tidak berkepanjangan karena sangat berdampak pada arus wisatawan ke berbagai destinasi wisata. Sebelumnya, Kementerian Perhubungan mengungkapkan erupsi Gunung Anak Krakatau menyebabkan sedikitnya 7 bandara di Lampung, Banten, dan Jawa Barat ditutup, mengganggu 2.961 penerbangan domestik dan internasional dengan jumlah 341.000 penumpang. Adapun, berdasarkan data BPS, jumlah kumulatif yakni pada Januari hingga Juli 2026, kunjungan Wisman mencapai 8,98 juta atau kunjungan meningkat 5,23% dan ini capaian yang tertinggi sejak 2020. Bila ditinjau berdasarkan paspor yang dipegang, kunjungan wisatawan mancanegara paling banyak dilakukan oleh wisatawan pemegang paspor Malaysia dengan porsi 15%. Kunjungan berikutnya yaitu dari Australia sebanyak 12,34% dan yang ketiga adalah dari China 10,28%. Demikian informasi pagi hari ini dari Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia.

0: pukul 9 pagi. Saatnya Podoran Elsanda.
1: Miun, kamu udah jadi dokter ya?
2: Kok kamu tahu sih, Min?
1: Soalnya kamu telah mengobati luka hati Mimin.
2: Tapi Min, Miun kan dokter hewan. Hah?
3: ...2026, radio tetap menyala, radio tetap didengar, radio tetap diminati. Ayo, terus dengar radio, dan tetap berpromo di radio.

0: sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen!
1: Wah, paitannya putih dan creamy!
0: Flavorful Hakata! Oishi!
1: Tokyo Chicken Yakitori! Ramen goreng manis gurih umami! Khas Tokyo!
0: Crispy tempuranya crunchy!
1: Goy!

0: dari Wings Food.
1: Pak Punten, kita pengen usaha, tapi jagat sering orang nentu akhir-akhir kian. Kadang udan, kadang panas, pengen dagangan, tapi wedi rusak barangnya. Ana solusi beli kini, Pak.
2: Tenang, Kang. Ning 5 Mitra Plasindo, ana terpal oriental sing bisa ngelindungi usaha sampean saking udan, panas, lan uga terik matahari. Ake wong dagang bari pelaku usaha sing wis nganggo. Usaha tetap aman, bari awet.
1: Wah, lengkap ya, Pak. Apa baik ini sing tersedia ning kene?
2: Ake pisan, Kang. Ana terpal plastik Aloro sampai A30. Merek oriental asli impor sing Korea, Cina, bari lokal. Terpaulin polos, warna ireng, abang, kuning, bari oren. Amparan, jaring TL, kanvas, CP, karpet talang, karpet meja. Paranet 55%, plastik pinian, plastik PE, anuga, tenda payung parasol kedik, sing siap dienggo. KB produknya kita dijamin kuat, awet, bari anti bocor. Cocok kanggo pedagang kaki lima, ekspedisi, persewaan tenda, selipan pari, pengusaha tambak iwak, bari para kontraktor.
1: Terus bakal kita pengen gawesin custom, bisa beli, Pak?
2: Ya tentu bisa, Kang. Kita kedik sediakan jasa pres, servis, bari produksi kanggo kolam bulat, kolam kotak, penutup kulkas, tas, tenda dagangan. Pokoknya sesuai kebutuhan usaha. Bahkan ukuran khusus pun bisa, Kang.
1: Wah, ternyata lengkap. Jadi orang perlu khawatir maning.
3: Bener, Kang. Lindungi usaha di segala cuaca. Auto cuan. Monggo lur, sing butuh terpal bari perlengkapan usaha, mampir bae ning 5 Mitra Plasindo. Pilihan lengkap, kualitas dijamin, harga bersaing, bisa ecer, grosir, ready stock selalu ana, bari cocok kanggo KB jenis usaha.
2: Bisa pesen lewat online Shopee, TikTok, lan Tokopedia, aran toko Toko 5 Mitra Plasindo. 5 Mitra Plasindo. Alamat Jalan Raya Sleman Lor, Desa Sleman Lor, Kecamatan Seliek, Kabupaten Indramayu. Hubungi admin 0819-2888-3552.
4: Minyak balur L74 terbuat dari bahan-bahan

0: alami bumi Indonesia. Rempah-rempah seperti kunyit, jahe, kayu manis, biji pala, bawang putih, dan minyak sawit pilihan untuk mengatasi kejang otot, letih, pegal linu, sakit sendi, mual, kembung, sakit kepala, dan dapat mengatasi berbagai penyakit degeneratif lainnya. Balur L74 ke seluruh tubuh, mulai dari kepala, leher, pundak, punggung, tangan, jari-jari, sampai ke kaki.
1: Minyak balur L74 dapat dibeli di Radio El Sanda FM. Alamat, Jalan Raya Sleman, Kilometer 3, Jatibarang, Sliek, Indramayu.
0: Minyak balur L74, balur, balur, balur, dan balur terus.
2: Dapatkan promo harga L74 selama bulan September, setiap Senin dan Rabu, seharga Rp165.000. Promo Twin Date tanggal 9 September seharga Rp155.000. Tanggal 25 September, promo gajian sale seharga Rp140.000. Di hari reguler L74 seharga Rp175.000. Kini tersedia juga L74 ukuran 50 mili seharga Rp100.000. 10 mili seharga Rp25.000 dan ukuran 5 mili seharga
3: Rp15.000. 96,2 FM El Sanda. Paling hebat.

0: dari Wings Food.
1: Pendengar, kita simak cerita dari pemakai tetes mata Prima Netra.
2: Nama saya Abdul Jalal, alamat Jalan Ketuhu, RT3 RW3. Saya menderita sakit katarak, sudah lama berobat belum sembuh. Lalu saya pakai tetes mata Prima Netra. Lalu saya beli satu botol, saya gunakan, alhamdulillah sembuh. Sekarang saya beli satu botol lagi untuk perawatan dan untuk menyempurnakan supaya penyakit saya hilang sama sekali. Kepada saudara-saudara yang belum sembuh penyakit kataraknya, silahkan beli saja tetes mata Prima Netra.
3: Tetes mata Prima Netra bisa Anda dapatkan di Radio Elsanda FM, Jalan Raya Sleman, Kilometer 3 Jatibarang, Sleman, Indramayu. Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
4: Yeah.

0: di tahun 2004 kepada Alessandra. Armed KDI saat itu kontes dangdut Indonesia lagi betul-betul boom. Dan ada di balik cadar biru dari Armed. Selamat siang, hai. Sudah jam 9 lebih 22 menit saat ini. Masih di Spada. Selamat pagi Alsanda. Masih sama saya, Dinda Kanu, hadir untuk menemani berbagai macam rutinitas Anda. Baik aktivitas, rutinitas, ataupun mungkin istirahat Anda jam-jam segini. Istirahat bisa jadi karena Anda tadi malam bekerja full, tengah malam sampai dini hari. Jam-jam segini lagi jamnya leye-leye, sambil menikmati entah makanan apapun yang tersaji di meja Anda. Semoga itu semakin nikmat dengan suguhan lagu-lagu dari 96,2 FM Alsanda paling hebat J. Terima kasih untuk yang sudah berkirim WhatsApp di 08123181666669. Mama Salsabila di Cimenteng, selamat pagi menjelang siang pastinya. Untuk Anda juga yang mau berkirim sapa salam, mau pilih lagu, Anda bisa di 02343522266 sekarang. Coba saya buka ya. Halo, selamat pagi.
1: Halo, selamat pagi.
0: Asiknya Elsa. Makin asik.
1: Asiknya makin asik, hebat paling
0: hebat. Kang Husni,
1: ya,
0: apa kabar? Sehat ya?
1: Ya, selamat pagi.
0: Alhamdulillah, semangat.
1: Semangat.
0: Kang Husni lagi aktivitas, lagi menggawe, apalagi istirahat?
1: Nanti belum berangkat, kalau rumah makan
0: namanya kan jam makan siang ya. Oke, ya. Nanti semangat mau kerjanya ya. Boleh lagunya apa? Halo Dangdut?
1: Iya.
0: Boleh.
1: Bos.
0: Iya. Salam. Iya. Terima kasih. Ayo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ada Kang Husni, jam-jam segini belum mulai aktivitasnya ya, karena biasanya jam-jam makan siang itu di atas jam 10 sampai jam 1, jam 2-an gitu ya. Otomatis jam-jam segini lagi apa namanya? Lagi rada-rada santuy. Iya. Halo Dangdut katanya. Bolehlah ya. Sebentar saya cari. Ini masuknya ke Dangdut Lawas ya. Halo Dangdut. Mana ya? Halo Dangdut itu masuknya ke Dangdut Konvensional. Coba saya cari dulu. Halonya pakai dua ya. Halo. Halo Dangdut. Gimana ya, gak ada ya? Kang Husni, halo Dangdutnya. Wow, kemana ini? Sebentar ini kali ya. Oh ada. Oke, lagu lama. Tapi ini recycle ya. Dari Thomas Jorgi. Halo Dangdut. Yang mau telepon lagi boleh nanti ya di 02343522266 dan WhatsApp di 0823 1816 6669.

0: Jadi gitu ceritanya.
1: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
0: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
1: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
0: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
1: Kenyalwinya maksimal.
0: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
1: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
0: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
2: Pasar Murah 99 di Suryato Serba Jati Barang dari tanggal 9 sampai 13 September 2026. Dapatkan diskon fashion sampai dengan 90%. Beli satu, dapat dua. Harga mulai 5.000-an. Diskon alat rumah tangga sampai dengan 80%. Supermarket harga super murah. Ramaikan Pasar Murah 99 dari tanggal 9 sampai 13 September 2026. Suryato Serba, belanja murah, keluar.

0: Hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
1: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia glitter bisa terus ceria?
2: Kita tuh gak boleh lapar. Makannya suka ngemyang seru. Kayak semi gelas.
3: We love it so much.
1: Soalnya bikinnya saset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
0: Tinggal seduh.
2: Langsung slurp.
1: Kuah gurihnya bikin lagi.
4: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
2: Plus ada topping kres-kres gemes.
1: Soya mie gelas porsinya juga pas, lapernya tuntas.
4: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
2: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
3: Semua variannya favorit kita-kita dong.
0: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
2: Soya mie gelas,
3: we love it so much.

0: Dangdut Indonesia, Iyad Bustami dengan Iju. Bagus banget ya, melengking tinggi dan asik sekali kita bisa nikmati di siang yang cukup terik ya. Pagi menjelang siang yang cukup panas sekarang. Sudah 9:30 lebih, halo, apa kabar? Untuk yang sedang mencari sebuah apa ya hal yang bisa membuat badan kita jadi lebih bergairah, lebih bersemangat, apa sih Dinda? Teman yang sanda, ada kapsul yang diproduksi oleh PT Hanson Pharma yang sanggup untuk meredakan lelah, pegal pada otot, linu, kebas, persendian juga sering kerasa nyut-nyut, kesemutan juga, atau semua gangguan yang diakibatkan karena kekurangan vitamin B. Nah, ada Neo Ultra Cup Gold ya, yang sangat baik untuk mengatasi semua gejala-gejala kekurangan vitamin B. Kandungan dari Neo Ultra Cup Gold ini ada vitamin B1, B2, B12, dan kafein. Pastinya sangat kompleks sehingga sangat aman diminum satu hari satu kapsul untuk membantu Anda jadi makin sehat. Tersedia di apotek, toko obat, minimarket, supermarket, dan toko online. Kembali satu informasi saya hadirkan dari Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia. Taman Elsanda, sebanyak 136 siswa SMA Negeri 1 Tunjungan Kabupaten Blora, Jawa Tengah diduga mengalami keracunan setelah menyantap menu MBG pada hari Selasa 8 September 2026 kemarin. Kasus keracunan massal MBG ini menimpa murid dari lintas tingkatan di sekolah tersebut, mulai dari kelas 10, 11, dan 12. Para siswa melaporkan berbagai gejala fisik seperti lemas, mual, muntah, pusing, hingga diare. Menanggapi situasi tersebut, pihak sekolah segera mengumpulkan seluruh siswa yang mengeluhkan gejala sakit di aula sekolah guna mendata pendataan dan penanganan medis lebih awal. Beberapa siswa bahkan harus dirujuk ke klinik terdekat, sementara lainnya terpaksa izin tidak masuk sekolah. Menu MBG yang didistribusikan oleh penyedia jasa SPPG Sukorejo 2 pada Senin 7 September 2026 tersebut terdiri dari nasi putih, ayam waku kemangi, tempe goreng ketumbar, rebusan brokoli, dan jagung manis. Ketua Satgas MBG Kabupaten Blora sekaligus Wakil Bupati Blora, Sri Setiorini, meninjau langsung kondisi siswa di lokasi tersebut. Setelah melakukan interogasi singkat, dikonfirmasi masyarakat mayoritas siswa mengeluhkan pusing dan sakit perut hebat. Pihak sekolah telah resmi melaporkan kejadian tersebut kepada Satgas MBG Kabupaten Blora. Sri Setiorini menegaskan insiden itu merupakan pelanggaran berulang dari pihak penyedia jasa makanan yang sama. Langkah tegas pengusulan penutupan operasional SPPG Sukorejo 2 itu tengah diproses guna mencegah berulangnya kasus serupa pada program MBG di wilayah Blora. Demikian informasi dari Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia. Teman Elsanda, barangkali ada yang belum sarapan pagi? Kalau tidak ada makanan yang berat, kayaknya alternatif terbaik jam-jam segini adalah mie sukses isi dua. Isinya dua, jadi lebih kenyang.
1: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
2: Ini mie sukses isi dua.
3: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
2: Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
3: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
1: Yang rasanya meriah, ada.
2: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
3: Gurih karinya berasa.
1: Harganya?
3: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong gak kempes.
2: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya terendang-rendang.
3: Mantap Neng Wika. Salim dulu boleh.
4: Sukses, seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi dua.
2: Dari Wings Food.
5: Mau hadiah uang tunai total puluhan juta rupiah?
6: Ikuti aja kuis cangkang Royal Besoklin UV Serum kemasan 500. Ada hadiah uang tunai total 20 juta rupiah.
5: Ayo, jangan sampai ketinggalan. Buat ikutan kuis cangkang Royal by Soclean UV Serum kemasan 500. Cuma di Radio El Sanda Indramayu.
6: Caranya jawab pertanyaan berikut. 1. Sebutkan 4 varian Royal by Soclean UV Serum kemasan 500. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio El Sanda Indramayu. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap dan sertakan juga 4 saset kosong Royal Saset UV Serum kemasan 500 varian apa saja. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio El Sanda, Jalan Raya Sleman, Kilometer 3, Jatibarang, Indramayu.
5: Pengundian akan dilaksanakan pada tanggal 24 November 2026 untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar. Apapun kegiatan ibu-ibu di luar rumah, jangan takut baju jadi bau matahari, bau apa, dan bau polusi. Karena udah ada Royal by Soclean UV Serum kemasan 500. Rawat pakaian jangan setengah-setengah. Setelah cuci baju pakai deterjen 2-in-1, wajib pakai Royal kemasan 500 rupiah.
6: Persembahan Royal by Soclean UV Serum dan Radio El Sanda Indramayu.
4: Royal Saset, Royal Saset, cuma 500.
7: Pak Punten, kita pengen usaha, tapi jagat sering orang nentu akhir-akhir kian. Kadang udan, kadang panas, pengen dagangan, tapi wedi rusak barangnya. Ana solusi beli kini, Pak.
8: Tenang, Kang. Ning 5 Mitra Plasindo, ana terpal oriental sing bisa ngelindungi usaha sampean saking udan, panas, lan uga terik matahari. Ake wong dagang bari pelaku usaha sing wis nganggo. Usaha tetap aman, bari awet.
7: Wah, lengkap ya, Pak. Apa baik ini sing tersedia ning kene?
8: Ake pisan, Kang. Ana terpal plastik Aloro sampai A30. Merek oriental asli impor sing Korea, Cina, bari lokal. Terpaulin polos, warna ireng, abang, kuning, bari oren. Amparan, jaring TL, kanvas, CP, karpet talang, karpet meja. Paranet 55%, plastik binian, plastik PE, anuga tenda payung parasol kedik, sing siap dienggo. Kabel produknya kita dijamin kuat, awet, bari anti bocor. Cocok kanggo pedagang kaki lima. Ekspedisi, persewaan tenda, selipan pari, pengusaha tambak iwak, bari para kontraktor.
7: Terus bakal kita pengen gawesin custom, bisa beli, Pak?
8: Ya tentu bisa, Kang. Kita kedik sediakan jasa pres, servis, bari produksi kanggo kolam bulat, kolam kotak, penutup kulkas, tas, tenda dagangan. Pokoknya sesuai kebutuhan usaha. Bahkan ukuran khusus pun bisa, Kang.
7: Wah, ternyata lengkap. Jadi orang perlu khawatir maning.
9: Bener, Kang. Lindungi usaha di segala cuaca. Auto cuan. Monggo lur, sing butuh terpal bari perlengkapan usaha, mampir bae ning 5 Mitra Plasindo. Pilihan lengkap, kualitas dijamin, harga bersaing, bisa ecer, grosir, ready stock selalu ana, bari cocok kanggo kabeh jenis usaha.
8: Bisa pesen lewat online Shopee, TikTok, lan Tokopedia. Aran toko Toko 5 Mitra Plasindo. 5 Mitra Plasindo. Alamat Jalan Raya Sleman Lor, Desa Sleman Lor, Kecamatan Sliek, Kabupaten Indramayu. Hubungi admin 0819 2888 3552.

0: ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap. Ariel.
1: Hai semua.
2: Hai,
0: Ariel, kenapa sih lo suka Mie Sedap goreng?
1: Karena buat gue, Mie Sedap itu berani beda.
2: Emang bedanya apa?
1: Mie-nya kenyal.
0: Wah, enak tuh.
1: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
2: Hah?
1: Apalagi sekarang ekstra 20%.
2: Ekstra 20%?
1: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
2: Wah, thanks, Ariel.
1: Gimana?
0: Bener, bikin gak bisa berhenti.
2: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
1: Kan gue udah bilang, cuman Mie Sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
0: Duh, Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
1: Gue Ariel, gue approve Mie Sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
3: Dika, beliin ibu sabun colek. Sabun krim ekonomi ya.
4: Siap, Bu. Beli sabun krim ekonomi kan, Bu?
3: Iya, Dik.
4: Bang, beli sabun krim ekonomi.
5: Hah? Gebiar berkah umroh, pesta emas, krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
6: Oh. Gebiar berkah umroh, pesta emas. Berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh. Berhadiah langsung tanpa diundi. Caranya mudah, cukup temukan kode unik di dalam kemasannya bertanda khusus.
4: Bu, ini sabun krim ekonomi. Ada hadiah umrohnya loh, Bu. Coba aku buka ya, Bu. Siapa tahu ada kode uniknya.
3: Bu, dapat hadiah umroh.
7: Alhamdulillah.
8: Doa ibu terjawab, nah. Dari mencuci, bisa ke tanah suci.
4: Terima kasih sabun krim ekonomi.
5: Buruan, beli sabun krim ekonomi dan ikuti Gebiar Berkah Umroh Pesta Emas Krim Ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
6: Sabun krim ekonomi, serba bersih, serba segar, serba guna.
9: Wingscare
10: 96,2 FM, Elsanda. Paling hebat, Jeh.

Aduh, cinta saya, cinta sampai mati. Ini lagu bagus banget. Zaman tahun saya waktu SMP apa SMA ya? Keren banget. Lilis Karlina, Bunga Warung. Membawa kita menjelang jam 10 hari ini. Sudah 4 jam kebersamaan kita. Tenang, masih ada 2 jam lagi. 2 kali 60 menit lagi untuk kita bersama-sama. Masih banyak waktu. Yang mau telepon boleh 0234352266 dan WhatsApp di 0823-1816-6669. Terima kasih ada Ade, Mas Ade sudah mampir. Halo, selamat pagi Mbak Dinda. Selamat pagi menjelang siang. Singapit jam 6 sampai sore. Panteng terus. Bari menggawe ngerogakan Elsa nda. Mantap. Mas Ade Mimi Kusnila, selamat wayah mene. Terima kasih ya. Mbak Farida Fasya juga pengen terkesan Lesti. Boleh salam buat semuanya Mbak Dinda Kanu yang lagi siaran. Tetap semangat. Terima kasih, ditunggu lagunya. Mimi Nuka yang punya meteran. Hai, aduh hai dong Roma Irama. Salam buat Mama Mila, Mama Najli, Kang Sony, Yuni, Tika Air, Papa Samudra, Toto Risma, Mama Galing, Mama Oyi, Kang Karyanto Kartono, Fadila Wakila, Mas Ratno, Kanggo, Kang Uus, Mimi Kusnila, Kang Gandhi, Mama Ruki, Mimi Iyas, Kang Udin, Bosorong-orong, Mama Baim, Aditya Maritis, Mariam Putri, Sumedang, spesial untuk Dinda, terima kasih. Kemudian juga ada Kang Leo di Arjawinangun, apa kabar? Dinda tumben siaran pagi, iya. Pengen mencoba sesuatu yang di luar kebiasaan, gitu ya. Kemudian juga Mbak Lia juga, apa kabar? Semoga selalu sehat. Hari ini pekerjaannya dilancarkan. Amin ya Rabbal Alamin. Sebelum Dinda hadirkan lagu bagus yang disuka sama Mbak Farida, terkesan Lesti, satu informasi dulu ya dari Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia. Ya, teman Elsa Anda, informasinya adalah Direktur Utama PT ASDP Indonesia, Ferry Hero Widodo, memastikan antrian kendaraan di lintasan Ketapang Gilimanuk berhasil terurai setelah penanganan dilakukan sehingga tidak lagi terdapat antrian. Kondisi di lintas Ketapang Gilimanuk ini menunjukkan perkembangan yang positif. Antriannya sudah terurai dan tidak lagi terdapat ekor antrian. Disampaikan pengelolaan operasional terus dilakukan secara dinamis dengan menyesuaikan kapasitas layanan terhadap kondisi aktual di lapangan. ASDP terus mengoptimalkan layanan penyeberangan pada lintasan Ketapang Gilimanuk untuk mempercepat pengurayan antrian kendaraan dan menjaga kelancaran mobilitas masyarakat. Berdasarkan pantauan operasional hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat, arus kendaraan di Pelabuhan Ketapang telah kembali lancar dan tidak terdapat lagi ekor antrian. Sementara itu, sisi Pelabuhan Gilimanuk masih terdapat ekor antrian kendaraan di kawasan Gapura Gilimanuk dengan panjang sekitar 500 meter. Kondisi tersebut terus dipantau secara berkala dan menjadi perhatian dalam pengaturan arus kendaraan di kawasan pelabuhan. Untuk mendukung kelancaran, ASDP mengoperasikan 26 kapal lintasan Ketapang Gilimanuk hari ini dengan pola 8 trip. Operasional kapal masih menerapkan pola TBB atau tiba bongkar berangkat sebagai bagian dari upaya mengoptimalkan waktu pelayanan kapal di pelabuhan sehingga pergerakan kendaraan dapat berlangsung lebih efektif. GM ASDP Cabang Ketapang, Media Syahrianto menjelaskan, selain optimalisasi armada yang telah beroperasi, KMP Jatra 1 juga mulai melayani lintasan Ketapang Gilimanuk. Kapal tersebut melaksanakan pelayaran perdana pada hari Selasa kemarin jam 4 pagi untuk memperkuat kapasitas layanan. Masuknya KMP Jatra 1 ke lintasan Ketapang Gilimanuk menjadi bagian dari upaya untuk memperkuat kapasitas layanan. Armada tambahan itu diintegrasikan dengan pola operasi yang berjalan agar pelayanan dapat semakin optimal dan arus kendaraan bergerak lebih cepat. Di sisi lain, KMP Portling telah tak sandar di Tanjung Wangi hari Senin sekitar pukul 11 malam. Kondisi tersebut dijadwalkan berangkat pada hari Selasa menuju Lembar hingga maksimal keberangkatan pukul 21 waktu Indonesia Barat dengan tetap memperhatikan kondisi pasang surut air laut di Pelabuhan Tanjung Wangi. Demikian informasi dari Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Yang suka lagu terkesan, mari kita simak bareng-bareng.
Miminuke juga aduhai ditunggu. Kang Sony apa kabar, selamat siang. Nanti WhatsApp-nya saya baca setelah beberapa lagu berikut ya.

0: kami sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Kuah pahitannya putih dan creamy,
0: flavorful khas Hakata.
1: Oishii!
0: Tokyo Chicken Yakitori.
1: Ramen.

0: dari Wings Food.
1: Pak Punten, kita pengen usaha, tapi jaga sering orang nentu akhir-akhir kian. Kadang udan, kadang panas, pengen dagangan, tapi wedi rusak barangnya. Ana solusi beli kini, Pak.
2: Tenang, Kang. Ning 5 Mitra Plasindo, ana terpal oriental sing bisa ngelindungi usaha sampean saking udan, panas, lan uga terik matahari. Ake wong dagang bari pelaku usaha sing wis nganggo. Usaha tetap aman, bari awet.
1: Wah, lengkap ya, Pak. Apa baik ini sing tersedia ning kene?
2: Ake pisan, Kang. Ana terpal plastik Aloro sampe A30. Merek oriental asli impor sing Korea, Cina, bari lokal. Terpaulin polos, warna ireng, abang, kuning, bari oren. Amparan, jaring TL, kanvas, CP, karpet talang, karpet meja. Paranet 55%, plastik pinian, plastik PE, anuga tenda payung parasol kedik, sing siap dienggo. KB produknya kita dijamin kuat, awet, bari anti bocor. Cocok kanggo pedagang kaki lima, ekspedisi, persewaan tenda, selipan pari, pengusaha tambak iwak, bari para kontraktor.
1: Terus bakal kita pengen gawesin custom, bisa beli, Pak?
2: Ya tentu bisa, Kang. Kita kedik sediakan jasa pres, servis, bari produksi kanggo kolam bulat, kolam kotak, penutup kulkas, tas, tenda dagangan. Pokoknya sesuai kebutuhan usaha. Bahkan ukuran khusus pun bisa, Kang.
1: Wah, ternyata lengkap. Jadi orang perlu khawatir maning.
3: Bener, Kang. Lindungi usaha di segala cuaca. Auto cuan. Monggo lur, sing butuh terpal bari perlengkapan usaha, mampir bae ning 5 Mitra Plasindo. Pilihan lengkap, kualitas dijamin, harga bersaing, bisa ecer, grosir, ready stock selalu ana, bari cocok kanggo KB jenis usaha.
2: Bisa pesen lewat online Shopee, TikTok, lan Tokopedia, aran toko Toko 5 Mitra Plasindo. 5 Mitra Plasindo. Alamat Jalan Raya Sleman Lor, Desa Sleman Lor, Kecamatan Seliek, Kabupaten Indramayu. Hubungi admin 0819-2888-3552.
4: Produk minyak balur, tapi bisa secara empiris orang sembuh diabetes, asam urat, kolesterol.

0: darah tinggi, bahkan orang kena stroke. Ini udah ratusan tahun turun menurun resep dari nenek moyang. Kalau misalnya dulu nenek moyang kita, kalau anaknya sakit, panas, demam, dibalur minyak ini. Kena luka, dikasih minyak ini ke lukanya sembuh. Yang paling spektakuler adalah sebelum tidur, orang gelisah tidak bisa tidur, dibalurkan minyak ini, tidurnya enak, tidurnya berkualitas, ngorok mimpi. Secapek apapun ya Bu ya, secapek apapun, kalau gunakan, balurkan minyak L74 ini, orang begitu blek, itu langsung bisa tidur nyenyak.
1: Minyak balur L74 dapat dibeli di Radio El Sanda FM. Alamat, Jalan Raya Sleman, Kilometer 3, Jatibarang, Sliyeg, Indramayu.
2: Dapatkan promo harga L74 selama bulan September, setiap Senin dan Rabu, seharga Rp165.000. Promo Twin Date tanggal 9 September, seharga Rp155.000. Tanggal 25 September, promo gajian sale seharga Rp140.000. Di hari reguler L74 seharga Rp175.000. Kini tersedia juga L74 ukuran 50 mili seharga Rp100.000. 10 mili seharga Rp25.000. Dan ukuran 5 mili seharga Rp15.000.

0: Jadi gitu ceritanya.
1: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
0: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
1: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
0: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
1: Kenyalbinya maksimal.
0: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Oi. Jadi gimana?
1: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
0: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
2: Hi Glitz, we are Glitter.
3: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
4: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
5: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
2: We love it so much.
4: Soalnya bikinnya saset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
3: Tinggal seduh,
5: langsung slurp.
4: Kuah gurihnya bikin lagi.
6: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
5: Plus ada topping keras-keras, gemes.
4: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
6: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
5: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
2: Semua variannya favorit kita-kita dong.
3: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
5: Soya mie gelas,
2: we love it so much.
7: Ayo, bro. Hanya yang true yang bisa melakukannya. Begitu pula untuk mengatasi berbagai keluhan penyakit. Minyak HSA 88 Pro mampu membantu mengatasi radang sendi, asam urat, syaraf kejepit, hipertensi, stroke, kolesterol, dan lain-lain. Minyak HSA 88 Pro, paduan beragam rempah asli Indonesia dengan minyak sawit tanpa campuran bahan kimia sama sekali, menjadikan minyak HSA 88 Pro aman digunakan oleh siapa saja, termasuk untuk Anda yang mempunyai kulit sensitif. Balurkan minyak HSA 88 Pro pagi hari sebelum beraktivitas dan malam hari menjelang tidur. Minyak HSA 88 Pro, produk bersertifikat yang bisa menjamin kualitas dan kepercayaan. Jangan tergiur harga murah tanpa legalitas jelas. HSA 88 Pro, terpercaya, berkualitas, dan aman digunakan. Minyak HSA 88 Pro, hangatnya Pro, sehatnya Pro. Dapatkan minyak HSA 88 Pro di apotek dan di radio El Sanda, Jatibarang.

0: mundur Wir, mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
1: Ini mie sukses isi dua.
2: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
1: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
2: Wah, iya, kremesnya bikin nagih.
0: Yang rasanya meriah, ada.
1: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
2: Gurih karinya berasa.
0: Harganya?
2: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong gak kempes.
1: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya terendang-rendang.
2: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
3: Sukses, seru enaknya favorit semua.
1: Wings Food.

0: Pendengar, kita simak cerita dari pemakai tetes mata Prima Netra.
1: Nama saya Abdul Jalal, alamat Jalan Ketuhu, RT 3 RW 3. Saya menderita sakit katarak sudah lama, berobat belum sembuh. Lalu saya pakai tetes mata Prima Netra. Lalu saya beli satu botol, saya gunakan, alhamdulillah sembuh. Sekarang saya beli satu botol lagi untuk perawatan dan untuk menyempurnakan supaya penyakit saya hilang sama sekali. Kepada saudara-saudara yang belum sembuh penyakit kataraknya, silahkan beli saja tetes mata Prima Netra.
2: Tetes mata Prima Netra bisa Anda dapatkan di Radio El Sanda FM, Jalan Raya Sleman, Kilometer 3 Jatibarang, Sleman, Indramayu. Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.

0: ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap. Ariel.
1: Hai semua.
2: Eh, Ril, kenapa sih lo suka Mie Sedap goreng?
1: Karena buat gue, Mie Sedap itu berani beda.
3: Emang bedanya apa?
1: Mie-nya kenyal.
2: Wah, enak tuh.
1: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
3: Hah?
1: Apalagi sekarang ekstra 20%.
3: Ekstra 20%?
1: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
4: Wah, thanks, Ril.
1: Gimana?
2: Bener, bikin gak bisa berhenti.
3: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
1: Kan gue udah bilang, cuman Mie Sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan?
2: Duh, Ril, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
1: Gue Ariel, gue approve Mie Sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.

96,2 FM Elsada paling hebat J. Masya Allah. Kalau denger lagu tentang ibu rasanya, aduh, apa ya? Tak kuat bercucuran air mata. Apa mali? Jika ibunda sudah berpulang mendahului, kirim doa untuk sang ibunda. Semoga tenang di sisinya. Semoga mendapatkan tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Menjelang jam 2. Jam 11 ya, teman yang sanda. Masih saya Dinda Kanu yang menemani di Spada selamat pagi hari ini. Selamat pagi Elsanda pastinya. Pernah dengar lagu dari Nada Nadi Tak Setia? Pernah mungkin ya. Semoga saja teman Elsanda hari ini adalah tetap setia bersama alunan lagu-lagu yang indah mengalun di ruang pendengaran kita. Mimi Kusnila yang punya dapur Sri Muja. Mas Ade juga masih betah. Halo Mimi Nuke yang punya meteran, lagunya sudah Dinda putar ya. Kang Sony juga selamat siang. Oh ya Kang Sony, belum saya bacakan WhatsApp-nya ya. Tadi ada sesuatu dulu nih. Ditunggu. Lagunya sih sudah kayaknya. Rindunya hatiku. Salah tadi berarti ya. Miliknya Vira Cantika Irwan. Coba nanti saya pilihkan lagi ya. Buat Mama Zahira, Mama Oyi, Mimi Kusnila, Ba Amoy, Kang Wakila, Toto Gandok, Bungkus Nadi, Tumaritis, Mas Ratno, Mama Galing, buat teman Elsanda semuanya, buat Mbak Dinda yang bertugas, buat Nokmi A saja di kawasan Indramayu. Rindunya hatiku tadi Dinda pilihkan Rafli dan Ega. Tapi coba

Survei pendengar radio awal tahun 2026 menunjukkan radio tetap relevan dengan 25 juta pendengar di Indonesia. Sering didengarkan di rumah maupun dalam perjalanan. Radio menjadi media andalan lokal dengan jangkauan yang kuat. Jadi, tidak ada alasan untuk tidak beriklan di radio. Ayo tetap dengar radio dan tetap beriklan di radio.

tanyakan pada bulan. Coba tanyakan pada sang rembulan, tanyakan pada rumput yang bergoyang. Apakah cuaca panas begini akan segera berakhir? Mudah-mudahan ya. Semoga saja di bulan September ini sudah akan ada hujan yang turun untuk bisa membasahi hati yang kering. Alah, bumi juga yang semakin membara, panasnya luar biasa ya. Selamat siang, hai, sudah jam 11, satu jam lagi kebersamaan kita di Spada Selamat Pagi Alsanda hari ini. Kang Sony, mohon maaf lagunya tidak bisa terputar ya, karena gak ketemu. Mungkin yang lainnya boleh di WhatsApp lagi saja ya. Rindunya hatiku Vira cantik Kak Irwannya gak ketemu, mohon maaf. Dan Dinda coba pilihkan Tergila-gila Nur Halimah. Boleh Kang Leo, terima kasih, ditunggu ya. Teman Alsanda, siang-siang begini harusnya kita bisa mencari sesuatu yang bisa melepas dahaga, bisa baik untuk tubuh dan bisa membuat kita jadi lebih bersemangat ya, walaupun cuaca terik begini. Ternyata minum air kelapa sangat baik loh, karena air kelapa ini bisa menyegarkan tubuh, baik sekali untuk metabolisme. Kandungan elektrolitnya yang pasti tanpa gula ini sangat-sangat dibutuhkan, terutama untuk kita yang lagi ngerasa panas banget ya. Boleh mengkonsumsi air kelapa muda. Kalau yang tua gimana? Boleh lah. Tuanya umur berapa? Kalau umurnya masih 30-40 masih boleh lah. Kalau tuanya udah 60, oh mohon maaf ya. Apa sih Dinda? Iya, kalau tuanya umur 30-40 masih boleh. Kalau umur 60, aduh udah bawa tanah kayaknya ya. Tinggal penyakitnya aja. Bener gak Mimi Kusnila? Kang Gandhi, selamat siang. Apa kabar? Semoga sehat selalu. Ada teman Alsanda juga yang berada di luar kota. Hai, semoga hari-harinya menyenangkan. Semoga Alsanda juga bisa menjadi teman terbaik. Ada yang tengah tergila-gila. Gila, gitu ya. Kayak gitu, bener gak?

0: dari Wings Food.
1: Pendengar, kita simak cerita dari pemakai tetes mata Prima Netra.
2: Nama saya Abdul Jalal, alamat Jalan Ketuhu, RT3 RW3. Saya menderita sakit katarak, sudah lama berobat belum sembuh. Lalu saya pakai tetes mata Prima Netra. Lalu saya beli satu botol, saya gunakan, alhamdulillah sembuh. Sekarang saya beli satu botol lagi untuk perawatan dan untuk menyempurnakan supaya penyakit saya hilang sama sekali. Kepada saudara-saudara yang belum sembuh penyakit kataraknya, silahkan beli saja tetes mata Prima Netra.
3: Tetes mata Prima Netra bisa Anda dapatkan di Radio El Sanda FM, Jalan Raya Sleman, Kilometer 3 Jatibarang, Sleman, Indramayu. Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.

seperti ini yang sepertinya bisa cukup menenangkan Anda yang sudah sejak dini hari tadi berjibaku ya, sudah pak-pik-puk, prak-prek-prok begitu. Boleh termenung-merenung atau melamun sejenak, tapi hati-hati tetap hatinya harus bangun ya. Jangan ngelamun kosong, saatnya nanti bisa kemasukan jin. Melamun karena ngerasa badannya kurang sehat, Dinda. Kelelahan, pegel pada otot, linu persendian juga ya. Nah, kalau Anda ngerasa sering kesemutan juga, bisa jadi karena Anda kekurangan vitamin B, teman Elsa Anda ya. Minum Neo Ultra Cup Gold yang diproduksi oleh PT Hanson Pharma, yang pasti terkandung vitamin E, vitamin B kompleks, zinc dan kafein. Satu hari satu kapsul, sangat baik untuk kondisi tubuh Anda ya. Minum Neo Ultra Cup Gold mulai dari sekarang. Dapatkan Neo Ultra Cup Gold di apotek, toko obat, minimarket, supermarket, atau di toko online ya. Gak apa-apa, terlambat juga. Yang penting Anda bisa mendapatkan tubuh yang lebih sehat.

0: Jadi gitu ceritanya.
1: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
0: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
1: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
0: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
1: Kenyalbinya maksimal.
0: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
1: Sorry Z, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
0: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
2: Hi Glitz, we are Glitter.
3: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
4: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
5: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
2: We love it so much.
4: Soalnya bikinnya saset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
3: Tinggal seduh,
5: langsung slurp.
4: Kuah gurihnya bikin lagi.
6: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
5: Plus ada topping keras-keras gemes.
4: Soya mie gelas porsinya juga pas, lapernya tuntas.
6: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
5: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
2: Semua variannya favorit kita-kita dong.
3: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
5: Soya mie gelas,
2: we love it so much.
7: Pendengar, ini cerita orang yang telah membalurkan minyak balur L74 ke tubuhnya.
8: Nama saya ku Wali Prakoso, usia 58 tahun. Aku kena hencok gitu ya. Hencok asam urat. Terus sudah lama hampir 1 tahun lalu saya itu waktu itu mendengar dan menonton di televisi ya. Ada tayangan siapa itu? Dokter sama siapa? Mr. L74. Nah, dia langsung mengatakan bahwa minyak balur ini bagus gitu ya untuk awak yang sakit, untuk semua pegel-pegel gitu ya. Nah, aku tak beli langsung tak pakai, tak olesi ke badan semua gitu. Wah, alhamdulillah itu luar biasa. Satu minggu itulah terasa wae enteng. Pokoknya nyeri-nyeri ngilu-ngilu itu kespleng langsung. Bablas, enggak ada lagi. Pokoknya L74 itu luar biasa sekali ya. Jadi saya sudah menggunakan L74 dan rasanya luar biasa.
9: Minyak balur L74 dapat dibeli di Radio El Sanda FM. Alamat Jalan Raya Sleman, kilometer 3, Jatibarang, Sliyeg, Indramayu.
10: Dapatkan promo harga L74 selama bulan September setiap Senin dan Rabu seharga Rp165.000. Promo Twin Date tanggal 9 September seharga Rp155.000. Tanggal 25 September promo gajian sale seharga Rp140.000. Di hari reguler L74 seharga Rp175.000. Kini tersedia juga L74 ukuran 50 mili seharga Rp100.000. 10 mili seharga Rp25.000 dan ukuran 5 mili seharga Rp15.000.
0: 96,2 FM El Sanda. Balik E, Budget.

0: sedap ramen, yes.
1: Si seruput gak putus.
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, paitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata.
1: Oishi.
0: Tokyo Chicken Yakitori.
1: Ramen goreng manis gurih umami khas Tokyo.
0: Crispy tempurannya crunchy.
1: Goy.

0: dari Wings Food.
1: Mau hadiah uang tunai total puluhan juta rupiah?
2: Ikuti aja kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Ada hadiah uang tunai total 20 juta rupiah.
1: Ayo, jangan sampai ketinggalan. Buat ikutan kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Cuma di Radio El Sanda Indramayu.
2: Caranya jawab pertanyaan berikut. 1. Sebutkan 4 varian Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio El Sanda Indramayu. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap. Dan sertakan juga 4 saset kosong Royal Saset UV Serum kemasan 500 varian apa saja. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio El Sanda, Jalan Raya Sleman, Kilometer 3, Jati Barang, Indramayu.
1: Pengundian akan dilaksanakan pada tanggal 24 November 2026 untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar. Apapun kegiatan ibu-ibu di luar rumah, jangan takut baju jadi bau matahari, bau apek, dan bau polusi. Karena udah ada Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Rawat pakaian jangan setengah-setengah. Setelah cuci baju pakai deterjen 2-in-1, wajib pakai Royal kemasan 500 rupiah.
2: Persembahan Royal Beso Clean UV Serum dan Radio El Sanda Indramayu.
3: Royal Saset, Royal Saset, cuma 500.
4: Pak Punten, kita pengen usaha, tapi jaga sering orang nentu akhir-akhir kian. Kadang udan, kadang panas, pengen dagangan, tapi wedi rusak barangnya. Ana solusi beli kini, Pak.
5: Tenang, Kang. Ning 5 Mitra Plasindo, ana terpal oriental sing bisa ngelindungi usaha sampean saking udan, panas, lan uga terik matahari. Ake wong dagang bari pelaku usaha sing wis nganggo, usaha tetep aman bari awet.
4: Wah, lengkap ya, Pak. Apa baik ini sing tersedia ning kene?
5: Ake pisan, Kang. Ana terpal plastik Aloro sampe A30. Merek oriental asli impor sing Korea, Cina, bari lokal. Terpaulin polos, warna ireng, abang, kuning, bari oren. Amparan, jaring TL, kanvas, CP, karpet talang, karpet meja. Paranet 55%, plastik pinian, plastik PE, anuga, tenda payung parasol kedik, sing siap dienggo. KB produknya kita dijamin kuat, awet, bari anti bocor. Cocok kanggo pedagang kaki lima. Ekspedisi, persewaan tenda, selipan pari, pengusaha tambak iwak, bari para kontraktor.
4: Terus, bakal kita pengen gawesin custom, bisa beli, Pak?
5: Ya tentu bisa, Kang. Kita kedik sediakan jasa pres, servis, bari produksi kanggo kolam bulat, kolam kotak, penutup kulkas, tas, tenda dagangan. Pokoknya, sesuai kebutuhan usaha. Bahkan ukuran khusus pun bisa, Kang.
4: Wah, ternyata lengkap. Jadi orang perlu khawatir maning.
6: Bener, Kang. Lindungi usaha di segala cuaca. Auto cuan. Monggo lur, sing butuh terpal bari perlengkapan usaha, mampir bae ning 5 Mitra Plasindo. Pilihan lengkap, kualitas dijamin, harga bersaing, bisa ecer, grosir, ready stock selalu ana, bari cocok kanggo KB jenis usaha.
5: Bisa pesen lewat online Shopee, TikTok, lan Tokopedia, aran toko Toko 5 Mitra Plasindo. 5 Mitra Plasindo, alamat Jalan Raya Sleman Lor, Desa Sleman Lor, Kecamatan Sliek, Kabupaten Indramayu. Hubungi admin 0819 2888 3552.

Paling hebat J, teman yang anda hari ini di Rabu 9 September 2026. Dinda Kanu sudah menemani anda sejak jam 6 pagi. Rasanya saya harus segera menyudahi kebersamaan kita siang hari ini. Terima kasih untuk yang sudah telepon, terima kasih untuk sudah WhatsApp, dan terima kasih untuk yang sudah bersama membersamai di pada hari ini. Terima kasih. Semoga hari ini penuh berkah, banyak hikmah, dan banyak kebaikan yang kita rasakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap. Ariel.
1: Hai semua.
2: Eh, Ariel, kenapa sih lo suka Mie Sedap goreng?
1: Karena buat gue, Mie Sedap itu berani beda.
3: Emang bedanya apa?
1: Mie-nya kenyal.
2: Wah, enak tuh.
1: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
3: Hah?
1: Apalagi sekarang ekstra 20%.
3: Ekstra 20%?
1: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
4: Wah, thanks, Ril.
1: Gimana?
2: Bener, bikin gak bisa berhenti.
3: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
1: Kan gue udah bilang, cuman Mie Sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan?
2: Duh, Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
1: Gue Ariel, gue approve Mie Sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
5: Dika, beliin ibu sabun colek. Sabun krim ekonomi ya.
6: Siap, Bu. Beli sabun krim ekonomi kan, Bu?
5: Iya, Dik.
6: Bang, beli sabun krim ekonomi.
7: Gebiar berkah umroh pesta emas krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
8: Oh. Gebiar berkah umroh pesta emas. Berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh. Berhadiah langsung tanpa diundi. Caranya mudah, cukup temukan kode unik di dalam kemasannya bertanda khusus.
6: Bu, ini sabun krim ekonomi. Ada hadiah umrohnya loh, Bu. Coba aku buka ya, Bu. Siapa tahu ada kode uniknya.
5: Bu, dapat hadiah umroh.
3: Alhamdulillah. Doa ibu terjawab, nak. Dari mencuci, bisa ke tanah suci.
6: Terima kasih sabun krim ekonomi.
7: Buruan, beli sabun krim ekonomi dan ikuti Gebiar Berkah Umroh Pesta Emas Krim Ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
8: Sabun krim ekonomi, serba bersih, serba segar, serba guna.
9: Wingscare.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang berbahagia, hari kiamat adalah hari yang besar, hari di mana orang taat dan pelaku maksiat keduanya menyesal. Mereka yang taat menyesal, kenapa dulu tidak beramal lebih banyak dari apa yang telah dilakukan. Pelaku maksiat pun menyesal. Mereka menyesal dengan sesal yang tak terperi. Sekiranya kami dulu mendengarkan dan merenungi, tentu kami tidak menjadi penghuni neraka ini, kata mereka. Ada sebuah kisah yang mengingatkan kita akan besarnya pertanggungjawaban di hari kiamat. Kisah tersebut tentang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abu Darda radhiyallahu an dengan seekor untanya. Abu Darda memiliki seekor unta yang ia beri nama Damun. Tidak pernah ia letakkan suatu barang yang tidak mampu dibawa oleh unta itu. Apabila ada seseorang yang meminjam untanya, Abu Darda berpesan, engkau hanya boleh membawa barang ini dan ini di atasnya, karena ia tidak mampu membawa yang lebih banyak dari itu. Ketika serasa ajal hendak datang menjemputnya, Abu Darda memandang untanya, kemudian berkata, wahai Damun, jangan kau musuhi aku esok di hadapan Robku. Jangan kau tuntut aku pada hari kiamat kelak di hadapan Robku, wahai Damun. Begitu kiranya, kata Abu Darda. Karena demi Allah, aku tidak pernah membebankan kepadamu kecuali yang engkau sanggupi, tutup Abu Darda. Masya Allah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala meridhoi Abu Darda dan mengampuni kesalahannya. Tentu kita teringat akan diri kita. Suami akan teringat kepada istrinya. Dan istri merenungkan, adakah kata yang telah membebankan suaminya? Adakah kita sebagai suami memberi beban yang tidak mampu diemban istri? Adakah kita sebagai istri menuntut sesuatu yang terasa berat bagi suami? Adakah kita mengusahakan sesuatu di dunia ini yang nanti kita akan menyesali? Seandainya dulu aku tidak melakukan hal ini. Adalah Abu Darda radhiyallahu an, seorang yang saleh, menghisap dirinya atas untanya. Tentu kita lebih layak lagi berkaca dan mengoreksi diri. Yang menjadi inspirasi hari ini adalah, pendengar yang dirahmati Allah, bermuhasabahlah, koreksilah diri kita, apa saja yang telah kita lakukan selama ini. Karena semua itu akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Ilahi Rabbi. Sebagaimana Abu Darda yang takut mempertanggungjawabkan apa saja yang ia telah bebankan terhadap untanya. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mutiara El Shenda.
1: Dalam hidup bermasyarakat, masih banyak orang yang tak memiliki pendirian, sehingga mereka amat mudah dipengaruhi oleh lingkungan yang buruk. Dalam hadis riwayat Tirmidzi, Rasulullah bersabda, "Janganlah salah seorang di antaramu tidak punya pendirian dan berkata, 'Aku ini bersama umat manusia. Apabila umat manusia itu baik, maka aku pun baik. Dan apabila mereka buruk, maka aku pun buruk. Tetapi tetapkanlah pendirianmu. Apabila manusia baik, maka baiklah. Dan apabila mereka buruk, jauhilah keburukan itu."

0: sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen!
1: Wah, paitannya putih dan creamy!
0: Flavorful khas Hakata! Oishi!
1: Tokyo Chicken Yakitori! Ramen goreng manis gurih umami! Khas Tokyo!
2: Crispy tempurannya crunchy!
1: Go!

0: dari Wings Food.
1: Ya ampun, ini orang cuma gara-gara pengen nikah sampai maling jambret. Terus-terus, ini juga nih, tiap daerah ribut begal motor. Nah, ini juga nih, kecelakaan di mana-mana. Waduh, apalagi ini nih, harga bahan pokok makin mahal. Kapan turunnya ya?
2: Ada apa sih, Bu? Ribut sendiri aja.
1: Ini Pak, lagi baca koran Radar Indramayu. Beritanya komplit ya, Pak ya?
2: Ya iyalah, makanya Bapak setiap hari baca koran Radar Indramayu.
3: Baca koran Radar setiap hari. Berita kriminal, berita politik, berita ekonomi, sosial budaya, ataupun kabar perkembangan berbagai daerah dari wilayah Ciayu Majakuning, Jawa Barat, nasional maupun internasional. Koran Radar dan Radar Cirebon TV sangat cocok untuk promosi usaha Anda. Hubungi kantor biro Radar Indramayu dan Radar Cirebon TV, Jalan Golop nomor 9 Indramayu. Baca koran Radar setiap hari.
4: Pendengar, ini cerita orang yang telah membalurkan minyak balur L74 ke tubuhnya.
5: Nama saya itu Wari Prakoso, usia 58 tahun. Aku kena encok, gitu ya. Encok asam urat. Terus sudah hampir 1 tahun lalu saya itu waktu itu mendengar dan menonton di televisi ya, ada tayangan siapa itu dokter sama siapa Mr. L74. Nah, dia langsung mengatakan bahwa minyak balur ini bagus gitu ya untuk awak yang sakit, untuk semua pegel-pegel gitu ya. Nah, aku tak beli langsung tak pakai, tak olesi ke badan semua gitu. Wah, alhamdulillah itu luar biasa. Satu minggu itu lah terasa wae enteng. Pokoknya ngeri-ngeri ngilu-ngilu itu kaspleng langsung. Bablas, nggak ada lagi. Pokoknya L74 itu luar biasa sekali ya. Jadi saya sudah menggunakan L74 dan rasanya luar biasa.
6: Minyak balur L74 dapat dibeli di Radio El Sanda FM. Alamat Jalan Raya Sleman, kilometer 3, Jatibarang, Sliyeg, Indramayu.
7: Dapatkan promo harga L74 selama bulan September. Setiap Senin dan Rabu, seharga Rp165.000. Promo Twin Date tanggal 9 September, seharga Rp155.000. Tanggal 25 September, promo gajian sale seharga Rp140.000. Di hari reguler L74 seharga Rp175.000. Kini tersedia juga L74 ukuran 50 mili seharga Rp100.000. 10 mili seharga Rp25.000. Dan ukuran 5 mili seharga
8: Rp15.000.

0: Laman FM. Elsandia.
1: Jadi gitu ceritanya.
2: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
1: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
2: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
1: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
2: Kenyal mie-nya maksimal.
1: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
2: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
1: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
3: Hi Glitz, we are Glitter.
4: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
5: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
6: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
3: We love it so much.
5: Soalnya bikinnya saset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
4: Tinggal seduh,
6: langsung slurp.
5: Kuah gurihnya bikin lagi.
7: Mie-nya chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
6: Plus ada topping keras-keras, gemes.
5: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
7: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
6: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
3: Semua sayangnya favorit kita-kita dong.
4: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
6: Soya mie gelas,
3: we love it so much.
8: Pendengar, ini cerita orang yang telah membalurkan minyak balur L74 ke tubuhnya.
9: Nama saya ku Wari Prakoso, usia 58 tahun. Aku kena encok gitu ya. Encok asam urat. Terus sudah hampir 1 tahun lalu saya itu waktu itu mendengar dan menonton di televisi ya. Ada tayangan siapa itu? Dokter sama siapa? Mr. L74. Nah, dia langsung mengatakan bahwa minyak balur ini bagus gitu ya untuk awak yang sakit, untuk semua pegel-pegel gitu ya. Nah, aku tak beli langsung tak pakai, tak olesi ke badan semua gitu. Wah, alhamdulillah itu luar biasa. Satu minggu itu lah terasa wae enteng. Pokoknya ngeri-ngeri ngilu-ngilu itu kaspleng langsung bablas, enggak ada lagi. Pokoknya L74 itu luar biasa sekali ya. Jadi saya sudah menggunakan L74 dan rasanya luar biasa.
10: Minyak balur L74 dapat dibeli di Radio Elsanda FM. Alamat, Jalan Raya Sleman, Kilometer 3, Jatibarang, Sliek, Indramayu.
11: Dapatkan promo harga L74 selama bulan September. Setiap Senin dan Rabu, seharga Rp165.000. Promo Twin Date tanggal 9 September, seharga Rp155.000. Tanggal 25 September, promo gajian sale seharga Rp140.000. Di hari reguler L74 seharga Rp175.000. Kini tersedia juga L74 ukuran 50 mili seharga Rp100.000. 10 mili seharga Rp25.000 dan ukuran 5 mili seharga Rp15.000.

0: 96.2 FM. Elsanda.
1: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
2: Ini mie sukses isi dua.
3: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
2: Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
3: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
1: Yang rasanya meriah, ada.
2: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
3: Gurih karinya berasa.
1: Harganya?
3: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong gak kempes.
2: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya terendang-rendang.
3: Mantep Neng Wika. Salim dulu boleh.
4: Sukses, seru enaknya favorit semua.
2: Wings Food.
5: Mau hadiah uang tunai total puluhan juta rupiah?
6: Ikuti aja kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Ada hadiah uang tunai total 20 juta rupiah.
5: Ayo, jangan sampai ketinggalan. Buat ikutan kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Cuma di Radio Elsanda Indramayu.
6: Caranya jawab pertanyaan berikut. 1. Sebutkan 4 varian Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio Elsanda Indramayu. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap, dan sertakan juga 4 saset kosong Royal Saset UV Serum kemasan 500 varian apa saja. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio Elsanda, Jalan Raya Sleman, Kilometer 3, Jatibarang, Indramayu.
5: Pengundian akan dilaksanakan pada tanggal 24 November 2026 untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar. Apapun kegiatan ibu-ibu di luar rumah, jangan takut baju jadi bau matahari, bau apek, dan bau polusi. Karena udah ada Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Rawat pakaian jangan setengah-setengah. Setelah cuci baju pakai deterjen 2-in-1, wajib pakai Royal kemasan 500 rupiah.
6: Persembahan Royal Beso Clean UV Serum dan Radio Elsanda Indramayu.
4: Royal Saset, Royal Saset, cuma 500.
7: Pak Punten, kita pengen usaha, tapi jaga sering orang nentu akhir-akhir kian. Kadang udan, kadang panas, pengen dagangan, tapi wedi rusak barangnya. Ana solusi beli kini, Pak.
8: Tenang, Kang. Ning 5 Mitra Plasindo, ana terpal oriental sing bisa ngelindungi usaha sampean saking udan, panas, lan uga terik matahari. Ake wong dagang bari pelaku usaha sing wis nganggo, usaha tetep aman bari awet.
7: Wah, lengkap ya, Pak. Apa baik ini sing tersedia ning kene?
8: Ake pisan, Kang. Ana terpal plastik Aloro sampai A30. Merek oriental asli impor sing Korea, Cina, bari lokal. Terpaulin polos, warna ireng, abang, kuning, bari oren. Amparan, jaring TL, kanvas, CP, karpet talang, karpet meja. Paranet 55%, plastik pinian, plastik PE, anuga tenda payung parasol kedik, sing siap dienggo. KB produknya kita dijamin kuat, awet, bari anti bocor. Cocok kanggo pedagang kaki lima. Ekspedisi, persewaan tenda, selipan pari, pengusaha tambak iwak, bari para kontraktor.
7: Terus bakal kita pengen gawesin custom, bisa beli, Pak?
8: Ya tentu bisa, Kang. Kita kedik sediakan jasa pres, servis, bari produksi kanggo kolam bulat, kolam kotak, penutup kulkas, tas, tenda dagangan. Pokoknya sesuai kebutuhan usaha. Bahkan ukuran khusus pun bisa, Kang.
7: Wah, ternyata lengkap. Jadi orang perlu khawatir maning.
9: Bener, Kang. Lindungi usaha di segala cuaca. Auto cuan. Monggo lur, sing butuh terpal bari perlengkapan usaha, mampir bae ning 5 Mitra Plasindo. Pilihan lengkap, kualitas dijamin, harga bersaing, bisa ecer, grosir, ready stock selalu ana, bari cocok kanggo KB jenis usaha.
8: Bisa pesen lewat online Shopee, TikTok, lan Tokopedia, aran tokoe, toko 5 Mitra Plasindo. 5 Mitra Plasindo, alamat Jalan Raya Sleman Lor, Desa Sleman Lor, Kecamatan Sliek, Kabupaten Indramayu. Hubungi admin 0819 2888 3552.

0: Hai, ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap.
1: Hai semua.
2: Eh Ril, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
1: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
3: Emang bedanya apa?
1: Mie-nya kenyal.
2: Wah, enak tuh.
1: Pasti, dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
3: Hah?
1: Apalagi sekarang ekstra 20%.
3: Ekstra 20%?
1: Iya, nih gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
3: Wah, thanks Ril.
1: Gimana?
2: Bener, bikin gak bisa berhenti.
3: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
1: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
2: Duh Ril, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
1: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
4: Dika, beliin ibu sabun colek. Sabun krim ekonomi ya.
5: Siap Bu, beli sabun krim ekonomi kan Bu?
4: Iya Dik.
5: Bang, beli sabun krim ekonomi.
6: Kebiar berkah umroh, pesta emas, krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
7: Kebiar berkah umroh, pesta emas, berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh, berhadiah langsung tanpa diundi. Caranya mudah, cukup temukan kode unik di dalam kemasannya bertanda khusus.
5: Bu, ini sabun krim ekonomi, ada hadiah umrohnya loh Bu. Coba aku buka ya Bu, siapa tahu ada kode uniknya.
4: Bu, dapat hadiah umroh.
8: Alhamdulillah.
9: Doa ibu terjawab nak. Dari mencuci, bisa ke tanah suci.
5: Terima kasih sabun krim ekonomi.
6: Buruan, beli sabun krim ekonomi dan ikuti Gebiar Berkah Umroh Pesta Emas Krim Ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
7: Sabun krim ekonomi, serba bersih, serba segar, serba guna.
10: Wingscare.
11: Pendengar, ini cerita orang yang telah membalurkan minyak balur L74 ke tubuhnya.
12: Nama saya itu Wali Prakoso, usia 58 tahun. Aku kena encok gitu ya. Encok asam urat. Terus sudah hampir 1 tahun lalu saya itu waktu itu mendengar dan menonton di televisi ya, ada tayangan siapa itu dokter sama Mr. L74. Nah, dia langsung mengatakan bahwa minyak balur ini bagus gitu ya untuk awak yang sakit, untuk semua pegel-pegel gitu ya. Nah, aku tak beli langsung tak pakai, tak olesi ke badan semua gitu. Wah, alhamdulillah itu luar biasa. Satu minggu itu udah terasa wae enteng. Pokoknya ngeri-ngeri ngilu-ngilu itu tespleng langsung bablas, enggak ada lagi. Pokoknya L74 itu luar biasa sekali. Ya, jadi saya sudah menggunakan L74 dan rasanya luar biasa.
13: Minyak balur L74 dapat dibeli di Radio El Sanda FM. Alamat, Jalan Raya Sleman, Kilometer 3, Jatibarang, Sliek, Indramayu.
14: Dapatkan promo harga L74 selama bulan September, setiap Senin dan Rabu. Seharga Rp165.000. Promo Twin Date tanggal 9 September seharga Rp155.000. Tanggal 25 September promo gajian sale seharga Rp140.000. Di hari reguler L74 seharga Rp175.000. Kini tersedia juga L74 ukuran 50 mili seharga Rp100.000. 10 mili seharga Rp25.000 dan ukuran 5 mili seharga Rp15.000.
15: Suara yang paling asik adalah suara radio. Ayo tetap dengar radio, kapan saja, di mana saja.

0: Anda.
1: Hijrah Nabi merupakan peristiwa yang penting dalam sejarah Islam. Dalam sejarahnya, para Muslim di masa awal kenabian melaksanakan perjalanan yang menuntut kesabaran fisik dan mental. Berpindah dari kota Mekah ke kota Madinah yang bercahaya. Mungkin ada yang menyangka bahwa peristiwa hijrah hanyalah perpindahan lokasi untuk menuju kebaikan. Padahal tidak hanya itu. Hijrah mencakup dimensi yang lebih luas dari sekedar perpindahan lokasi. Dalam hadis riwayat Ibnu Majah, Rasulullah bersabda, "Orang yang berhijrah ialah orang yang meninggalkan segala kesalahan dan perbuatan dosa." Semoga kita diberikan kesempatan untuk menggolongkan diri ke dalam golongan Muslim yang

16. Sampai jam 5 sonten bisa mendengarkan lagu-lagu Tarling ya. Teleponnya tang 352266. WhatsApp tang 0823 1816 699. Ditunggu sampai jam 5 sonten.

0: dari Wings Food.
1: Ya ampun, ini orang cuma gara-gara pengen nikah sampai maling jambret. Terus-terus, ini juga nih, tiap daerah ribut begal motor. Nah, ini juga nih, kecelakaan di mana-mana. Waduh, apalagi ini nih, harga bahan pokok makin mahal. Kapan turunnya ya?
2: Ada apa sih, Bu? Ribut sendiri aja.
1: Ini, Pak. Lagi baca koran Radar Indramayu. Beritanya komplit ya, Pak, ya?
2: Ya iyalah. Makanya Bapak setiap hari baca koran Radar Indramayu.
3: Baca koran Radar setiap hari. Berita kriminal, berita politik, berita ekonomi, sosial budaya, ataupun kabar perkembangan berbagai daerah dari wilayah Ciayu Majakuning, Jawa Barat, nasional maupun internasional. Koran Radar dan Radar Cirebon TV sangat cocok untuk promosi usaha Anda. Hubungi kantor biro Radar Indramayu dan Radar Cirebon TV, Jalan Golop nomor 9 Indramayu. Baca koran Radar setiap hari.
4: Produk minyak balur tapi bisa secara empiris orang sembuh diabetes, asam urat, kolesterol, darah tinggi, bahkan orang kena stroke. Ini udah ratusan tahun turun menurun resep dari nenek moyang. Kalau misalnya dulu nenek moyang kita, kalau anaknya sakit, panas, demam, dibalur minyak ini. Kena luka, dikasih minyak ini ke lukanya sembuh. Yang paling spektakuler adalah sebelum tidur, orang gelisah tidak bisa tidur, dibalurkan minyak ini, tidurnya enak, tidurnya berkualitas, ngorok mimpi. Secapek apapun ya Bu ya, secapek apapun, kalau gunakan, balurkan minyak L74 ini, orang begitu blek, itu langsung bisa tidur nyenyak.
5: Minyak balur L74 dapat dibeli di Radio El Sanda FM. Alamat, Jalan Raya Sleman, kilometer 3, Jatibarang, Sliek, Indramayu.
6: Dapatkan promo harga L74 selama bulan September, setiap Senin dan Rabu, seharga Rp165.000. Promo Twin Date, tanggal 9 September, seharga Rp155.000. Tanggal 25 September, promo gajian sale seharga Rp140.000. Di hari reguler L74 seharga Rp175.000. Kini tersedia juga L74 ukuran 50 mili seharga Rp100.000. 10 mili seharga Rp25.000. Dan ukuran 5 mili seharga Rp15.000.

Wilujeng siang, matur kesuwun kangge Kang Adi Tumaritis ya. Lagu lagi di Serang Banten ya. Lagu lagi putarakan sekian segara do pinggire sama kangge Nak Mentul Tika Her buat Junior Lopa, Kang Toto, Gandok, Marisma, Kang Wakila, Kang Gandhi, Kang Sony, terus juga Kang Miminu ke Mame Bayi, Mame Mila, Mame Raja, spesial Kang Anak Padoni Kula Bae. Super spesial lagi Kang Musing si waktu guys. Matur suwun sami-sami kesuwun uga ya Kang Adi Tumaritis sing lagi di Serang Banten. Mame Bayi Wilujeng siang Mame Bayi matur kesuwun di sisi swasta. Salam Kang Kang Bagus Utama, Kang Onai, Kang Wakila, Kang Kang Adam, Mas Gandhi, Mbak Bibin, Mbak Mila, Mbak Farida, Mbak Kusnila, Kang Mimi Oyi, Mbak Gali, Mama Amira, Mama Ruki, terus juga Kang Mimi Yas ya. Mimi Lina, Kang Mama, Ditu Maritis, Gera, Mimi Nuko, Mama Raja, Nok Mentul, Kang Kartono, Mama Rani, Kang Eron, Bunda Hanun, Yundela Lova, Bos Orang-Orang, Mama Azmil, Mama Najli, Papa Najli. Salam sosialnya Kang Gising lagi siaran, semoga sehat selalu sama keluarga. Amin, matur kesuwun Kang G. Mama Baim. Lagu Lanang Idaman saking Hendy Aditya.

0: Jadi gitu ceritanya.
1: NZ, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
0: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
1: Wih, lebih spesial dari lo nih, Zik.
0: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
1: Kenyal mie-nya maksimal.
0: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
1: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
0: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
2: Wih, masih dengerin radio ya? Keren. Dengar radio kapan saja, di mana saja.
3: Hi Glitz, we are Glitter.
4: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
5: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
6: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
3: We love it so much.
5: Soalnya bikinnya saset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
6: Tinggal seduh,
3: langsung slurp.
5: Kuah gurihnya bikin lagi.
7: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
6: Plus ada topping kres-kres gemes.
5: Soya mie gelas porsinya juga pas, lapernya tuntas.
7: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
6: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
3: Semua variannya favorit kita-kita dong.
4: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
6: Soya mie gelas.

0: Kita kembali ke tempat yang sadar, saking Diana Sasra ya, di suun kalian Kang Kadi, sing wonten ing kawasan Gang Jaya Jati Parang. Assalamualaikum Mas Jo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Punten nyuwun diputarkan lagu Diana Sasra sing kita balik ke. Lagi diputarkan selama yang kangge fans radio Elsanda, kami bahas ini lagi dengan acara tempat Elsanda, spesialnya kanggo Mas Jo, lan Mas Ari, Mas Roy, matur suwun saking kula Kang Kadi Tenggang Jaya Jati Parang. Sami-sami matur kesunuga ya, Kang Kadi Tenggang Jaya Jati Parang. Lagu lagi diputarkan kesuwun. Mimi Linda pripun kabare mi sing wonten teng kawasan Kertosemaya pengen jalaran cinta. Salamnya buat semua teman Elsanda yang baca, terima kasih. Sama-sama, terima kasih juga ya. 352266 kula buka, halo tembara Elsanda.
1: Asiknya makin asik, hebatnya
0: paling hebat.
1: Sama Jo, bakal nongol ya kita mancing.
0: Bahkan nongol suara radio enek.
1: Iya.
0: Meluan
1: ya,
0: kuis.
1: Ma,
0: meluan kuis, Ma.
1: Suara jelas.
0: Oh, jelas. Ikutan kuis jam 2.15 menit lumayan. Ikutan, Ma.
1: Apa?
0: Ikutan kuis nanti.
1: Asal jarang. Oh. Pekawan ku kenang angin buka saja ku kayak kapal terbang suara. Tadi jarang broker radio.
0: Iya. Pengen lagu apa, Ma?
1: Bubur apa bubur putih?
0: Bubur apa bubur putih? Boleh. Salam kamu siapa, Ma?
1: Halo, Mama Asmin buat orang-orang. Mimin Mama Raja. Kang Gari Nok Wiwi, Nok Tiga Akhir, Kang Wakila.

0: Oke.
1: Pun Mariam,
0: Mariam.
1: Putri, Pun Apri, Putri Sumedang, Putri Bakra Ajun, terus Mami Oyi, Kang Jaja, Abah Kusma, Mak Adam, Kang Adi Dumaritis, Mama Yayang, Mama Nindi, Nur Aini, Mama Valen,
0: Mas Yo. Oke, siap.
1: Matur
0: suwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun ya kangge Mama Mila sing wonten teng kawasan Tegal Gebuk ya. Wis telepon teng 352266. Lagune kok dienteni mah. Matur suwun sing wonten teng kawasan Tegal Gebuk.

0: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
1: Ini mie sukses isi dua.
2: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
1: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
2: Wah, iya, kremesnya bikin nagih.
0: Yang rasanya meriah, ada.
1: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
2: Gurih karinya berasa.
0: Harganya?
2: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong gak kempes.
1: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya terendang-rendang.
2: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
3: Sukses, seru enaknya favorit semua.
1: Dari Wings Food.

0: Punten, kita pengen usaha, tapi jagat sering orang nentu akhir-akhir kian. Kadang udan, kadang panas, pengen dagangan, tapi wedi rusak barangnya. Ana solusi beli kini, Pak.
1: Tenang, Kang. Ning 5 Mitra Plasindo, ana terpal oriental sing bisa ngelindungi usaha sampean saking udan, panas, lan uga terik matahari. Ake wong dagang bari pelaku usaha sing wis nganggo. Usaha tetap aman bari awet.
0: Wah, lengkap ya, Pak. Apa baik ini sing tersedia ning kene?
1: Ake pisan, Kang. Ana terpal plastik Aloro sampai A30. Merek oriental asli impor sing Korea, Cina, bari lokal. Terpaulin polos, warna ireng, abang, kuning, bari oren. Amparan, jaring TL, kanvas, CP, karpet talang, karpet meja. Paranet 55%, plastik pinian, plastik PE, anuga tenda payung parasol kedik, sing siap dienggo. KB produknya kita dijamin kuat, awet, bari anti bocor. Cocok kanggo pedagang kaki lima. Ekspedisi, persewaan tenda, selipan pari, pengusaha tambak iwak, bari para kontraktor.
0: Terus bakal kita pengen gawesin custom, bisa beli, Pak?
1: Ya tentu bisa, Kang. Kita kedik sediakan jasa pres, servis, bari produksi kanggo kolam bulat, kolam kotak, penutup kulkas, tas, tenda dagangan. Pokoknya sesuai kebutuhan usaha. Bahkan ukuran khusus pun bisa, Kang.
0: Wah, ternyata lengkap. Jadi orang perlu khawatir maning.
2: Bener, Kang. Lindungi usaha di segala cuaca. Auto cuan. Monggo lur, sing butuh terpal bari perlengkapan usaha, mampir bae ning 5 Mitra Plasindo. Pilihan lengkap, kualitas dijamin, harga bersaing, bisa ecer, grosir, ready stock selalu ana, bari cocok kanggo KB jenis usaha.
1: Bisa pesen lewat online Shopee, TikTok, lan Tokopedia, aran tokoe, toko 5 Mitra Plasindo. 5 Mitra Plasindo, alamat Jalan Raya Sleman Lor, Desa Sleman Lor, Kecamatan Sleyek, Kabupaten Indramayu. Hubungi admin 0819 2888 3552.

0: ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap. Ariel.
1: Hai semua.
2: Eh, Ariel, kenapa sih lo suka Mie Sedap goreng?
1: Karena buat gue, Mie Sedap itu berani beda.
3: Emang bedanya apa?
1: Mie-nya kenyal.
2: Wah, enak tuh.
1: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
3: Hah?
1: Apalagi sekarang ekstra 20%.
3: Ekstra 20%?
1: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
4: Wah, thanks, Ariel.
1: Gimana?
2: Bener, bikin gak bisa berhenti.
3: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
1: Kan gue udah bilang, cuman Mie Sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
2: Duh, Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
1: Gue Ariel, gue approve Mie Sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
5: Dika, beliin ibu sabun colek. Sabun krim ekonomi ya.
6: Siap, Bu. Beli sabun krim ekonomi kan, Bu?
5: Iya, Dik.
6: Bang, beli sabun krim ekonomi.
7: Hah? Kebiar berkah umroh, pesta emas, krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
8: Oh. Kebiar berkah umroh, pesta emas. Berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh. Berhadiah langsung tanpa diundi. Caranya mudah, cukup temukan kode unik di dalam kemasannya bertanda khusus.
6: Bu, ini sabun krim ekonomi. Ada hadiah umrohnya loh, Bu. Coba aku buka ya, Bu. Siapa tahu ada kode uniknya.
5: Bu, dapat hadiah umroh.
9: Alhamdulillah.
10: Doa ibu terjawab, nah. Dari mencuci, bisa ke tanah suci.
6: Terima kasih sabun krim ekonomi.
7: Buruan, beli sabun krim ekonomi dan ikuti Kebiar Berkah Umroh Pesta Emas Krim Ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
8: Sabun krim ekonomi, serba bersih, serba segar, serba guna.
11: Wings Care.
12: Jalan cinta singgah.

15 menit ya, ikutan kuis tebar wangi dan kelebutan Royal by Sovereign hanya di Radio Elsada FM. Caranya, saat acara berlangsung, Anda daftar dulu, kirim WA dengan cara ketik Royal UV Serum by Soklin Saset 500, spasi nama, spasi usia, spasi alamat ya. Sekali lagi ketik Royal UV Serum by Soklin Saset 500, spasi nama, spasi usia, spasi alamat. Lalu kirim ke Elsanda di 0823-1816-669. Tiga orang yang beruntung berkesempatan nanti ikutan kuis Royal by Soklin, tebar wangi dan juga kelembutan ya. Buat teman Elsanda yang berhasil menjawab pertanyaan dengan benar nanti mendapatkan uang tunai serta goodie bag dari Royal by Soklin 1500. Jangan lupa ya, setiap hari Senin sampai Senin, Rabu dan Jumat, maksud saya Senin, Rabu, Jumat selama bulan September ya, jam 2 lebih 15 menit hanya di Elsanda 96,2 FM. Kuis Royal by Soklin UV Serum 500, tebar wangi dan kelembutan, wanginya never ending.

0: pukul 2 siang. Saatnya Bodoran Elsanda.
1: Bang, bubur ayam siji ya bang ya.
2: Pedes beli nang.
1: Ya mbu ya, turung mangan-mangan acan ustakon pedes beli. Oh iya bang, siji maning, buburi aja nganggo ayam ya bang ya.
2: Lah, riwek jengki, lamun orang nganggo ayam, dudu bubur ayam arane.
1: Lah, riben je mamangku, lamun buburi nganggo ayam, kita harap mangan apa?

0: sedap ramen, yes.
1: Si seruput gak putus.
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, paitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata. Oishi.
1: Tokyo Chicken Yakitori.
0: Ramen goreng manis gurih umami khas Tokyo.
1: Crispy tempurannya crunchy.
0: Good.

0: dari Wings Food.
1: Lieutenant, prepare for landing.
2: Bapak dan Ibu yang terhormat, sebentar lagi kita akan mendarat. Silakan mengenakan sabuk pengaman, menegakkan saluran kursi, pastikan penutup jendela di samping Anda tetap dalam keadaan terbuka. Terima kasih.
3: Cap, langsung pulang ke rumah?
4: Belum nih, mau mampir ke rumah mertua dulu. Ada acara keluarga, istri dan anak-anak sudah berangkat duluan ke sana.
3: Wah, masih lanjut sibuk ya, Cap. Besok kita akan terbang lagi pagi-pagi. Jaga kebugaran ya, Cap. Perlu asupan suplemen kesehatan tuh.
4: Iya, nih, istri saya selalu nyelipin ini di saku sebelum saya berangkat.
3: Apa itu, Cap?
4: Ini multivitamin yang harus saya minum setiap kali saya perlukan.
3: Oh, Neo Ultra Capsule. Apa itu, Cap?
4: Neo Ultra Capsule, kapsul multivitamin lengkap untuk menjaga stamina tetap fit dan konsentrasi. Ada kandungan vitamin C, vitamin E, vitamin B kompleks, zinc, dan kafein. Saya sangat terbantu dengan minum Neo Ultra Capsule dalam setiap situasi penting. Tadi pagi saya minum satu kapsul untuk menjaga stamina.
3: Salut deh, Cap. Saya boleh minta untuk mencoba?
4: Oh, silakan. Ambil ini. Nampaknya Anda perlu meminumnya malam ini agar besok pagi bisa kembali fit. Nampaknya Anda cukup letih hari ini setelah terbang selama 6 jam.
3: Terima kasih ya, Cap. Sampai ketemu besok pagi.
4: Oke, sampai ketemu besok ya.
5: New Ultra Capsule, multivitamin lengkap dengan kandungan vitamin C, vitamin E, vitamin B kompleks, zinc, dan kafein. Membantu menjaga stamina tubuh tetap fit. Bentuk kapsul yang mudah diminum. Sehari cukup 1 kapsul. Kemasan praktis, mudah dibawa kemana-mana. Multivitamin untuk menjalin persahabatan. Tersedia di apotek, toko obat, modern market, dan toko online.
6: Selamat pagi, Cap. Lapor, saya dalam kondisi fit pagi ini. Siap untuk terbang. Nanti saya akan beli New Ultra Capsule di online store untuk saya bagikan kepada seluruh kru kita.
5: New Ultra Capsule, produksi PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai.

Jacqueline. Yuk serong kemasan saset 500 kemana Anda ya. Kita hadir setiap hari Senin, Rabu dan juga Jumat mulai jam 2 lebih 20 menit sampai dengan selesai. Tentu saja kita konten satu pemenang yang mendapatkan uang tunai Rp150.000 plus

daftar dulu ya. Anda tinggal daftar terlebih dahulu dengan cara mengetik ya, dengan cara mengetik Royal UPC

0819-1116-69. Sekali lagi, Anda daftar terlebih dahulu teman Elsa Anda dengan cara ketik Royal Jupiter Rumbai Soklin Saset 500, kemudian spasi A nama, nama asli sesuai KTP ya, kemudian spasi usia, spasi alamat, dan kirim ke 0823-1116-1669.

0852266 0834352266 untuk mendapatkan hadiah. Kalau betul jawab pertanyaan dari saya ya. Jadi sekarang saatnya silakan Anda bisa daftar dulu dengan terketik Royal UV Serum by Soklin spasi 500 spasi nama spasi usia spasi alamat kirim ke 0823 1816 0069. Kemarin Anda pastinya kalau habis nyuci buat ibu rumah tangga, ibu-ibu ya, kalau nyuci baju pakai deterjen 2-in-1 sekarang udah nggak cukup. Rawat pakaian jangan setengah-setengah ya. Habis nyuci baju pakai deterjen, wajib pakai pelembut pakaian Royal by Soklin. Biar baju kamu lembut dan wangi sepanjang hari. Royal by Soklin UV Serum punya keunggulan teknologi UV Serum, formula pelindung UV yang membuat pakaian terbebas dari 3 bau, bebas bau apek, bebas bau polusi, dan juga bebas bau matahari. Wangi tahan lama, aromanya segar, dan tahan lama sepanjang hari kalau beraktivitas di luar ruangan ya. Bikin pakaian tetap lembut sepanjang hari. Royal by Soklin UV Serum 500, wanginya never ending ya.

Gubuk Lor Arjawinangun Cirebon. Kemudian juga ada ada Wiwin ya, Royal Baiso Cream Yuki Serum 1500, Wiwin 44 tahun Bulat Lor. Kemudian juga ada Elda, Elda di Jakarta Selatan ya, Royal Yuki Serum Baiso Cream 1500, Elda dari Jakarta Selatan. Terima kasih. Kemudian ada Sudrajat di Depok, Royal Yuki Serum Baiso Cream 1500. Dan juga ada Naya di Tebet, Royal Yuki Serum Baiso Cream 1500 ya. Yang berhak telepon ada tiga, yang pertama yaitu ada Ibu Nur Khalifah, kemudian Wiwin, dan juga Elda di Jakarta Selatan. Kalau silakan telepon, nanti siap-siap ya.

0: Yang telepon jangan lupa passwordnya ya. Kalau saya sebutin Quiz Royal by Sokli 500, langsung jawabannya wanginya never ending gitu ya. Jangan pakai lama, langsung saja passwordnya wanginya never ending ya. Oke, silakan telepon. Berarti ada Ibu Nur Khalifah, kemudian Mbak Wiwin dan juga Elda di Jakarta Selatan. 352266 kita buka dari sekarang. Jangan lupa passwordnya ya. Halo, Quiz Royal by Sokli 500.
1: Royal besokin
0: Ubi Serum. Salah passwordnya, salah. Langsung saja passwordnya ya. Wanginya never ending gitu ya. Oke, langsung kalau saya sebutin Quiz Royal besok 500, langsung sebutin wanginya never ending. Halo, Quiz Royal besok 500.
1: Wanginya never ending.
0: Dengan siapa di mana ini?
1: Ibu Khalifah Tegal Gubuk.
0: Oke, Ibu Khalifah Tegal Gubuk sudah siap dengan pertanyaannya, Ibu Khalifah ya. Oke, pertanyaan untuk Ibu Khalifah. Teknologi UV serum membuat kain jadi bebas bau, yaitu A, bebas bau badan dan bebas bau mulut, atau B, bebas bau apek, bau polusi dan bau matahari.
1: B.
0: Jawabannya B.
1: B.
0: Bebas bau apek, bau polusi sama bau matahari.
1: Matahari ya.
0: Oke, yakin Ibu Nur Khalifah?
1: Oke, yakin.
0: Yakin, benar?
1: Benar.
0: Oke, kalau gitu selamat Ibu Nur Khalifah. Betul jawabannya ya. Terima kasih Ibu Nur Khalifah di Tegal Gubuk, Cirebon. Selamat mendapatkan Rp150.000 plus goodie bag persembahan dari Royal by Sokli 500 dengan teknologi UV serumnya. Benar banget teman-teman Anda. Ini bisa menghilangkan bau, bebas bau apek, bau polusi dan juga bau matahari. Jadi dipakai seharian di luar rumah tetap baunya wangi, seger gitu ya. Jangan lupa pakai deterjen aja atau ini enggak cukup, harus pakai pelembut wangi pakaian Royal by Sokli saset yang 500. Selamat yang beruntung. Jangan lupa untuk yang belum beruntung bisa ikutan lagi di acara selanjutnya ya. Setiap Senin, Rabu dan hari Jumat. Berarti nanti hari Jumat akan ada lagi di jam 2 lebih 15 menit. Hanya di 96,2 El Sanda FM.
2: Terima kasih Anda telah mengikuti Quiz Royal by Sokli UV Serum 500. Wanginya nev

0: Jadi gitu ceritanya.
1: Enzi, setiap ada lu tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
0: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
1: Wih, lebih spesial dari lu nih sih.
0: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
1: Kenyalbinya maksimal.
0: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
1: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
0: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
2: Pasar Murah 99 di Suryato Serba Jati Barang dari tanggal 9 sampai 13 September 2026. Dapatkan diskon fashion sampai dengan 90%. Beli satu, dapat dua. Harga mulai 5.000-an. Diskon alat rumah tangga sampai dengan 80%. Supermarket harga super murah. Ramaikan Pasar Murah 99 dari tanggal 9 sampai 13 September 2026. Suryato Serba, belanja murah.

0: Pendengar, kita simak cerita dari pemakai tetes mata Prima Netra.
1: Saya nama Pusri Lestari, alamat RT 5 RW 6 Kelurahan Purbalingga Kidul. Saya sakit mata katarak sudah lama. Setelah saya memakai tetes mata Prima Netra habis 3 botol, sekarang alhamdulillah sudah baik, sudah tidak memakai lagi, sudah sembuh.
2: Tetes mata Prima Netra bisa Anda dapatkan di Radio Elsanda FM, Jalan Raya Sleman, kilometer 3 Jatibarang, Sleman, Indramayu. Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
3: Hi Glitz, we are Glitter.
4: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
5: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
4: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemilang seru. Kayak saya nih gelas.
3: We love it so much.
5: Soalnya bikinnya saset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
4: Tinggal seduh, langsung slurp.
5: Kuah gurihnya bikin lagi.
6: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
4: Plus ada topping kres-kres, gemes.
5: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
6: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
4: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
3: Semua sayangnya favorit kita-kita dong.
4: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
6: Soya mie gelas.

0: 96,2 Elisanda masih kemakin nasi kebat paling ngebaca masih kulurnya kita tebar teman teman Elisanda ya Kang Gesenok saking ribuan teman Elisanda sekitar 75 menit lepas jam loro awan ya matuku semua sih pada WhatsApp 081 22 0823 1816 69 ya Kang Gen Mama Galing Mantar Kesewon ya Tang Darah Martin Semedang Kumada Ramang Saudara Ramang lagu salah gal disebut akan tahu ya selamat Kang Gen Kambul Nokti Kaher, Mas Gandhi, Mbak Wibin, Mama Mila, Mami Nuku, Mami Kusila, Kang Waida, Mbak Adida, Mimi Lina, Kang Maman, Kang Rudi, Kang Toto, Kang Raswan, Kang Adam, Kang Ahmad Sagara, Mama Mawar, Kang Sony, Mama Mega, Bus Orang-Orang, Mama Azmil, Kang Wakila, Mama Raja, Mama Bayi, Mama Jahira, Mama Oyi, dua semuanya. Itu semuanya buat yang lagi tugas, atur nungguan Elsanda, semoga jaya di udara. Terima kasih banyak ya, Mama Galing, Dharma Raja Semedang. Terus juga Wilojang. Siang Kangge Kang Uus Kusnadi 182. Assalamualaikum Radio Elsanda dimanapun berada. Mas siang maju apa kabar? Apa kabar sehat? Bunderan Jati Barang Putra Mo Astrolani ya. Spesial Kang Mama Raja, Mimi Nuku, Mama Mila, Anjani, Mas Ben, Mas Ratu, Wakila, Mama I. Super spesial buat alumni SMPN U Jati Barang semuanya. Cobanya Mas siang. Assalamualaikum. Matur kesuwun salam. Kang Uus Kusnadi matur kesuwun ya. Terus juga Kang Sony singan ini Cegol Mulia Cirebon lagi putaran Kang Usenoke. Salam ya Kang Mama Zahira. Mimi Kusnila. Abah Moe terus Kang Ge Mama Oji Nok Mariam Kang One Nok Fadila Kang Wakila Bung Kusna Bapak Ena Jili Mas Uus Mas Reno Mas Retno Toto Gandok Risma Ditu Maritis Mas Kartono kemudian juga Oyuni Mama Galing Mama Salma Nok Tikaher Kang Raswan Mas Karyanto, Mama Haruki, terus Waida, salam spesialnya Kang Ge Mas Jus, Singsi Wok Siaran, semoga sehat selalu. Super spesialnya Kang Ge Dok Mi Amawon, Sing Wonten Teng Kawasan Indramayu. Matur suwon, Kang Ge Kang Sony, Sing Wonten Teng Kawasan Tegal Mulia Cirebon, ya. Mas Ganti Mbak Wi, matur kesuwon, wis WhatsApp, lagu bareng-bareng sabar. Salam Kang Mama Ruki, Mias, Kang Ge Mama Ebai, Mama Azbil, Bosor Horong, Toto Gandok, Mimi Nuke, Mama Galing, Kang Andi, Tumaritis, Mas Ratno, ketemu Kang Wong Jusing lagi tugas mawon. Sami-sami, matur kesuwon ugah ya. Kang Ge Mas Ganti Mbak Wiwin, sing wonten teng kawasan Bulak Jati Barang. Pengen bareng-bareng sabar lagu ya. Bareng-bareng sabar, bareng-bareng sabar. Ya wes, lihat ini lagunya ya Kangge Mas Gandhi, Mbak Wiwin sing wonten teng kawasan Jati Barang. Sing dereng WhatsApp masih ditunggu mangga sampai jam 5 sore.
1: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
2: Ini mie sukses isi 2.
3: 2, 3, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
2: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi 2. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
3: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
1: Yang rasanya meriah, ada.
2: Kari ayamnya rame rempahnya, meriah.
3: Gurih karinya berasa.
1: Harganya?
3: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong gak kempes.
2: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya terendang-rendang.
3: Mantep Neng Wika. Salim dulu boleh.
4: Sukses, seru enaknya favorit semua.
2: Dari Wings Food.
5: Mau hadiah uang tunai total puluhan juta rupiah?
6: Ikuti aja kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Ada hadiah uang tunai total 20 juta rupiah.
5: Ayo, jangan sampai ketinggalan. Buat ikutan kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Cuma di Radio Elsanda Indramayu.
6: Caranya jawab pertanyaan berikut. 1. Sebutkan 4 varian Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio Elsanda Indramayu. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap dan sertakan juga 4 saset kosong Royal Saset UV Serum minum kemasan 500 varian apa saja. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio Elsanda, Jalan Raya Sleman, Kilometer 3, Jatibarang, Indramayu.
5: Pengundian akan dilaksanakan pada tanggal 24 November 2026 untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar. Apapun kegiatan ibu-ibu di luar rumah, jangan takut baju jadi bau matahari, bau apek, dan bau polusi. Karena udah ada Royal Bisoclean UV Serum kemasan 500. Rawat pakaian jangan setengah-setengah. Setelah cuci baju pakai deterjen 2-in-1, wajib pakai Royal kemasan 500 rupiah.
6: Persembahan Royal Bisoclean UV Serum dan Radio Elsanda Indramayu.
4: Royal Saset, Royal Saset, cuma 500.
7: Pak Punten, kita pengen usaha, tapi jaga sering orang nentu akhir-akhir kian. Kadang udan, kadang panas, pengen dagangan, tapi wedi rusak barangnya. Ana solusi beli kini, Pak.
8: Tenang, Kang. Ning 5 Mitra Plasindo, ana terpal oriental sing bisa ngelindungi usaha sampean saking udan, panas, lan uga terik matahari. Ake wong dagang bari pelaku usaha sing wis nganggo, usaha tetep aman bari awet.
7: Wah, lengkap ya, Pak. Apa baik ini sing tersedia ning kene?
8: Ake pisan, Kang. Ana terpal plastik Aloro sampe A30. Merek oriental asli impor sing Korea, Cina, bari lokal. Terpaulin polos, warna ireng, abang, kuning, bari oren. Amparan, jaring TL, kanvas, CP, karpet talang, karpet meja. Paranet 55%, plastik pinian, plastik PE, anuga tenda payung parasol kedik, sing siap dienggo. KB produknya kita dijamin kuat, awet, bari anti bocor. Cocok kanggo pedagang kaki lima. Ekspedisi, persewaan tenda, selipan pari, pengusaha tambak iwak, bari para kontraktor.
7: Terus, bakal kita pengen gawesin custom, bisa beli, Pak?
8: Ya tentu bisa, Kang. Kita kedik sediakan jasa pres, servis, bari produksi kanggo kolam bulat, kolam kotak, penutup kulkas, tas, tenda dagangan. Pokoknya, sesuai kebutuhan usaha. Bahkan ukuran khusus pun bisa, Kang.
7: Wah, ternyata lengkap. Jadi orang perlu khawatir maning.
9: Bener, Kang. Lindungi usaha di segala cuaca. Auto cuan. Monggo lur, sing butuh terpal bari perlengkapan usaha, mampir bae ning 5 Mitra Plasindo. Pilihan lengkap, kualitas dijamin, harga bersaing, bisa ecer, grosir, ready stock selalu ana, bari cocok kanggo KB jenis usaha.
8: Bisa pesen lewat online Shopee, TikTok, lan Tokopedia. Aran toko Toko 5 Mitra Plasindo.
5: 5 Mitra Plasindo. Alamat Jalan Raya Sleman Lor, Desa Sleman Lor, Kecamatan Sliek, Kabupaten Indramayu. Hubungi admin 0819 2888 3552.

0: Je.
1: Hai.
2: Ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap.
3: Ariel. Hai semua.
4: Eh, Ril, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
3: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
0: Emang bedanya apa?
3: Mie-nya kenyal.
4: Wah, enak tuh.
3: Pasti. Dan ini nih, yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
0: Hah?
3: Apalagi sekarang ekstra 20%.
0: Ekstra 20%?
3: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
1: Wah, thanks, Ril.
3: Gimana?
4: Bener, bikin gak bisa berhenti.
0: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
3: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
4: Duh, Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
3: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
5: Dika, beliin ibu sabun colek. Sabun krim ekonomi ya.
6: Siap, Bu. Beli sabun krim ekonomi kan, Bu?
5: Iya, Dik.
6: Bang, beli sabun krim ekonomi.
7: Hah? Gebiar berkah umroh pesta emas krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
8: Oh. Gebiar berkah umroh pesta emas. Berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh. Berhadiah langsung tanpa diundi. Caranya mudah, cukup temukan kode unik di dalam kemasannya bertanda khusus.
6: Bu, ini sabun krim ekonomi. Ada hadiah umrohnya loh, Bu. Coba aku buka ya, Bu. Siapa tahu ada kode uniknya.
9: Bu, dapat hadiah umroh.
5: Alhamdulillah. Doa ibu terjawab, nah. Dari mencuci, bisa ke tanah suci.
6: Terima kasih sabun krim ekonomi.
7: Buruan, beli sabun krim ekonomi dan ikuti Gebiar Berkah Umroh Pesta Emas Krim Ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
8: Sabun krim ekonomi, serba bersih, serba segar, serba guna.
10: Wingscare.

0: pukul 3 sore.
1: Saatnya Bodoran El Sanda. Miun, coba kamu jawab, siapa itu Thomas Alva Edison?
2: Gak tahu, Pak Guru.
1: Kalau James Watt, siapa dia?
2: Gak tahu juga, Pak Guru.
1: Miun, bagaimana sih kamu ini? Ditanya ini, itu pasti jawabannya gak tahu. Gak pernah belajar ya kamu ya?
2: Belajar kok, Pak Guru. Nah, sekarang Miun nanya. Coba, Pak Guru tahu gak siapa Arifin Widodo?
1: Gak tahu.
2: Kalau Bambang Setiono, Bapak tahu gak?
1: Gak tahu, emang siapa mereka itu?
2: Ya itulah, Pak Guru. Kita kan pasti punya kenalan sendiri-sendiri. Makanya, jangan nanya yang gak kenal sama Miun.

0: seruput gak putus.
1: Hakata Chicken Ramen.
0: Wah, paitannya putih dan creamy.
1: Flavorful khas Hakata. Oishi.
0: Tokyo Chicken Yakitori.
1: Ramen goreng manis gurih umami khas Tokyo.
0: Crispy tempurannya crunchy.
1: Goy.

0: dari Wings Food.
1: Lieutenant, prepare for landing.
2: Bapak dan Ibu yang terhormat, sebentar lagi kita akan mendarat. Silakan mengenakan sabuk pengaman, menegakkan sandaran kursi, pastikan penutup jendela di samping Anda tetap dalam keadaan terbuka. Terima kasih.
3: Cap, langsung pulang ke rumah?
4: Belum nih, mau mampir ke rumah mertua dulu. Ada acara keluarga, istri dan anak-anak sudah berangkat duluan ke sana.
3: Wah, masih lanjut sibuk ya, Cap. Besok kita akan terbang lagi pagi-pagi. Jaga kebugaran ya, Cap. Perlu asupan suplemen kesehatan tuh.
4: Iya, nih, istri saya selalu nyelipin ini di saku sebelum saya berangkat.
3: Apa itu, Cap?
4: Ini multivitamin yang harus saya minum setiap kali saya perlukan.
3: Oh, Neo Ultra Cap Gul. Apa itu, Cap?
4: Neo Ultra Cap Gul, kapsul multivitamin lengkap untuk menjaga stamina tetap fit dan konsentrasi. Ada kandungan vitamin C, vitamin E, vitamin B kompleks, zinc, dan kafein. Saya sangat terbantu dengan minum Neo Ultra Cap Gul dalam setiap situasi penting. Tadi pagi saya minum satu kapsul untuk menjaga stamina.
3: Salut deh, Cap. Saya boleh minta untuk mencoba?
4: Oh, silakan. Ambil ini. Nampaknya Anda perlu meminumnya malam ini agar besok pagi bisa kembali fit. Nampaknya Anda cukup letih hari ini setelah terbang selama 6 jam.
3: Terima kasih ya, Cap. Sampai ketemu besok pagi.
4: Oke, sampai ketemu besok ya.
5: New Ultra Capgul, multivitamin lengkap dengan kandungan vitamin C, vitamin E, vitamin B kompleks, zinc, dan kafein. Membantu menjaga stamina tubuh tetap fit. Bentuk kapsul yang mudah diminum. Sehari cukup 1 kapsul. Kemasan praktis. Mudah dibawa kemana-mana. Multivitamin untuk menjalin persahabatan. Tersedia di apotek, toko obat, modern market, dan toko online.
3: Selamat pagi, Cap. Lapor, saya dalam kondisi fit pagi ini. Siap untuk terbang. Nanti saya akan beli New Ultra Cap Gul di online store untuk saya bagikan kepada seluruh kru kita.
5: New Ultra Cap Gul, produksi PT Henson Pharma. Baca aturan pakai.

0: Ya, masih keluar renteng tetap barat, tempat pantura Elsanda, teman Elsanda, kulau capakan kerihin, selamat melakukan ibadah salat asar ya. Saking siapa kene Bunda Mumun kembang warna pitu ya, sing teng dunge lagu ini disuwun kali Miminuke sing ngontrol kawasan Tugu Lor ya. Miminuke matur kesuwun mi sing meteran di WhatsApp ya mi ya. Selame kangge Mama Raja, Mama Mila, Mama Najli, Kang Sony, Yunina Lova, Nokti Kaher, Papa Samudra, Toto, Risma, Mama Galim, Mama Uyi, Kang Karyanto, Kartono, Fadila, Wakila, Kang Mas Ratno, Uus, Mimikus Nila, Gandhi, Bibin, Kang Mama Ruki, Mias, Kang Udin, Mosor, Orang-orang, Kang Mama Bayi, Manditu Maritis, Mariam, Putri Sumedang, Sisir, Kang Mas Cacing lagi tugas mawon, Kembang Warna Pitu lagi diputerakan, Matri Sewon, Mama Mil, Mama Miminuke ya, Sing 2 meteran. Teras uga wilajeng santen pripun kabare Kang G Mama Oyi ning Pasawahan Kuningan. Matur kesuwun wis wasap Pasawahan Surai Usanda akhir ini lagi jelek atau yang rusak. Mungkin karena faktor alam ya. Banyak angin, dikit gelugu juga datang serak-serak ya. Kayaknya anginnya kenceng banget soalnya. Mohon maaf ya buat Mama Oyi atas tidak nyamanannya ya. Kang Adam, matur kesuwun Kang Adam. Lagu tetap demen, wis diputerakan mau lagu tetap demen ya. Oh kok ada mana yang diputerakan? Tetap dong bener. Assalamualaikum kanggo semua fans Elsanda FM. Buat Bang Gus sehat selalu. Amin. Matur suwun Kang Adam si Putri Raja Galuh. Laguin kok DNTN ya. Tetap dong bener selepas komersial. Paling hebat
1: jadi gitu ceritanya.
2: Enzi, setiap ada lu tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
1: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
2: Wih, lebih spesial dari lu nih, Zi.
1: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
2: Kenyalbinya maksimal.
1: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
2: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
1: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
3: Wih, masih dengerin radio ya? Keren. Dengar radio kapan saja, di mana saja.
4: Hi Glitz, we are Glitter.
5: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
6: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
7: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemilang seru. Kayak saya nih gelas.
4: We love it so much.
6: Soalnya bikinnya saset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
7: Tinggal seduh, langsung slurp.
6: Kuah gurihnya bikin lagi.
8: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
7: Plus ada topping kres-kres gemes.
6: Soya mie gelas porsinya juga pas, lapernya tuntas.
8: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
7: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
4: Semua variannya favorit kita-kita dong.
5: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
7: Soya mie gelas.

0: Mundur, Wir. Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
1: Ini mie sukses isi dua.
2: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
1: Yeah. Porsinya besar. Bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
2: Wah, iya. Kremesnya bikin nagih.
0: Yang rasanya meriah, ada.
1: Kari ayamnya, rame rempahnya. Meriah.
2: Gurih karinya berasa.
0: Harganya?
2: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong gak kempes.
1: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya terendang-rendang.
2: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
3: Sukses, seru enaknya favorit semua.
1: Dari Wings Food.
4: Royal So Clean 500, tebar wangi dan kelembutan. Wanginya never ending. Hai teman Elsanda, selama bulan September 2026, setiap hari Senin, Rabu dan Jumat jam 2 siang, Royal So Clean 500 mau bagi-bagi hadiah. Ikuti kuis tebar wangi dan kelembutan dari Royal by So Clean hanya di Radio Elsanda. Caranya saat acara berlangsung, silakan daftar dengan kirim WA ketik Royal 500, nama, usia, dan alamat. Lalu kirim ke WhatsApp Elsanda di 0823-1816-6669. Tiga orang yang beruntung berkesempatan ikutan kuis Royal So Clean 500, tebar wangi dan kelembutan. Nah, buat teman Elsanda yang berhasil menjawab semua pertanyaan dengan benar akan mendapatkan uang tunai dan goodie bag dari Royal 500 by So Clean. Jangan lupa ya, selama bulan September, tiap Senin, Rabu, dan Jumat jam 2 siang, hanya di Radio Elsanda. Kuis Royal So Clean 500, tebar wangi dan kelembutan, wanginya never ending.
5: Pak Punten, kita pengen usaha, tapi jaga sering orang nentu akhir-akhir kian. Kadang udan, kadang panas, pengen dagangan, tapi wedi rusak barangnya. Ana solusi beli kini, Pak.
6: Tenang, Kang. Ning 5 Mitra Plasindo, ana terpal oriental, sing bisa ngelindungi usaha sampean, saking udan, panas, lan uga terik matahari. Ake, wong dagang, bari pelaku usaha, sing wis nganggo. Usaha tetap aman, bari awet.
5: Wah, lengkap ya Pak. Apa baik ini sing tersedia ning kene?
6: Akeh pisan Kang. Ana terpal plastik Aloro sampai A30. Merek Oriental asli impor sing Korea, Cina, bari lokal. Terpaulin polos, warna ireng, abang, kuning, bari oren. Amparan, jaring TL, kanvas, CP, karpet talang, karpet meja. Paranet 55%, plastik pinian, plastik PE, anuga tenda payung parasol kedik, sing siap dienggo. KB produknya kita dijamin kuat, awet, bari anti bocor. Cocok kanggo pedagang kaki lima, ekspedisi, persewaan tenda, selipan pari, pengusaha tambak iwak, bari para kontraktor.
5: Terus, bakal kita pengen gawesin custom, bisa beli, Pak?
6: Ya tentu bisa, Kang. Kita kedik sediakan jasa pres, servis, bari produksi kanggo kolam bulat, kolam kotak, penutup kulkas, tas, tenda dagangan. Pokoknya sesuai kebutuhan usaha. Bahkan ukuran khusus pun bisa, Kang.
5: Wah, ternyata lengkap. Jadi orang perlu khawatir maning.
7: Bener, Kang. Lindungi usaha di segala cuaca. Auto cuan. Monggo lur, sing butuh terpal bari perlengkapan usaha, mampir bae ning 5 Mitra Plasindo. Pilihan lengkap, kualitas dijamin, harga bersaing, bisa ecer, grosir, ready stock selalu ana, bari cocok kanggo KB jenis usaha.
6: Bisa pesen lewat online Shopee, TikTok, lan Tokopedia, aran toko Toko 5 Mitra Plasindo.
8: 5 Mitra Plasindo. Alamat, Jalan Raya Sleman Lor, Desa Sleman Lor, Kecamatan Seliye, Kabupaten Indramayu. Hubungi admin 0819 2888 3552.

0: ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap. Ariel.
1: Hai semua.
2: Hai, Ril, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
1: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
3: Emang bedanya apa?
1: Mie-nya kenyal.
2: Wah, enak tuh.
1: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
3: Hah?
1: Apalagi sekarang ekstra 20%.
3: Ekstra 20%?
1: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
3: Wah, thanks Ril.
1: Gimana?
2: Bener, bikin gak bisa berhenti.
3: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
1: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
2: Duh Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
1: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
4: Beliin ibu sabun colek, sabun krim ekonomi ya.
5: Siap, Bu. Beli sabun krim ekonomi kan, Bu?
4: Iya, Di.
5: Bang, beli sabun krim ekonomi.
6: Hah? Gebiar berkah umroh, pesta emas, krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
7: Oh. Gebiar berkah umroh, pesta emas. Berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh. Berhadiah langsung tanpa diundi. Caranya mudah, cukup temukan kode unik di dalam kemasannya bertanda khusus.
5: Bu, ini sabun krim ekonomi. Ada hadiah umrohnya loh, Bu. Coba aku buka ya, Bu. Siapa tahu ada kode uniknya.
4: Bu, dapat hadiah umroh.
3: Alhamdulillah. Doa ibu terjawab, nak. Dari mencuci, bisa ke tanah suci.
5: Terima kasih sabun krim ekonomi.
6: Buruan, beli sabun krim ekonomi dan ikuti Gebiar Berkah Umroh Pesta Emas Krim Ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
7: Sabun krim ekonomi, serba bersih, serba segar, serba guna.
8: Wingscare. Minyak balur L74 terbuat dari bahan-bahan alami bumi Indonesia. Rempah-rempah seperti kunyit, jahe, kayu manis, biji pala, bawang putih, dan minyak sawit pilihan untuk mengatasi kejang otot, letih, pegal linu, sakit sendi, mual, kembung, sakit kepala, dan dapat mengatasi berbagai penyakit degeneratif lainnya. Balur L74 ke seluruh tubuh, mulai dari kepala, leher, pundak, punggung, tangan, jari-jari, sampai ke kaki.
9: Minyak balur L74 dapat dibeli di Radio El Sanda FM. Alamat, Jalan Raya Sleman, Kilometer 3, Jatibarang, Sliyeg, Indramayu.
8: Minyak balur L74, balur, balur, balur, dan balur terus.
10: Dapatkan promo harga L74 selama bulan September, setiap Senin dan Rabu. Seharga Rp165.000. Promo Twin Date tanggal 9 September seharga Rp155.000. Tanggal 25 September, promo gajian sale seharga Rp140.000. Di hari reguler L74 seharga Rp175.000. Kini tersedia juga L74 ukuran 50 mili seharga Rp100.000. 10 mili seharga Rp25.000 dan ukuran 5 mili seharga Rp15.000.

0: Masih makin nasi kebet paling ngebajet. Setulus jiwa di suun kalian Mbak Farida sing wonten teng kawasan Mamayahan. Matur kesuwun Mbak Farida wis pansap ya. Mbak Farida lagu yang diputarkan salame ngoten teh mawon super spesial kangge maju sing sibuk tugas semoga sehat selalu. Matur kesuwun Mbak Farida sing wonten Pamayahan. Teman-teman sanda kembali MBG bikin gempar ya. 231 siswa di Pati diduga keracunan teman-teman sanda. Lulusan siswa di Kabupaten Pati Jawa Tengah mengalami berbagai keluhan kesehatan setelah menyantap menu makan bergizi gratis pada Selasa hari ini ya. Dan sementara Pemkab Pati mencatat sedikitnya 231 siswa dari sejumlah sekolah di Kecamatan Gembong dan sekitarnya mengalami keluhan seperti pusing, mual, mulas, diare hingga gangguan pencernaan. Dari jumlah tersebut, sekitar 127 siswa MTSN 3 Pati dan 103 siswa SMPN 1 Gembong dilaporkan mengalami gejala serupa. Satu siswa dari MTS Mambaul Ulum juga turut mengalami keluhan dilansir dari kompas.com. Puluhan ambulan dikerahkan untuk membawa para siswa ke sejumlah fasilitas kesehatan. Sebanyak 92 siswa mendapat penanganan di Puskesmas Gembong, kemudian 98 siswa di RSUD RRA Suwondo Pati, dan 41 siswa di Rumah Sakit Mitra Bangsa. Sejumlah siswa harus menjalani rawat inap ya. Menu MBG yang dikonsumsi antara lain adalah nasi bakar ayam, suwir, telur ceplok, orak arik tempe, lalapan, kerupuk udang, dan juga semangka. Makanan tersebut diketahui berasal dari SPPG Gembong 1 ya. Namun hingga saat ini pemerintah belum memastikan bahwa keluhan kesehatan tersebut disebabkan oleh MBG. Yang jelas lah ya, kan pasti dari MBG lah, gak mungkin dari yang lainnya, karena mereka habis makan MBG kan. Ya ini kembali terulang, terjadi dan terjadi lagi. Kalau sampai pemerintah masih mengabaikan ini semua, ini sampai Amnesty International juga menegur ya untuk menghentikan gitu program MBG ini. Kita pun nggak tahu nih, pemerintah seperti kayaknya tuli gitu ya mendengar aspirasi masyarakat ya. Halo, Tembara Elsanda. Oke, coba lagi silakan yang mau telepon ya 3522666. Kula buka ya. Halo, Tembara Elsanda.
1: Halo.
0: Asik. Asiknya makin asik.
1: Terima kasih kepada paling bagus.
0: Kang Husni ya. Kang Husni ya.
1: Ya.
0: Sehat Kang Husni. Mau lagu apa ya, Kang Husni?
1: Sehat harap cuaca bahan. Banyak bencana Gunung Krakatau meletus.
0: Iya.
1: Untung Indra Mayu kan enggak kena abu. Atau
0: iya.
1: Kakek
0: terbunyi
1: kena. Ya.
0: Iya. Iya. Iya. Iya. Pengen lagu apa Kang Husni?
1: Ichi Kipong. Iya, Ichi Kipong susi RDP, Ichi Kipong. Ichi Kipong. Ichi Kipong-bong-bong, barangkali digamu wong, maksud.
0: Ini judulnya asli apa sih ya?
1: Iya, Ichi Kipong.
0: Iya dah.
1: Iyalah, ketinggalan kayak
0: saya
1: tapi
0: di
1: YouTube.
0: Ya wes siap ngomong di kolate, salamnya ngomong siapa? Ya anak bani YouTube, mau tenang wae.
1: Iya anak YouTube, ikipong lagi. Ngetop pun loh, ikipong viral. Ikipong lagi, ikipong itu di kawang ngomong.
0: Macem-macem bae.
1: Aduh, ikipong, lagi gak
0: ngeke. Eh, sama siapa, salamnya?
1: Iya gue, aku kabe dola, terus Alpenya Rizanda, Rizka, Terus Mas Roy, Mas Ari, Spesial Pak Ketolo, Mas Jo, yang lagi cerah, Terlalu panjang, dan menyekerja di udara. Tetap
0: akses supaya perdagangannya
1: tambah maju. Amin.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun kangge Kang Husni sing wonten teng kawasan Karangsong ya. Iya, kangge lagu tahun wingi kangge sebentar ya, Pak. Ya wis, kok ditunggu ya. Kangge separane Kang Husni sing ana ning kawasan Karangsong, matur kesuwun. Oke siap, Kang Husni, kok tenang ya. Lagune dienteni sing dereng telepon mangga bisa telepon meliah kok telepon nang 352266 WhatsApp 0823 1816.

0: pukul 4 sore. Saatnya Bodoran Elsanda.
1: Ente di penjara berang tahun.
2: 5 tahun?
1: Emang kasus apa?
2: Biasa, kuclak. Terus sampean berang tahun di penjara?
1: 12 tahun.
2: Bede, kasus apa kuno?
1: Ya biasa, mencari kaca.
2: Wah, bobat bay. Masa cuma mencari kaca bay di penjara 12 tahun?
1: Yeah, sumpah kita mau di penjara 12 tahun. Hebat, Bli.
2: Wah, masa sih? Wah, beli percaya kita mah. Emang mencari kaca apa?
1: Kapal selam.

0: sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen!
1: Wah, paitannya putih dan creamy!
0: Flavorful khas Hakata!
1: Oishii!
0: Tokyo Chicken Yakitori!

0: dari Wings Food.
1: Lieutenant, prepare for landing.
2: Bapak dan Ibu yang terhormat, sebentar lagi kita akan mendarat. Silakan mengenakan sabuk pengaman, menegakkan sandaran kursi, pastikan penutup jendela di samping Anda tetap dalam keadaan terbuka. Terima kasih.
3: Cap, langsung pulang ke rumah?
4: Belum nih, mau mampir ke rumah mertua dulu. Ada acara keluarga, istri dan anak-anak sudah berangkat duluan ke sana.
3: Wah, masih lanjut sibuk ya, Cap. Besok kita akan terbang lagi pagi-pagi. Jaga kebugaran ya, Cap. Perlu asupan suplemen kesehatan tuh.
4: Iya, nih, istri saya selalu nyelipin ini di saku sebelum saya berangkat.
3: Apa itu, Cap?
4: Ini, multivitamin yang harus saya minum setiap kali saya perlukan.
3: Oh, Neo Ultra Capsul. Apa itu, Cap?
4: Neo Ultra Capsul, kapsul multivitamin lengkap untuk menjaga stamina tetap fit dan konsentrasi. Ada kandungan vitamin C, vitamin E, vitamin B kompleks, zinc, dan kafein. Saya sangat terbantu dengan minum Neo Ultra Capsul dalam setiap situasi penting. Tadi pagi saya minum satu kapsul untuk menjaga stamina.
5: Salut deh, Cap. Saya boleh minta untuk mencoba?
4: Oh, silakan. Ambil ini. Nampaknya Anda perlu meminumnya malam ini agar besok pagi bisa kembali fit. Nampaknya Anda cukup letih hari ini setelah terbang selama 6 jam.
5: Terima kasih ya, Cap. Sampai ketemu besok pagi.
4: Oke, sampai ketemu besok ya.
6: New Ultra Capsul, multivitamin lengkap dengan kandungan vitamin C, vitamin E, vitamin B kompleks, zinc, dan kafein. Membantu menjaga stamina tubuh tetap fit. Bentuk kapsul yang mudah diminum. Sehari cukup 1 kapsul. Kemasan praktis. Mudah dibawa kemana-mana. Multivitamin untuk menjalin persahabatan. Tersedia di apotek, toko obat, modern market, dan toko online.
3: Selamat pagi, Cap. Lapor, saya dalam kondisi fit pagi ini. Siap untuk terbang. Nanti saya akan beli New Ultra Capsul di online store untuk saya bagikan kepada seluruh kru kita.
6: New Ultra Capsul, produksi PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai.
7: Survei pendengar radio awal tahun 2026 menunjukkan radio tetap relevan dengan 25 juta pendengar di Indonesia. Sering didengarkan di rumah maupun dalam perjalanan. Radio menjadi media andalan lokal dengan jangkauan yang kuat. Jadi, tidak ada alasan untuk tidak beriklan di radio. Ayo tetap dengar radio dan tetap beriklan di radio.

0: Jadi gitu ceritanya.
1: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
0: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
1: Wih, lebih spesial dari lo nih, Zi.
0: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
1: Kenyalbinya maksimal.
0: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
1: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
0: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
2: Kabar gembira untuk masyarakat Indramayu. Bapenda Indramayu memberikan penghapusan denda dan diskon PBB P2 di tahun 2026. Ayo manfaatkan kesempatan emas ini. Penghapusan denda PBB P2 untuk masa pajak 1994 sampai dengan 2025, bebas denda 100%. Diskon PBB P2 di tahun pajak 2026 bagi OP baru yang mengalami penyesuaian NJOP atas penilaian ZNT tahun 2025, bulan Agustus 2026, diskon hingga 50%. Bulan September 2026, diskon hingga 40%. Bulan Oktober 2026, diskon hingga 30%. Pemkab Indramayu memberikan keringanan BPHTB tahun 2026. Nilai ketetapan Rp0 sampai dengan Rp10 juta. Diskon 20%. Nilai ketetapan lebih dari Rp10 juta. Diskon 30%. Waris, hibah, wasiat, dan hibah garis lurus. Diskon 50%. Hanya untuk wajib pajak pribadi dan atau bukan berbadan hukum. Dan dalam rangka mendorong kepatuhan pajak daerah, Bapenda Kabupaten Indramayu memberikan program penghapusan denda tahun 2019 sampai dengan 2025 untuk pembayaran pajak daerah lainnya, meliputi jenis pajak PBJT atas makanan dan atau minuman, PBJT atas tenaga listrik, PBJT atas jasa perhotelan, PBJT atas jasa parkir, PBJT atas jasa kesenian dan hiburan, pajak reklame, pajak air tanah, pajak mineral bukan logam dan batuan. Semua program berlaku dari periode pembayaran 1 Agustus sampai dengan 31 Oktober 2026. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indramayu.
3: Hi Glitz, we are Glitter.
4: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
5: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
6: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
3: We love it so much.
5: Soalnya bikinnya saset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
4: Tinggal seduh.
6: Langsung slurp.
5: Kuah gurihnya bikin lagi.
7: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
6: Plus ada topping crush. Gemes.
5: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
7: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
6: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
3: Semua sayangnya favorit kita-kita dong.
4: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
6: Soya mie gelas.

0: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
1: Ini mie sukses isi dua.
2: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
1: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
2: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
0: Yang rasanya meriah, ada.
1: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
2: Gurih karinya berasa.
0: Harganya?
2: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong gak kempes.
1: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya terendang-rendang.
2: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
3: Sukses, seru enaknya favorit semua.
1: Dari Wings Food.

0: Punten, kita pengen usaha, tapi jagat sering orang nentu akhir-akhir kian. Kadang udan, kadang panas, pengen dagangan, tapi buat dirusak barangnya. Ana solusi beli kini, Pak.
1: Tenang, Kang. Ning 5 Mitra Plasindo, ana terpal oriental, sing bisa ngelindungi usaha sampean, saking udan, panas, lan uga terik matahari. Ake, wong dagang bari pelaku usaha, sing wis nganggo. Usaha tetap aman, bari awet.
0: Wah, lengkap ya, Pak. Apa baik ini sing tersedia ning kene?
1: Ake pisan, Kang. Ana terpal plastik Aloro sampai A30. Merek oriental asli impor sing Korea, Cina, bari lokal. Terpaulin polos, warna ireng, abang, kuning, bari oren. Amparan, jaring TL, kanvas, CP, karpet talang, karpet meja. Paranet 55%, plastik pinian, plastik PE, anoga, tenda payung parasol kedik, sing siap dienggo. KB produknya kita dijamin kuat, awet, bari anti bocor. Cocok kanggo pedagang kaki lima, ekspedisi, persewaan tenda, selipan pari, pengusaha tambak iwak, bari para kontraktor.
0: Terus bakal kita pengen gawesin custom, bisa beli, Pak?
1: Ya tentu bisa, Kang. Kita kedik sediakan jasa press, servis, bari produksi kanggo kolam bulat, kolam kotak, penutup kulkas, tas, tenda dagangan. Pokoknya sesuai kebutuhan usaha. Bahkan ukuran khusus pun bisa, Kang.
0: Wah, ternyata lengkap. Jadi orang perlu khawatir maning.
2: Bener, Kang. Lindungi usaha di segala cuaca. Auto cuan. Monggo lur, sing butuh terpal bari perlengkapan usaha, mampir bae ning 5 Mitra Plasindo. Pilihan lengkap, kualitas dijamin, harga bersaing, bisa ecer, grosir, ready stock selalu ana, bari cocok kanggo KB jenis usaha.
1: Bisa pesen lewat online Shopee, TikTok, lan Tokopedia, aran toko Toko 5 Mitra Plasindo. 5 Mitra Plasindo. Alamat, Jalan Raya Sleman Lor, Desa Sleman Lor, Kecamatan Sliek, Kabupaten Indramayu. Hubungi admin 0819 2888 3552.

0: ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mi Sedap. Ariel.
1: Hai semua.
2: Eh, Ariel, kenapa sih lo suka Mi Sedap goreng?
1: Karena buat gue, Mi Sedap itu berani beda.
3: Emang bedanya apa?
1: Mie-nya kenyal.
2: Wah, enak tuh.
1: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
3: Hah?
1: Apalagi sekarang ekstra 20%.
3: Ekstra 20%?
1: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
4: Wah, thanks, Ril.
1: Gimana?
2: Bener, bikin gak bisa berhenti.
3: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
1: Kan gue udah bilang, cuman Mi Sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan?
2: Duh, Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
1: Gue Ariel, gue approve Mi Sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
5: Dika, beliin ibu sabun colek. Sabun krim ekonomi ya.
6: Siap, Bu. Beli sabun krim ekonomi kan, Bu?
5: Iya, Dik.
6: Bang, beli sabun krim ekonomi.
7: Hah? Gebiar berkah umroh, pesta emas, krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
8: Oh. Gebiar berkah umroh, pesta emas. Berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh. Berhadiah langsung tanpa diundi. Caranya mudah, cukup temukan kode unik di dalam kemasannya bertanda khusus.
6: Bu, ini sabun krim ekonomi. Ada hadiah umrohnya loh, Bu. Coba aku buka ya, Bu. Siapa tahu ada kode uniknya.
5: Bu, dapat hadiah umroh.
9: Alhamdulillah.
10: Doa ibu terjawab, nak. Dari mencuci, bisa ke tanah suci.
6: Terima kasih sabun krim ekonomi.
7: Buruan, beli sabun krim ekonomi dan ikuti Gebiar Berkah Umroh Pesta Emas Krim Ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
8: Sabun krim ekonomi, serba bersih, serba segar, serba guna.
11: Wingscare.

mana sana masuk ke semua sih pada gabung tung tebara teman teman anda ya mau kangge Mama Rani mau kelewat lagune ya sepangluran disebut terakan jemi ya kangge Mama Rani jila gitu kancing ya ke semua sih wis telepon lan juga WhatsApp kalau mau tidur wilujeng santun wilujeng bisa wilujeng istirahat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mutiara El Shenda.
1: Apa yang menerawang di benak Anda saat Anda mendengar kata mati? Kengerian? Perasaan diri yang penuh ketidakpastian atau mungkin sebuah perasaan tentram yang mengisyaratkan keserbasiapan? Kematian mengingatkan kita betapa fana dan tak langgengnya hidup ini. Sebuah kata sederhana, mati, menggugat kesadaran kita tentang eksistensi diri dan perjalanan hidup insani. Maka benarlah sabda Rasulullah dalam riwayat Bukhari Muslim, "Ya Allah, tidak ada kehidupan yang hakiki kecuali kehidupan di akhirat."

0: teman Elsanda, dalam kehidupan sehari-hari, setiap kita mengalami peristiwa yang berbeda-beda. Terkadang peristiwa itu menguras emosi, menimbulkan rasa bahagia, sedih, resah, dan marah. Rasa ini yang seringkali kita kaitkan dengan hati atau kalbu. Untuk menjaga agar hati atau kalbu kita tetap bersih dan terjaga, marilah bersama-sama kita menyimak untaian tausiah bersama Buya Yahya dalam cerita ceramah Islami kita. Selamat mendengarkan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baik, hadirin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Untuk selanjutnya sesi tanya jawab kepada bapak-bapak satu, ibu-ibu satu dengan satu orang satu pertanyaan. Kami persilahkan kepada bapak-bapak terlebih dahulu.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Buya yang saya hormati, saya pernah baca Buya hadis ala ayyuhan nas ajmilu fit talabi laisa lil abdi illa ma kutiba lah ila akhir.
4: Yang ingin gimana, saya tanyakan,
3: diulang. Diulang enggak salah baca Buya, ala ayyuhan nas ajmilu fit talabi laisa lil abdi illa ma kutiba lah ila akhir Buya. Yang ingin saya tanyakan, apakah orang yang malas kerja melarat dan yang semangat kerja kaya raya itu bagian dari alamat hadis tersebut Buya? Dan apa kaitannya dengan ayat innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim? Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Buya yang semoga selalu cintai Allah, ada yang ingin saya tanyakan. Pertama, bolehkah kita mendoakan orang yang meninggal dengan jalan bunuh diri? Terus, apakah bekas tempat kejadian tersebut harus dibersihkan atau dibongkar? Apakah ada tuntunannya dalam agama Islam? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama adalah tentang jaminan rizki. Rizki itu sudah dijatah oleh Allah Subhanahu wa taala. Umminda bil ardi ila Allah rizquha, dan semuanya ada jatahnya, dan setiap hamba tidak akan mati kecuali sudah mengambil jatahnya. Kerja kerasmu tidak akan menjadikan dirimu kaya. Kalau kerja keras pasti menjadikan seseorang itu kaya, ya, lihat, kita menemukan di lapangan bahasanya orang kerja keras jungkir balik tetap nyungsep juga ada, utangnya tetap banyak ada, tetap melarat juga ada. Berarti menunjukkan bahasanya kerja keras tidak menjadikan orang itu kaya. Tapi kita diperintahkan ajmilu fit talab. Ini dalam hadis qudsi, perintah Allah, carilah rizkimu dengan ijmal. Itu adalah jangan memaksakan, jangan sampai berlebih-lebihan. Sebab tidak akan sampai kepadamu kecuali yang sudah ditentukan untukmu. Kepala kau jadikan kaki, kau jadikan kepala, jatahmu tetap seperti itu. Tapi diajarkan oleh Nabi untuk berusaha. Sehingga ijmal fi tholab ini maknanya apa? Jangan sampai di saat kau mencari rezeki melanggar aturannya. Ada rambu-rambunya. Waktu sholat-sholat. Kadang-kadang setan menggiring orang belanja itu menjelang waktu maghrib. Ibu yang jualan belum sholat asar. Itu sayang mau ninggalin. Lihat, melanggar Allah enggak bakal jadi rezeki yang sesungguhnya. Jadi apapun yang kita kerjakan tidak akan merubah hakikat apa kekayaan atau melaratnya seseorang. Sebab apa yang di hadapan Allah, di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi apapun yang kita lakukan dari doa kita tidak akan merubah secara hakikatnya, dan juga usaha kita tidak akan merubah secara hakikatnya. Cuman Allah Subhanahu wa taala selalu sesaat berbicara Sesaat Allah itu berbicara dengan pandangan Allah, sesaat berbicara dengan manusia dengan cara pandangnya manusia. Sehingga Nabi pun demikian. Sehingga inna Allah la yughayyiru ma biqaumin. Ini adalah pandangan manusia. Pandangan manusia bahwasanya perubahan itu seolah-olah dibuat oleh manusia. Sehingga Allah pun mengajak bicara seperti itu. Karena Allah memberikan kepada manusia akal, dengan akalnya untuk berpikir, dengan pikirnya lalu berusaha, dengan usahanya Allah beri. Yang memberi juga Allah sebetulnya. Yang menjadikan dia berpikir begitu, Allah menjadikan dia berusaha adalah Allah. Kalau hakikat adalah usahamu bagian daripada takdir, tapi usahamu bukan merubah takdir. Dibedakan. Usahamu bagian daripada takdir. Kata dokter harus banyak minum misalnya. Betul itu memang. Coba. Saya haus saat ini. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusih. Ente tidak akan bisa puas tenggorokmu kecuali kamu minum. Nah ini kan bahasa kita. Menit ke 9.25. Menit ke 9.25 saya haus. Kemudian 25.5 saya menggerakkan tangan saya. Usaha, usaha. Bismillahirrahmanirrahim. Minum, seger. Menit ke 26, tenggorokan saya seger. Karena minum, berubahlah tenggorokan saya jadi seger. Itu kan bahasa manusia. Padahal Allah sudah tahu kalau saya bakal seger. Gak ada urusannya dengan minum atau tidak minum. Allah tahu kalau saya seger. Tapi tangan saya gerakkan

cari duit, kenal dengan orang soleh ini, sambil cari duit kenceng, kenal ustaz, cari-cari duitnya banyak, kenal ustaznya jadi baik. Ini usaha ini. Cuman di mata Allah sudah ketahuan ini. Makanya pandanglah dirimu dengan matamu, jangan kau pandang dirimu dengan pengetahuan Allah, jangan sok tahu tentang Tuhan. Kan ada orang kurang ajar sok jadi Tuhan. Loh, kalau memang jatah saya ahli surga, biarpun saya berzina maksiat kan tetap jadi ahli surga, kan gitu ya. Ada orang ngomong gitu. Wah, ente ngaco nih. Ente sok jadi Tuhan. Siapa yang bilang ente ahli surga? Ayo. Ya enggak tahu. Ya enggak tahu ahli surga, kenapa ente kok sok jadi ahli surga? Atau sebaliknya, ya kalau memang saya jatahnya di neraka, biarpun saya ibadah tetap jadi ahli neraka. Siapa yang bilang ente ahli neraka? Sebetulnya kalau kita bikin contoh yang paling sederhana adalah nih. Kamu lapar. Di hadapanmu ada sate, ada nasi jamblang. Masya Allah. Ada yang berani ngomong begini? Kalau memang jatahku kenyang pasti masuk ke mulutku sendiri. Ada yang ngomong gitu? Gak ada. Urusan dengan surga neraka bisa ngentengin, tapi urusan makanan gak bisa. Kenapa setiap pagi orang pergi kerja itu? Ya kan? Ini kadang-kadang kita main takdir. Seolah-olah punya mata Tuhan. Seolah-olah jadi pandangan Allah. Jadi cara pandang kita. Sesaat Allah mengajak bicara kita seperti itu. Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin, itu adalah pandangan manusia. Jadi buat perubahan, ketahuilah perubahan juga dari Allah. Usahamu dari Allah, niatmu dari Allah. Tapi kalau Allah tidak menghendaki, tidak akan bisa terjadi perubahan. Contoh, dari dulu yang namanya sate tetap enak. Kalau dimakan jadi kenyang. Tapi orang ini gak mau makan sate. Pahit lidah saya. Loh kan, belum apa-apa sudah di stop oleh Allah. Padahal mestinya kan dia masuk, gak bisa makan, muntah. Loh, enak apa bagi orang lain? Kenapa? Allah tidak menghendaki. Karena Allah tidak menghendaki, tidak ada takdir untuk ngunyah sate. Dan dari ngunyah sate, dia ada takdir kenyang baginya. Akhirnya apa? Mati setelah itu. Ya, itu kan? Itu takdir, jangan sok tahu tentang takdir. Maka ini pembahasan akidah yang panjang masalah takdir ya. Ini perlu. Jadi seperti itu. Jadi rizkimu sudah dijatah oleh Allah. Tapi tidak boleh orang mengatakan ya sudah. Tapi insya Allah masalah ini gak ada sih. Yang justru yang paling bahaya itu urusan amal baik dan urusan surga neraka. Kalau urusan cari duit sudah lah, gak usah dioperak-operak keluar bagi-bagi itu sudah. Bagi jam 4 sudah bangun. Paling sedikit sekali yang ngomong, ya Allah, kalau memang rizkinya jatah saya mesti nyampe. Ada enggak kira-kira nih? Enggak ada. Duit 100 juta taruh depan pinggir jalan. Kalau memang jatuh milik saya, enggak bakal ada yang ngambil. Ada yang berani gitu? Enggak ada. Sebetulnya permasalahan kita adalah di saat cara pandang kita. Urusan akidah, insaf Allah, jadi semua Allah. Jadi yang namanya doa tidak akan merubah takdir pada hakikatnya. Cuma dalam rentetan bahasa manusia, doa itu merubah. Sehingga dikatakan tidak akan merubah takdir kecuali doa menurut bahasa manusia. Tapi menurut Allah, doamu adalah bagian daripada takdir. Sebab rentetan hidup kita sampai mati, sampai di surga sudah diketahui oleh Allah. Kamu tahun ini begini, menikah, punya anak, punya mantu, punya cucu, rizkimu banyak, sehat, mati. Sudah jelas di hadapan Allah. Tapi kita tidak tahu. Kalau orang tuh tahu bakal mati, nggak akan ke rumah sakit. Mau mati ngapain ke rumah sakit, ngabisin duit kan? Kan bakal mah? Karena dia berharap hidup, maka pergi ke rumah sakit. Nggak tahu, mati juga ke rumah sakit ya kan? Ada. Jadi ketahuilah bahwasanya rizki yang hendaknya kita cari adalah kata Allah dalam hadis Qudsi, ajmil. Wajar, jangan sampai mencari rizki sampai kita melanggar Allah Subhanahu Wa Taala. Sekeras apapun usahamu, tidak akan engkau melampaui batas jatahmu. Tidak akan. Dan jatahmu sudah ada. Jadi kita gambarkan rizki itu di dalam otak. Dalam satu wadah, itu rizkimu. Dan harus sampai kepadamu. Dan dirimu dikasih mata oleh Allah untuk mengambil. Dari situ ada banyak pintu. Pintu. Ada banyak pintu. Dan pintu paling dekat, pintu paling jauh, pintu agak ini, pintu ini. Ada pintu paling dekat nih. Cuman tulisannya haram. Caranya gimana? Pintu namanya nyuri. Ada, pintunya ada semuanya. Yang jelas duit itu sudah nyampe kepadamu. Makanya kalau kita mengambil melalui pintu ini, makanya jadi barang haram. Tapi nyampe atau tidak? Nyampe, ada pencuri.

0: sabar, enggak boleh ini, saya baru itu. Sebab itu jatahmu harus kamu ambil, mau tidak mau cari kerja nyampe halal berkah. Sebab kalau sudah jatahmu tidak akan ada yang mengambil, enggak usah khawatir. Jatahnya cicak, unik kalau sudah jatah. Makanya keyakinan perlu dibangun. Yang jadi masalah adalah orang tidak punya keyakinan. Kalau tidak punya keyakinan, repot. Baik, ini adalah tentang penjelasan daripada hadis Nabi SAW dan juga Al-Quran. Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin. Ketahuilah, Allah tidak akan merubah pada dirimu kecuali engkau berusaha. Itu adalah bahasa manusia. Untuk indah dalam rumah tangga, harus berusaha. Istri baik, suami baik, ini terus berusaha saling mengerti dan sebagainya. Biarpun ada orang yang sama-sama baik, dipisah oleh Allah. Zaid bin Harithah dengan Sayyidah Zainab, padahal usahanya sudah maksimal menjaga dekat kepada Allah. Ada orang berusaha dengan maksimal, masih saja gagal, ada. Tapi usaha harus. Allah berikan kepada kita akal, maka berjalanlah engkau sesuai dengan akal yang dipandu oleh syariat. Kalau sudah akalmu tidak dipakai, kamu bukan golongan orang sehat. Sakit. Kalau sudah sakit perlu diobati dulu. Ini, makanya kalau orang menantang sunnatullah ini semakin gila. Alasannya percaya kepada takdir Allah. Kalau sudah jatah saya, ya sudah bakal nyampe, ya sakit. Kalau memang jatah saya kenyang, enggak usah saya gerakan, mulut saya bakal kenyang ya. Ini. Sama kalau orang misalnya dikasih hadiah, saya mendapatkan hadiah 10 juta di Tegal. Ambil besok jam 9 pagi, ambil duit di Tegal. Anda orang cerdas atau orang tidak cerdas? Saya mau tanya ya. Kalau Anda berakal, kemudian Anda butuh duit 10 juta, utangmu banyak, tanggunganmu banyak, ada hadiah 10 juta, ngambilnya di Tegal. Anda orang sehat, orang berakal. Kira-kira kalau diberi kesempatan, naik mobil, dipinjam mobil, ambil, naik mobil. Pergi kemana? Ke arah kanan atau kiri? Tegal kanan, Jakarta kiri. Ya kanan, karena Anda sehat. Anda punya akal. Anda sehat, makanya Anda pergi ke kanan. Karena duitnya ada di Tegal, belok kanan. Tapi ada. Kayaknya sih punya iman yang tinggi. Kalau memang jatahku adalah dapat duit 10 juta, pasti nyampe. Belok kiri ke Jakarta. Oh, kasihan. Masuk rumah sakit jiwa orang itu. Gak usah pakai sok bergaya dengan inilah. Apa namanya? Takdir dan sebagainya. Biarpun yang ke arah Tegal belum tentu nyampe. Tabrakan di tengah jalan, masuk rumah sakit Cipto. Lu ke Jakarta. Ya. Tapi waktu dia belok kanan, gak tahu kalau bakal tabrakan. Jangan so tahu tentang apa yang terjadi ini, belum tahu. Kalau tahu bakal tabrakan, gak ada yang berangkat itu. Karena gak tahu tabrakan, tiba-tiba tabrakan jeder. Nah, tabrakannya ada dikasih tahu sama Allah. Dan puji syukur kepada Allah tuh, apa yang terjadi di esok hari gak dikasih tahu sama kita. Ibu itu kalau dikasih tahu sakit gigi bulan depan, sekarang sudah sakit. Untung gak dikasih tahu. Apalagi dikasih tahu, umurmu 2 tahun lagi deh. Oh, 2 tahun dihitung setiap hari. Alhamdulillah gak dikasih tahu ya. Lah puji syukur kepada Allah. Allah ngasih akal untuk usaha dan sebagainya. Jadi ditutupi Allah tuh mana? Coba dikasih tahu, kamu demam minggu depan. Wah, minggu depan demam. Sudah kasih tahu, nak, saya minggu depan menanya. Aduh, demam, pusing. Apalagi mati, 2 tahun lagi mati. Setahun setengah, setahun, 6 bulan, 1 bulan, 6 minggu. Ah, pusing, sudah sakit. Allah, alhamdulillah Allah tutup semuanya. Maka jangan sok jadi Tuhan. Gak akan jadi. Maka jadilah engkau sebagai hamba yang menjalankan, yang berjalan dengan akalmu tadi sesuai dengan panduan syarak, maka enak. Itulah urusan kita dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Adapun orang yang bunuh diri, orang bunuh diri adalah melakukan dosa besar. Hakikatnya tidak tahu di hadapan Allah, bukan urusanmu. Tapi di hadapan manusia, orang bunuh diri adalah dianggap sebagai seorang yang muslim. Sebab yang menjadikan orang keluar dari Islam adalah kalimat-kalimat atau perlaku perbuatan yang menjadikan dia kafir, murtad, menyembah berhala dan sebagainya. Orang bunuh diri dianggap sebagai seorang muslim, asalkan aslinya muslim. Kemudian kalau meninggal dunia, wajib kita mandikan, wajib kita solati. Wajib dan mabak, kita mandikan, kita kafani, kita solati, dan kita kirim jenazahnya ke kubur kaum muslimin. Ya, jangan sampai ada yang gak mau menyolat. Kalau gak menyolati, dosa semuanya. Ada satu orang ya, semoga Allah memberikan bimbingan dan petunjuk ya. Ada orang bunuh diri enggak mau nyolati, padahal dia tokoh. Untung di situ masih ada orang keras kepala, tapi keras kepalanya yang selamat. Nah, ini harus disolati. Coba kalau semuanya ngikut tokoh ini, kan bisa enggak disolati dosa semua saat jagat ini. Jadi enggak tahu dia sok, mungkin enggak tahu seolah-olah dia bunuh diri, enggak usah disolati. Astagfirullah, orang muslim dia. Bunuh diri orang muslim dia. Ada perusahaan dengan orang lain cerita. Selagi dia tidak murtad. Kalau murtad, iya tidak disolati. Tidak dikafani. Kasihkan anjing karena murtad. Orang kafir asli seperti orang Nasrani yang ada di kiri kanan kita terhormat masih. Kalau dia mati wajib kita mengkafani, wajib kita mengkuburnya. Tapi kalau orang murtad tidak terhormat. Baik. Jadi, kalau ada orang bunuh diri, dia adalah masih seorang muslim. Kalau ada kisah pada zaman Nabi, Nabi tidak mau nyolati orang yang punya utang, ini kan Nabi. Orang tidak sholat, ini kan akhirnya pun nyolati. Ada suatu kita gara-gara orang tidak sholat saja, lalu tidak kita sholati. Awas bahaya ini, apalagi tokoh. Kalau ada seorang tokoh harus ngerti ilmu. Jangan sampai ini suatu ketika juga ada tokoh. Ini ada orang tidak pernah sholat, muslim, tetangga kita muslim. Gara-gara tidak sholat, tokohnya ngomong, saya tidak mau nyolati dia. Kenapa? Karena dia tidak pernah sholat. Dia tidak pernah sholat, meyakini sholat wajib atau tidak. Kalau dia masih menganggap sholat wajib, berarti dia masih mukmin, hanya dia bermaksiat. Maka tetap dianggap sebagai orang beriman, kita wajib menyolati. Nah, kalau tokohnya tidak menyolati, terus kemudian pengikut yang ikut semua, enggak ada yang sholat, dosa semua, lihat. Makanya harus ada ilmu yang demikian ini. Maka orang bunuh diri adalah masih dianggap sebagai seorang muslim, dan dia dimandikan secara Islam, dikafani, kemudian disolati dan dikubur di kuburan kaum muslimin dan didoakan dengan pengampunan karena dia adalah seorang muslim. Baik. Adapun bagaimana tanggapan kita dengan orang yang bunuh diri? Awas, hati-hati. Hendaknya kita khusnudzon kepada hamba yang semacam itu. Alangkah banyaknya sekarang kejahatan bukan orang bunuh diri. Tapi kadang ada dibunuh oleh seseorang tapi di model seperti orang bunuh diri, maka jangan suudon kepada orang yang semacam itu. Belum tentu dia bunuh diri, bisa saja dia melakukan satu lalu terbunuh seolah-olah bunuh diri. Makanya jangan menuduh, sudah urusan dia dengan Allah. Bahkan kita lebih baik khusnudon, semoga dia terbunuh atau bukan terbunuh oleh manusia, mungkin dia keselak. Lah kok minum Baygon? Lah mungkin dia keselak cari minum asal saja, tanya kalau kena duri sakit enggak mikir. Baygon mati. Dia orang sehat, hanya orang gila saja minum Baygon beneran tuh. Nah, ini ada. Jadi kalau orang bunuh diri bagaimana sikap kita? Jangan prasangka buruk dengan dia karena mungkin sebab ada suatu kejadian ada orang mati kemudian digantung dengan sarung oleh tetangganya, oleh yang membunuh. Lalu diekspos bunuh diri. Sudah kita suudon dengan orang ini sampai anak-anaknya pun menjadi tidak enak. Padahal belum tentu bunuh diri. Anaknya pun malu, bapaknya bunuh diri. Ini bunuh diri. Bahkan ada diekspos, ada banyak utang. Wah, gunjing lagi sudah. Banyak utang ini sebanyak. Kenapa kita harus ini? Makanya ini harus ada ilmu. Gimana kalau nyikapi ada orang bunuh diri? Kalau ada orang bunuh diri, awas tutup mulutmu. Kau tidak tahu sesungguhnya. Kalau dalam dunia kepolisian kan ada nanti di otopsi apa di tasrih jin apa dilihat kejadian seperti apa. Itu maksudnya membuktikan seperti apa. Dan kami himbau lebih baik tidak usah semacam itu daripada nanti ketemu musuh dan sebagainya sudah mati, serahkan pada Allah selesai. Bahkan kita pernah menemukan satu orang ada tanda-tanda dizalimi tapi seolah-olah disuarakan bunuh diri, ini juga enggak benar. Sudahlah kalau ada orang terlihat mati dalam keadaan bunuh diri, serahkan kepada Allah, kita doakan semoga itu tidak bunuh diri, hanya mungkin terbunuh atau kepleset lalu apa selesai. Sebenarnya karena bunuh diri dosa gede. Bahkan kalau orang benar-benar bunuh diri sebetulnya pada hakikatnya dia sudah tidak percaya kepada Allah yang bisa menyelesaikan urusannya, mungkin saja dia adalah orang yang sudah tidak beriman lagi mungkin. Tapi kita tidak boleh suudon. Orang ketabrak kereta api katanya bunuh diri. Oh bukan, ada seorang santri subhanallah, dia mungkin lagi menghafal Al-Quran, saking seriusnya dikelakson, tidak meninggal, ayo. Belum tentu setiap orang bunuh diri, di trail kereta api bunuh diri. Ada suatu ketika, ada satu santri, di jalan kereta api. Diduga dia itu saking menghafal. Kalau hafal kan konsen dia. Dikelakson, mungkin sudah komunikasi dengan malaikat Israel. Sehingga kelakson tidak dengan tabrak. Mati. Ada sebuah pondok. Waktu kita belajar, ada. Jadi, bunuh diri. Kemudian bukan bunuh diri, tapi matinya mati syahid ya. Mati dalam keadaan menuntut ilmu, nyebrang kereta, dan yang mana sudah ajalnya dekat enggak bisa. Kok bisa enggak dengar? Enggak bisa buktinya. Kok bisa enggak sudah karena malaikat Israel sudah di hadapannya, sudah waktunya. Sebenarnya ya dicabut jawabannya cuma pas dia di atas rel kereta api. Dan bukan bunuh diri, dan ada kejadian semacam itu. Baik. Kemudian kalau benar-benar orang itu bunuh diri, apakah harus bersihkan? Dibersihkan dong, masa ada tempat, ada darah, ada ini dan sebagainya, bersihkan. Tapi tidak usah diyakini yang macam-macam. Tidak usah bilang rohnya gentayangan. Ini kan aneh. Kalau sudah ada tempat bunuh diri itu langsung serem. Ada orangnya gentayangan. Oh, setiap malam orangnya duduk di situ. Ngapain duduk di situ? Kalau dia orang yang dibunuh akan nikmat. Tapi kalau dia orang bunuh diri, mestinya mendapatkan seksa. Kok duduk-duduk enak bener dia? Itu kan biasa nonton sinetron tuh. Nonton sinetron, ilmu dari sinetron. Nggak ada orang itu. Nggak ada orang hidup, lalu jalan-jalan gentayangan, apalagi nuntut masuk mall. Itu nggak ada. Itu kan sinetron yang ditonton sama ibu-ibu di luar sana itu. Ya, orang mati, selesai urusannya dengan alam barzah, urusannya dengan malaikat, mungkar nakir, ditanya. Setelah itu, kalau dia orang baik, mendapatkan nikmat. Kalau dia orang jahat, mendapatkan seksa. Selesai. Dan gak ada makan di rumah sendiri, dikasih makanan, ini senengannya adalah ikan tongkol, kasih ikan tongkol, hilang betul. Oh, dimakan. Bukan bu, diambil kucing tuh. Ini aneh-aneh keyakinan macam-macam nih. Dikasih makan setiap hari, kesenangannya dimasakin, ada klotak, klotek, klotak, klotek. Ya masakan enak, kucing kan seneng. Sekarang tikus aja segede kucing banyak. Nah, gak ada boleh keyakinan gitu. Orang beriman gak usah. Apakah mungkin orang berjalan-jalan sampai? Tidak, yang ada adalah setan menjelma bisa. Innallaha inna syaitan yajri ala bani adam bajradam. Setan itu ngikuti jalan pikiran manusia. Kalau ibu meyakini kayak demikian, nanti ada kotak-kotak beneran bu. Cuman itu setan untuk mensyirikkan orang agar punya keyakinan yang salah. Dipasang makanan, hilang bener. Enggak ada kucing. Bener. Oh bukan, itu syaitan agar menjadikan dirimu semakin yakin kalau keyakinan itu adalah ada, padahal itu salah. Sehingga keluar dari iman syirik. Mati ada. Mungkin ya saya kasih tongkol habis. Persis seperti bapak dulu. Jadi bapak tuh senengannya itu kepalanya tok. Jadi makan di kepalanya. Ya cuf, semacam-macam. Ini keyakinan aneh-aneh enggak? Enggak ada begitu. Itu adalah syaitan menjelma, menggoda, mengikuti jalan pikiran manusia. Pohon beringin yang ada di tetangga rumah kita tuh ya pohon beringin sama dengan pohon bayem. Cuman bedanya itu pohon itu gede. Cuman gara-gara sering dinyalain kemenyan, ada sesuatu. Setan mengerti. Ini kalau enggak saya nongol di sini, enggak bisa syirik orang itu. Sehingga ada setan sudah berjuang sesaat bersama Nabi menjelma menjadi manusia. Menjadikan sebab Nabi mau dibunuh. Ini isyaratnya jin yang menjelma. Setan pun demikian, untuk menjelmuskan orang bisa saja menjelma. Tapi enggak ada orang mati lalu kelayapan, enggak ada. Orang mati punya urusan dengan Allah Subhanahu wa taala di alam barzah. Oke, dibersihkan, selesai. Dan enggak usah takut, orang yang sudah enggak ada. Dengan keyakinan enggak ada. Cuman saya takut, urusan takut itu urusan hatimu, itu bukan urusan tempat itu karena ada apa-apa. Namanya takut, dia takut. Takut dia takut, enggak ada apa-apa saja takut. Ada kok nonton sinetron gara-gara ini. Baik. Ketahuilah bahwasanya itulah urusan kita dengan orang yang meninggal dunia dalam keadaan bunuh diri. Ingat, yang paling penting yang perlu kami hadirkan adalah jangan prasangka buruk dengan siapapun yang semacam itu. Bahkan ada seorang meninggal seolah-olah meninggal su'ul khotimah. Ternyata justru meninggal di puncak keimanan. Puncak keimanan. Dia... Satu orang masuk ke satu tempat tanpa sengaja. Tempat itu tidak baik. Meninggal di tempat tersebut. Dan dia tanpa sengaja masuk ke tempat tersebut, tempat yang tidak baik. Mati di tempat tersebut, tidak ada yang tahu. Ada yang beri kabar dalam sebuah mimpi atau apa begitu. Rupanya orang tersebut melihat orang-orang di situ melakukan kemaksiatan. Karena enggak ngerti kalau itu tempat maksiat. Saking kagetnya dengan kemaksiatan, astagfirullah, jatuh dan mati. Ayo, orang lain prasangka buruk, ustadznya masuk tempat begini. Nah, makanya suudzon itu bahaya sudah. Belum tentu dia. Mungkin saat ini melihat sesuatu ada. Ya, sudah kalau orang mati khusnudzon sudah selesai. Tapi kita hati-hati, jangan main-main, jangan sok jadi Sunan Gunung, Sunan Kalijogo. atau dakwahnya yang aneh-aneh. Saya akan masuk tempat pelacuran, nasihati dan sebagainya. Saya masuk ini, masuk tempat ini. Saya akan main judi bareng-bareng. Nanti tobat. Kalau tidak tobat, tobat orangnya. Ini enggak usah aneh-aneh. Dakwah Nabi adalah lempeng. Dakwah Nabi adalah jelas. Kalaupun ada orang punya perilaku aneh, tidak dibuat-buat. Seperti kisahnya Uwais Al-Qarni, tidak dibuat-buat. Membuat dirinya compang-camping tidak dibuat-buat. Tapi yang lempeng, yang benar adalah dengan ilmu, dengan akhlak, selesai. Kalau tiba-tiba Allah menjadikan dirimu majdub, ya, tiba-tiba harus majdub, tiba-tiba harus dakwah di tempat yang aneh-aneh, enggak akan dibuat-buat. Karena apa? Tiba-tiba begitu ini orang ini. Enggak seneng duit, syahwat juga anda. Akhirnya masuk ke wilayah orang pada tobat. Ini enggak dibuat-buat. Tapi kalau dibuat-buat menjadi bermasalah. Sebab yang namanya haram tetap haram. Baik, hati-hati dalam hal ini. Maka, tapi sisi lain, jangan suudon, jangan prasangka buruk kepada siapapun yang meninggal dunia dari ahli iman. Kita tidak tahu apa yang terjadi saat sakaratul maut. Mungkin sakitnya sakaratul maut yang dirasakannya sudah menjadi penghapus dosa-dosa yang pernah dilakukan pada masa lalu. Biarpun dia orang seperti apa jahatnya. Sakaratul maut sakit, dihapus. Kok kita suudon kepada dia? Kita prasangka buruk kepada dia. Gimana minta maafnya? Tapi sisi lain, tidaknya kita takut mati su'ul khatimah. Kita takut mati su'ul khatimah. Jangan sampai putus asa. Allah Maha Kuasa. Bunuh diri adalah alamat kalau dia tidak punya iman. Kalau benar orang itu bunuh diri, benar, bisa saja tidak punya iman. Na'udzubillah, tidak ada surga. Biarpun dikubur, di kuburannya orang Islam, disolati dan sebagainya, didoai, tidak nyampe kalau dia benar bunuh diri. Karena dia tidak percaya kepada Allah yang bisa menyelesaikan masalah. Su'udun pada Allah. Tidak punya utang, nggak bisa, malu punya utang, malunya kepada manusia, bunuh diri, dia pikir menyelesaikan masalah. Awas, dia tidak punya iman, itulah orang munafik yang akan di neraka selamanya. Dia pun di dunia digelari sebagai seorang yang Islam beriman. Allah alam bisawab. Baik, sampai di sini saja insyaallah.
1: Akan Buya, ada pertanyaan di media sosial dari saudara Iqmal di Yogyakarta. Assalamualaikum Buya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Beberapa waktu lalu Buya sudah menjelaskan tentang khilafah. Tapi saya masih ingin bertanya kepada Buya, apakah benar bahwa kita berada di fase Mulkan Jabariyah, mengingat sistem kita menggunakan demokrasi yang siapapun bisa masuk situ asal ada suara, atau fase kekuasaan atau
0: apa
1: kerajaan?
0: Apa itu masalah, Pak? Kita masuk dalam
1: Mulkan Jabariyah.
0: Hah?
1: Mulkan Jabariyah.
0: Apa?
1: Mulkan Jabariyah. Mulkan Jabariyah.
0: Ah, terus?
1: Mulkan Jabariyah, mengingat sistem kita menggunakan, sistem pemerintahan kita menggunakan demokrasi yang siapapun bisa masuk ke situ asal ada suara atau fase kekuasaan. Dan di depan kita ada fase khilafah, ada fase khilafah alamin hajjin nubuwah yang akan mempersatukan umat Islam di seluruh dunia di bawah satu pemimpinan. Hal ini menurut hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Syukran Buya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini perlu diskusi panjang tentang masalah demokrasi dan masalah khilafah. Demokrasi tidak. Demokrasi oleh orang-orang yang dibuka sebebas-bebasnya adalah tidak Islami. Menyamakan antara akalnya orang bodoh, orang fasik, orang beriman. Yang ada di dalam Islam adalah syura. Di dalam syura itu sendiri adalah dari ahli syura dia berdemokrasi. Artinya apa? Dari ahli syura, orang yang punya akal, punya ilmu, memberikan suara. Jadi sebenarnya demokrasi ini kalau dibebaskan menjadi tidak syar'i. Tapi di kalangan ahli syura, orang-orang yang berakal memilih satu orang dari beberapa pilihan. Jadi ini sebetulnya adalah perangkat untuk menuju tujuan. Sebetulnya yang diinginkan adalah sampai kepada kepemimpinan. Adapun cara yang batil tetap batil, demokrasi yang ngaco ini semuanya. Jadi kalau kelompok batil suaranya lebih banyak bakal menang, itu enggak benar. Jadi syura ini dilakukan oleh orang-orang yang dipilih. Zaman Sayyidina Abu Bakar memilih, setelah itu Sayyidina Umar, ada yang milih orang tertentu. Tidak semua orang boleh milih. Orang ini nanti mengirim orang-orang yang bisa dipercaya berdiskusi di situ memilih seorang tokoh. Ini syura yang sesungguhnya. Sekarang kita ingin tahu orang yang ingin mengangkat khilafah dengan cara yang ada pada zaman Nabi. Apakah itu punya Sayyidina Umar bin Khattab untuk musyawarah? Apakah itu punya Imam Ali bin Abi Thalib? Apakah itu punya Abdurrahman bin Auf? Apa itu? Yang ente ajak musyawarah itu siapa nanti? Jadi surah ini adalah satu cara untuk mengangkat seorang pemimpin oleh orang-orang. Jadi orang-orang ini siapa ini? Lesok mengangkat, ingin mengangkat khilafah, siapa yang akan berada dari majelis surah tersebut? Ayo, siapa? Ini jadi cara untuk mendapatkan kepemimpinan. Tapi tujuannya adalah sampai kepada pemimpinan ini, sehingga yang ada adalah majelis syura oleh orang-orang yang benar. Akan tapi apapun bentuknya, jika sarana ini tidak ada orang benar yang bisa bermusyawarah, akan tapi ketahuilah pemimpin harus tetap ada. Pemimpin harus tetap ada, sebab disepakati ulama ahli Islam kecuali kaum Khawarij bahwasanya imam harus ada, sebab kalau tidak ada, naudzubillah, kehancuran lebih parah lagi. Naudzubillah, jangan menganggap imam fajir lebih aman daripada tidak punya imam, tidak ada pemimpin. Kalau tidak ada pemimpin, rancu. Mohon maaf, sejahat-jahatnya sebuah pemerintahan masih ada yang dijaga hak misalnya. Anggap saja, mohon maaf, negara tertentu, negara tidak menjalankan syariat Islam, tapi masih ada pemimpin, masih lumayan, sehingga masih ada hak punya toko, hak rumah, hak ini kan masih ada oleh notaris, dijaga oleh ini. Coba kalau tidak ada, rebutan semuanya, hampir sana surat dibakar semuanya, enggak ada. Jadi betul, pemimpin harus ada. Sampai dikatakan bahwasanya kalau tidak ada pemimpin, akan terjadi perang saudara. Jadi intinya adalah seorang pemimpin itu ada. Jadi kelas presiden itu sendiri sudah bisa dianggap sebagai seorang pemimpin. Hanya saja bagaimana cara mengangkatnya yang benar, bagaimana cara memilihnya yang benar, perlu kita membangun sistem yang baik. Tidak harus membuat istilah khilafah yang khusus, yang sering menyuruh dengan khilafah, dia harus punya. Apa yang dimaksud dengan khilafah yang diinginkan itu? Apakah untuk sampai kepada tujuan mengangkat pemimpin dengan cara tentunya? Caranya ini apa? Nah, kalau sudah ada pemimpin, apakah tidak sah itu semuanya? Disepakati ulama, biarpun pemimpin dengan cara kudeta, kalau sudah jadi pemimpin, harus diakui sebagai pemimpin. Dalam Islam, bahwasanya kalau ada orang merebut kepemimpinan dengan kudeta, lalu dia jadi pemimpin, tetap sah kepemimpinannya. Biarpun kudetanya misalnya dengan kezaliman. Sebab apa? Kalau kita tidak mengatakan sah, lalu apa yang kita lakukan? Membuat satu pemberontakan, kita akan digilis, lalu kita akan terbunuh umat yang jadi kehancur, jadi korban. Jadi pemimpin harus. Jadi masalah kekhilafahan adalah kita sepakat. Khilafah Islamiyah harus ada, akan tapi khilafah Islamiyah adalah istilah yang ada pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, sahabat Nabi, pada zaman sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang artinya adalah kita itu sebenarnya satu makna tujuannya, pengin mempunyai pemimpin yang adil, yang benar, yang bisa menerapkan syariat Islam. Itu saja intinya. Adapun caranya adalah asalkan cara itu bukan cara kafir, insyaallah sampai tujuan yang benar. Adapun mengklaim dirinya adalah cara yang benar dalam mengangkat kekhalifahan, perlu bertanyakan mana cara yang benar yang Anda sodorkan. Perangkatmu apa? Anda tidak punya Abu Bakar As-Siddiq yang bisa memilih, Anda tidak punya Umar bin Khattab, Anda tidak punya. Jadi yang memilih Umar bin Khattab itu ada orang-orang tertentu, orang-orang soleh waktu itu yang bisa memilih Sayyidina Umar bin Khattab. Begitu juga Sayyidina Uthman bin Khattab, orang-orang dipilih yang bisa memilih Sayyidina Umar bin Affan. Kita tidak punya orang semacam itu. Ini cuman cara ini perlu diterapkan dari orang-orang soleh, orang-orang alim, orang-orang punya pemahaman yang benar, dikumpulkan untuk mengangkat seorang pemimpin. Itu adalah cara benar. Tidak harus dengan menyeru dengan kelompok tersebut. Intinya bahwasanya siapa yang mengangkat kekhalifahan atau yang ingin mengangkat kepemimpinan, asalkan akidahnya benar, kita tetap dukung akidah yang benar, apapun seruannya. Saya ingin mengangkat imamah atau khilafah atau apa saja, kepresidenan. Yang penting akidahnya adalah benar, akidah ahli sunnati wal jama'ati al asy'ariyyati, maka lihat, inilah yang kita inginkan. Selesai. Ada pun cara, yang penting tidak bertentangan dengan syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang sering disebut dengan syara syura, tapi kitalah syura yang ada pada zaman Nabi, setelah sahabat Nabi, adalah tidak seperti tidak semudah yang dibayangkan oleh hari ini. Soalnya dikit-dikit syura. Dan harus surah. Ini harus ada diskusi panjang tentang demokrasi. Demokrasi adalah memang tidak dibenarkan. Karena apa? Demokrasi yang liar. Kalau kelompok pemabuk nanti bisa melegitimasi tentang mabuk, hukumnya menjadi halal. Itu orang yang hobi zina menjadikan zina boleh. Gak bisa begitu. Tapi oleh orang-orang yang berakal, yang punya wawasan, punya kesadaran, punya ilmu, baru dia adalah yang punya hak suara untuk memilih. Wallahu a'lam bissawab. Cukup waktu. Majlis Putri bersama Umi di Islamic Center hari Kamis 27 Syaban 27 Mei. Untuk program Ramadan di pesantren Al-Bahjah, setiap hari halaqoh pagi jam 5. Kemudian duha jam 10 sampai jam 10.30 sampai duhur. Sore jam 4 mulai sampai menjelang maghrib. Pendaftaran pesantren Tafaqquh Fiddin gelombang 1 sudah ditutup. Gelombang dibuka, gelombang 2 dibuka di Ramadan, kelas tafaqquh untuk mencetak ustaz-ustaz. Ada pun tahfid anak-anak lagi pendaftaran saat ini sampai 24 Syaban. Insyaallah SMPku sudah ditutup, kemudian dibuka lagi karena ada kesempatan kita untuk membuat beberapa asrama lagi, dibuka lagi. Dan SMA-kunya sampai akhir Mei. Mei ditutup. Biarpun SMP sudah ditutup waktu itu karena sudah penuh kursinya dengan dites dan sudah masuk. Sekarang SMP kita buka lagi karena musyawarah majelis sekolah untuk membuat kelas baru lagi. Alhamdulillah kita membuat sekolah, banyak orang yang berbondong-bondong, akhirnya dari pihak tim pembangunan berpikir memperbanyak kelas lagi untuk bisa menambah siswanya. Jadi siswa itu disesuaikan dengan kesiapan kita menampung anak-anak. Baik, ini saja. Jangan lupa untuk bergabung dengan dakwah kita, dakwah kami dengan aktif, tidak sekedar sebagai seorang yang hadir, tetapi hendaknya kita juga ikut membantu dengan berdoa di setiap malam, kemudian membantu dengan tenaga kita, membantu dengan pikiran kita, membantu dengan tenaga kita, yang punya harta membantu dengan hartanya. Apalagi ini memang banyak hajatnya pondok pesantren, mulai dari hajat membebaskan tanah di samping pondok. Bagi yang punya kesempatan, mungkin punya tanah di tempat lain mau ditukar ke tempat itu, bisa dijual, atau punya rezeki banyak daripada nanti ditinggal, mending dikirim ke akhirat. Ada, nanti kita siap untuk nampung pembelian tanah di samping pondok, kita akan berluas pondok. Semoga Allah mengirim ahli surga. Jadi mohon ibu minta doa, doa yang serius ya. Ini ada perlu dana kurang lebih hampir 2,5 miliar lebih untuk pembebasan tanah di samping pondok. Sebenarnya kalau kita menghadap kepada Allah tidak ada yang berat. Kalau kita merasa itu berat, berarti kita kurang yakin dengan Allah. Allah bisa menggerakkan hati hamba pilihannya, bahkan mungkin satu orang, mungkin dua orang, mungkin bagi satu orang kecil itu semuanya kalau sudah digerakkan hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala, karena di matanya adalah surga tadi, sudah masuk Hadratul Qudus tadi. Maka mintakan kepada Allah, ibu-ibu, bapak-bapak, semoga Allah mengirim ahli surga yang bisa membantu untuk penyelesaian pembelian tanah tersebut. Selesai, ahli surga saja. Dan kalau ibu pengen sempurna doanya, ya Allah jadikan itu adalah saya. Besok langsung ibu punya rezeki banyak, bisa bantu itu semua. Enggak mustahil. Yang suka memustahilkan kekuasaan Allah itu enggak dapat-dapat nanti. Ya? Baik, ya Allah, semoga saya saja ya Allah yang punya duit banyak, rezeki banyak, menyelesaikan itu semua. Untung-untung saya akan bangun sekali di atasnya ya Allah. Oh, sempurna. Seperti sebagian hamba-hamba Allah sudah beli tanahnya langsung bangun, ada hamba-hamba pilihan Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini juga. Dan dalam upaya untuk membebaskan apa namanya? Ini yang perlu gencar adalah doa. Membebaskan tanah tadi, doa yang banyak. Semoga Allah mengirim ahli surga, ahli surga, ahli surga, ahli surga. Kalau ada seorang ibu yang dikabul doanya, beres semuanya. Yang datang adalah ahli surga insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Irhamna wa la tu'adzibna wa ansurna wa la tahdhulna wa afina wa la tumritna wa akrimna wa la tuhinna wa athirna wa la tusir alaina innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah, muliakan kami di dunia dan di akhirat. Jaga iman kami, jaga hati kami ya Allah. Jaga perilaku kami, jaga akhlak kami ya Allah. Anak-anak kami semua, pandanglah mereka dengan kasih sayangmu ya Allah. Ya Allah, Ramadan menjelang ya Allah, sampaikan kami kepada Ramadan ya Allah, dan jadikan kami hamba-hamba yang beruntung di bulan Ramadan ya Allah. Sanak kerabat kami, jadikan mereka orang yang beruntung di bulan Ramadan. Tetangga kami, jadikan mereka hamba-hamba yang mendapatkan kejayaan, kemuliaan di bulan Ramadan. Jangan sampai ada yang kau tinggal ya Allah. Jangan sampai ada yang kau tinggal ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ini sudah berkumpul di tempat ini ya Allah, yang mengikuti acara ini, baik yang menyaksikan acara ini atau yang mendengar acara ini ya Allah, maka kami mohon jadikan ini adalah pertemuan dalam kemuliaan, ya Allah. Berikan kepada kami ilmu yang manfaat, ya Allah, yang menghidupkan hati kami sehingga hati kami rindu untuk kebaikan dan benci kepada kemaksiatan, ya Allah. Ampuni segala dosa kami yang kami tidak bisa menghitung satu persatu, ya Allah. Dosa mata kami, ya Allah. Dosa mata kami, ya Allah. Dosa mata kami, ya Allah. Dosa telinga kami, ya Allah. Dosa lidah kami, ya Allah. Dosa anggota tubuh kami, ya Allah, yang kau maha tahu, ya Allah. Ampuni, ampuni, ampuni, ya Allah. Kami takut menghadapmu dengan dosa-dosa itu, ya Allah. Ya Allah, wahai Zat yang makasih, sudah kau janjikan sebesar apapun dosa itu, kau akan mengampuni. Kalau kami mohon ampun, maka saat ini kami mohon ampun kepadamu. Ampuni dosa kami, ya Allah. Hati kami, ya Allah, sesaat kami membenci, sesaat mendengki, sesaat mendendam, sesaat sombong. Ya Allah, kami mohon ampuni hati kami, ampuni dosa hati kami, dan jauhkan kami dari kesombongan, ya Allah. Dan kami mohon, ya Allah, dekatkan kepada kami kepada orang-orang mulia yang kau cintai. Dekatkan kami dengan orang-orang soleh, ya Allah. Jadikan usaha kami bersama orang soleh, perjalanan kami bersama orang soleh soleha, hidup kami dengan orang yang soleh soleha. Jauhkan kami dari orang-orang jahat dalam kehidupan kami, ya Allah. Jauhkan kami dari musuh-musuhmu dari kehidupan kami, ya Allah. Mudahkan kami untuk mendapatkan rezeki yang halal penuh berkah. Kami mohon, ya Allah, siapapun yang rezekinya masih haram, usahanya masih haram, ganti dengan yang halal penuh berkah, ya Allah. Dan kami mohon siapapun yang telah berjuang bersama kami, berikan ketulusan dan keikhlasan, dan kirimkan kepada kami orang-orang tulus dan ikhlas ahli surgamu, ya Allah. Kepada siapapun yang telah berjuang bersama kami, ya Allah, berikan kepada mereka segala kebaikan, ya Allah. Kebaikan untuk diri mereka, dan kebaikan untuk keluarga mereka dan anak keturunan mereka, ya Allah. Kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Dan kami mohon ampuni orang tua kami dan guru-guru kami. Berikan kasih sayangmu kepada mereka semua, ya Allah. Anak-anak kami jaga mereka semua, ya Allah. Anak-anak kami jaga mereka semua, ya Allah. Yang bekerja bersama kami, ya Allah. Ya Allah, yang bekerja bersama kami, ya, jaga mereka, ya Allah. Dan semua santri-santri, anak-anak didik kami, jadikan mereka ahli-ahli surgamu. Jadikan mereka anak-anak yang bisa membahagiakan orang tua mereka. Dan kami mohon, ya Allah, berikan kepada kami istiqomah dalam berjuang, istiqomah dalam meniti kemuliaan, istiqomah dalam kebaikan, hingga kelak bisa berkumpul di surga bersama kekasihmu Nabi Muhammad, yang sempit rizki lapangkan dengan rizki yang halal penuh berkah. Yang sakit sembuhkan, yang punya hutang mudahkan kami dalam bayar hutang kami. Dan kami mohon, ya Allah, panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Dan kami mohon, ya Allah, kami mohon, ya Allah, berikan kepada kami semua husnul khatimah. Husnul khatimah, wujudkan keindahan dalam rumah tangga kami. Yang belum menikah, jaga kehormatan kemuliaan mereka. Berikan kepada mereka, ya Allah, pasangan orang-orang mulia yang kau muliakan, yang menjadi sebab mereka mulia di dunia dan di akhirat. Dan kami mohon, cukupkan kami dengan yang halal darimu, ya Allah, sehingga kami tidak akan mau dengan yang haram. Halal darimu, ya Allah. Berikan kepada kami semua husnul khatibah, mati dalam keadaan iman, iman, iman. Dan kami mohon, ya Allah, jadikan ucapan kami di akhir hayat kami kelak, saat kau hendak mencabut nyawa kami, kami ingin saat itu, ya Allah, hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha. Terima kasih, mohon maaf, mohon doa selalu, wabillahi taufik hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Teman Elsanda, demikian cerita ceramah Islami kita bersama Buya Yahya. Semoga kita dapat mengambil setiap hikmah dan ilmu di dalamnya. Nantikan cerita di hari esok dengan kajian yang berbeda hanya di 96,2 FM Elsanda Indramayu.

0: Mutiara Elshenda.
1: Dalam hidup bermasyarakat, masih banyak orang yang tak memiliki pendirian, sehingga mereka amat mudah dipengaruhi oleh lingkungan yang buruk. Dalam hadis riwayat Tirmidzi, Rasulullah bersabda, "Janganlah salah seorang di antaramu tidak punya pendirian dan berkata, 'Aku ini bersama umat manusia. Apabila umat manusia itu baik, maka aku pun baik. Dan apabila mereka buruk, maka aku pun buruk. Tetapi tetapkanlah pendirianmu. Apabila manusia baik, maka baiklah. Dan apabila mereka buruk, jauhilah keburukan.'"

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 96,2 FM Elsan da. Sik yang makin asik ya banyak paling ya bace. Selamat petang jelang malam teman Elsan da ya. Jumpa lagi bareng Ari di Ngeronda kali ini. Ngerongoka kendang dut Elsan da. Untuk edisi hari ini hari Rabu 9 September 2026. Dan seperti biasa ya, tentunya buat teman-teman yang suka dengan lagu-lagu dangdut lawasnya, ini bisa pergunakan untuk telepon di 352266, WhatsApp-nya di 0823-1816-6669. Nah, di situ teman Elsan da bisa request lagu-lagu dangdut lawasnya teman Elsan da ya. Jangan kemana-mana, tetap di 96,2 FM Elsan da.

0: Ih, masih dengerin radio ya? Keren. Denger radio kapan saja, di mana saja.
1: Pendengar, ini cerita orang yang telah membalurkan minyak balur L74 ke tubuhnya.
2: Nama saya itu Wali Prakoso, usia 58 tahun. Aku kena hencok, ya. Hencok asam urat. Terus sudah hampir 1 tahun lalu saya itu waktu itu mendengar dan menonton di televisi, ya, ada tayangan siapa itu dokter sama siapa Mr. L74. Nah, dia langsung mengatakan bahwa minyak balur ini bagus gitu ya untuk awak yang sakit, untuk semua pegel-pegel gitu ya. Nah, aku tak beli langsung tak pakai, tak olesi ke badan semua gitu. Wah, alhamdulillah, itu luar biasa. Satu minggu itu lah terasa wae enteng, pokoknya ngeri-ngeri ngilu-ngilu itu tospleng langsung bablas, nggak ada lagi. Pokoknya L74 itu luar biasa sekali ya. Jadi saya sudah menggunakan L74 dan rasanya luar biasa.
3: Minyak balur L74 dapat dibeli di Radio El Sanda FM. Alamat, Jalan Raya Sleman, Kilometer 3, Jatibarang, Sliyeg, Indramayu.
4: Dapatkan promo harga L74 selama bulan September. Setiap Senin dan Rabu, seharga Rp165.000. Promo Twin Date tanggal 9 September, seharga Rp155.000. Tanggal 25 September, promo gajian sale seharga Rp140.000. Di hari reguler L74 seharga Rp175.000. Kini tersedia juga L74 ukuran 50 mili seharga Rp100.000. 10 mili seharga Rp25.000 dan ukuran 5 mili seharga Rp15.000.
5: Pendengar, kita simak cerita dari pemakai tetes mata Prima Netra.
6: Nama saya Abdul Jalal, alamat Jalan Ketuhu, RT3 RW3. Saya menderita sakit katarak, sudah lama berobat belum sembuh. Lalu saya pakai tetes mata Prima Netra. Lalu saya beli 1 botol, saya gunakan, alhamdulillah sembuh. Sekarang saya beli 1 botol lagi untuk perawatan dan untuk

0: Untuk menyempurnakan supaya penyakit saya hilang sama sekali. Kepada saudara-saudara yang belum sembuh penyakit kataraknya, silahkan beli saja tetes mata Prima Netra.
1: Tetes mata Prima Netra bisa Anda dapatkan di Radio Elsanda FM, Jalan Raya Sleman, Kilometer 3 Jatibarang, Sleman, Indramayu. Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.

Iya, teman Elsanda dari Imam S. Arifin. Siapakah aku ya? Dan ini dari mungkin kesukaan seseorang ya. Selamat malam buat semuanya. Selamat menjalankan ibadah salat maghrib juga buat teman-teman ya yang barangkali sekarang baru menjalankan ibadah salat maghrib. Kita sapa dulu buat yang sudah gabung di member kita. Ada Mimi Kusnila, selamat petang jelang malam. Yang punya catering dapur Sri Muja Majasari. Mimi Nuke, yang punya meteran di Tugu Lor Slie. Kang Sony bareng Nokmi Ah di Tegal Mulia Cirebon Indramayu. Mama Ruki Mimi Iyas di Bulak Teluk Agung Indramayu. Mama Azmil, bos orang-orang di Bumi Mekar Indramayu juga. Selamat pagi jelang malam ya. Mimi Oja, Kang Babil, gimana kabar nih? Yang punya sarapan depan Masjid Sleman Lor. Kang Adi Tumaritis juga, sing dewe anak wadon di Serang, Banten. Selamat petang jelang malam. Nanti jam 7 kita bakal bacain ya satu persatu buat yang sudah WhatsApp ataupun yang sudah komen di media sosial kita teman yang sanda, atau yang sekarang pengen telepon langsung boleh juga ya.

0: 96,2 FM Elsanda. Paling hebat je.
1: Lieutenant, prepare for landing.
2: Bapak dan Ibu yang terhormat, sebentar lagi kita akan mendarat. Silakan mengenakan sabuk pengaman.
3: Kep, langsung pulang ke rumah?
4: Belum nih, masih mau mampir ke rumah mertua. Ada acara keluarga, istri dan anak-anak sudah berangkat duluan ke sana.
3: Wah, masih lanjut sibuk ya, Kep. Besok kita akan terbang lagi pagi-pagi. Jaga kebugaran ya, Kep. Perlu asupan suplemen kesehatan tuh.
4: Istri saya selalu nyelipin ini di saku sebelum saya berangkat.
3: Apa itu, Kep?
4: Ini multivitamin yang saya minum setiap kali saya perlukan.
3: Oh, Neo Ultra Capgul. Apa itu, Kep?
4: Neo Ultra Capgul untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Ada kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc. Tadi pagi saya minum satu kapsul.
3: Salut deh, Kep. Saya boleh minta untuk mencoba?
4: Silahkan ambil ini. Nampaknya Anda perlu juga meminumnya malam ini. Nampaknya Anda cukup lelah setelah terbang selama 6 jam.
3: Terima kasih ya, Kep. Sampai ketemu besok pagi.
4: Oke, sampai besok ya. Bye.
5: Neo Ultra Capgul, multivitamin dengan kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Bentuk sediaan kapsul yang mudah diminum, sehari satu kapsul bila perlu. Kemasan yang praktis, mudah dibawa kemana-mana. Tersedia di apotek, toko obat, modern market, dan toko online.
3: Selamat pagi, Kep. Lapor, saya dalam kondisi fit pagi ini. Siap untuk terbang. Nanti saya akan beli Neo Ultra Capgul di online store.
6: Neo Ultra Capgul, produksi PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai dan peringatan perhatian.
7: Ya ampun, ini orang cuma gara-gara pengen nikah sampai maling jambret. Terus-terus, ini juga nih, tiap daerah ribut begal motor. Nah, ini juga nih, kecelakaan di mana-mana. Waduh, apalagi ini nih, harga bahan pokok makin mahal. Kapan turunnya ya?
8: Ada apa sih, Bu? Ribut sendiri aja.
7: Ini Pak, lagi baca koran Radar Indramayu. Beritanya komplit ya, Pak ya?
8: Ya iyalah, makanya Bapak setiap hari baca koran Radar Indramayu.
9: Baca koran Radar setiap hari. Berita kriminal, berita politik, berita ekonomi, sosial budaya, ataupun kabar perkembangan berbagai daerah dari wilayah Ciayu Majakuning, Jawa Barat, nasional maupun internasional. Koran Radar dan Radar Cirebon TV sangat cocok untuk promosi usaha Anda. Hubungi kantor biro Radar Indramayu dan Radar Cirebon TV, Jalan Golop nomor 9 Indramayu. Baca koran Radar setiap hari.
10: Pendengar, ini cerita orang yang telah membalurkan minyak balur L74 ke tubuhnya.
11: Nama saya Ku, Wali Prakoso, usia 58 tahun. Aku kena encok, ya. Encok asam urat. Terus sudah hampir 1 tahun. Lalu saya itu waktu itu mendengar dan menonton di televisi, ya. Ada tayangan, siapa itu? Dokter sama siapa? Mr. L74. Nah, dia langsung mengatakan bahwa minyak balur ini bagus gitu ya, untuk awak yang sakit, untuk semua pegel-pegel gitu ya. Nah, aku tak beli langsung tak pakai, tak olesi ke badan semua gitu. Wah, alhamdulillah, itu luar biasa. Satu minggu itulah terasa wae enteng. Pokoknya nyeri-nyeri ngilu-ngilu itu kaspleng langsung. Bablas, nggak ada lagi. Pokoknya L74 itu luar biasa sekali ya. Jadi saya sudah menggunakan L74 dan rasanya luar biasa.
12: Minyak balur L74 dapat dibeli di Radio Elsanda FM. Alamat Jalan Raya Sleman, Kilometer 3, Jatibarang, Sliek, Indramayu.
13: Dapatkan promo harga L74 selama bulan September. Setiap Senin dan Rabu, seharga Rp165.000. Promo Twin Date tanggal 9 September, seharga Rp155.000. Tanggal 25 September, promo gajian sale, seharga Rp140.000. Di hari reguler, L74, seharga Rp175.000. Kini tersedia juga L74 ukuran 50 mili, seharga Rp100.000. 10 mili seharga Rp25.000 dan ukuran 5 mili seharga Rp15.000.
0: 96,2 FM El Sanda. Paling Ebat Je.

0: Suara yang paling asik adalah suara radio. Ayo tetap dengar radio, kapan saja, di mana saja.
1: 96,2 FM Elsanda. Paling hebat je.
2: Pasar Muda 99 di Suryato Serba Jatibarang dari tanggal 9 sampai 13 September 2026. Dapatkan diskon fashion sampai dengan 90%. Beli satu, dapat dua. Harga mulai 5 ribuan. Diskon alat rumah tangga sampai dengan 80%. Supermarket harga super murah. Ramaikan Pasar Murah 99 dari tanggal 9 sampai 13 September 2026. Suryato Serba. Belanja murah, keluar.

0: hadiah uang tunai total puluhan juta rupiah?
1: Ikuti aja kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Ada hadiah uang tunai total 20 juta rupiah.
0: Ayo, jangan sampai ketinggalan. Buat ikutan kuis cangkang Royal by So Clean UV Serum kemasan 500. Cuma di Radio El Sanda Indramayu.
1: Caranya jawab pertanyaan berikut. 1. Sebutkan 4 varian Royal by So Clean UV Serum kemasan 500. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio El Sanda Indramayu. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap dan sertakan juga 4 saset kosong Royal saset UV Serum kemasan 500 varian apa saja. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio El Sanda, Jalan Raya Sleman, Kilometer 3, Jatibarang, Indramayu.
0: Pengundian akan dilaksanakan pada tanggal 24 November 2026 untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar. Apapun kegiatan ibu-ibu di luar rumah, jangan takut baju jadi bau matahari, bau apek, dan bau polusi. Karena udah ada Royal by So Clean UV Serum kemasan 500. Rawat pakaian jangan setengah-setengah. Setelah cuci baju pakai deterjen 2-in-1, wajib pakai Royal kemasan 500 rupiah.
1: Persembahan Royal by So Clean UV Serum dan Radio El Sanda Indramayu.

0: telah membalurkan minyak balur L74 ke tubuhnya.
1: Nama saya itu Wari Prakoso, usia 58 tahun. Aku kena encok, gitu ya. Encok asam urat. Terus sudah hampir 1 tahun lalu saya itu waktu itu mendengar dan menonton di televisi ya, ada tayangan siapa itu dokter sama siapa Mr. L74. Nah, dia langsung mengatakan bahwa minyak balur ini bagus gitu ya untuk awak yang sakit, untuk semua pegel-pegel gitu ya. Nah, aku tak beli gitu, tak beli langsung tak pakai, tak olesi ke badan semua gitu. Wah, alhamdulillah itu luar biasa. Satu minggu itu lah terasa wae enteng. Pokoknya nyeri-nyeri ngilu-ngilu itu tespleng langsung. Bablas, enggak ada lagi. Pokoknya L74 itu luar biasa sekali ya. Jadi saya sudah menggunakan L74 dan rasanya luar biasa.
2: Minyak balur L74 dapat dibeli di Radio El Sanda FM. Alamat, Jalan Raya Sleman, Kilometer 3, Jati Barang, Sliek, Indramayu.
3: Dapatkan promo harga L74 selama bulan September. Setiap Senin dan Rabu, seharga Rp165.000. Promo Twin Date tanggal 9 September, seharga Rp155.000. Tanggal 25 September, promo gajian sale seharga Rp140.000. Di hari reguler L74 seharga Rp175.000. Kini tersedia juga L74 ukuran 50 mili seharga Rp100.000. 10 mili seharga Rp25.000. Dan ukuran 5 mili seharga
4: Rp15.000. Yeah!

0: Royal Soclean 500, tebar wangi dan kelembutan. Wanginya never ending. Hai teman Elsanda, selama bulan September 2026, setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat jam 2 siang, Royal Soclean 500 mau bagi-bagi hadiah. Ikuti kuis tebar wangi dan kelembutan dari Royal by Soclean hanya di Radio Elsanda. Caranya saat acara berlangsung, silakan daftar dengan kirim WA ketik Royal 500, nama, usia, dan alamat. Lalu kirim ke WhatsApp Elsanda di 0823 1816 6669. 3 orang yang beruntung berkesempatan ikutan kuis Royal Soclean 500, tebar wangi dan kelembutan. Nah, buat teman Elsanda yang berhasil menjawab semua pertanyaan dengan benar akan mendapatkan uang tunai dan goodie bag dari Royal 500 by Soclean. Jangan lupa ya, selama bulan September, tiap Senin, Rabu, dan Jumat jam 2 siang hanya di Radio Elsanda. Kuis Royal Soclean 500, tebar wangi dan kelembutan, wanginya never ending.
1: Survei pendengar radio awal tahun 2026 menunjukkan radio tetap relevan dengan 25 juta pendengar di Indonesia. Sering didengarkan di rumah maupun dalam perjalanan. Radio menjadi media andalan lokal dengan jangkauan yang kuat. Jadi, tidak ada alasan untuk tidak beriklan di radio. Ayo tetap dengar radio dan tetap beriklan di radio.
2: Baik ibu-ibu, sebelum arisannya dikocok, terlebih dahulu kita akan dengarkan sambutan dari Ibu RT. Kepada Bu RT, dipersilahkan.
3: Baik ibu-ibu semua, warga RT 01 yang saya cintai, tidak banyak yang ingin saya sampaikan, hanya sekedar ingin mengingatkan saja untuk mari kita tetap utamakan protokol kesehatan di masa pandemi ini. Dan jangan lupa untuk menjaga imunitas tubuh kita, biar kita tetap sehat selalu.
4: Jaga imunitas tubuhmu dan keluargamu. Jangan lupa seruput BioHSA. BioHSA dengan kandungan beragam macam buah dan sayuran tropis asli Indonesia di dalamnya mampu penuhi kecukupan gizi, kebutuhan nutrisi dan vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh. Aman dikonsumsi oleh siapa saja, dari anak usia balita hingga lanjut usia. Jangan lupa seruput BioHSA 3 sampai dengan 5 tetes 3 kali sehari. Bersama BioHSA, harapan selalu ada. Dapatkan BioHSA di apotek, toko obat, dan di radio-radio kesayangan Anda.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini kita akan membuka kisah tentang Ali bin Fudail bin Iyad rahimahullah, yang beliau dijuluki oleh para ulama sebagai Qatilul Quran, yang artinya orang yang terbunuh oleh Al-Quran ketika mentadaburinya. Beliau adalah seorang hamba Allah yang sangat peka terhadap ayat-ayat Al-Quran. Pemahaman beliau terhadap Al-Quran dan rasa takutnya kepada Allah menyebabkan hatinya sangat luluh ketika mentadaburi Al-Quran. Dalam setiap sholatnya, seringkali beliau menangis tersedu-sedu sampai pingsan, sampai-sampai beliau wafat ketika mentadaburi Al-Quran. Diriwayatkan dalam kitab At-Tawabin yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullah, Ya'qub bin Yusuf berkata, dahulu Fudail bin Iyad rahimahullah jika mengetahui Ali berada di belakangnya ketika sholat, maka beliau berusaha tidak mengulang-ulang ayat yang menimbulkan takut, karena ia tahu bahwa Ali seringkali pingsan ketika mentadaburi Al-Quran. Akan tetapi, jika ia mengetahui Ali tidak berada di belakangnya, maka Fudail bin Iyad memilih bacaan Al-Quran yang membuat sedih dan mengundang rasa takut. Suatu hari Fudail bin Iyad rahimahullah mengira anaknya tidak berada di belakangnya, maka beliau membaca surat Al-Mu'minun ayat 106. Qalu rabbana ghalabat 'alaina syiqwatuna wa kunna qauman dhalin. Mereka berkata, wahai Rabb kami, kami telah dikuasai oleh kejahatan kami dan kami adalah orang-orang yang sesat. Maka Ali pun tersungkur pingsan karenanya. Ketika Fudail bin Iyad rahimahullah mengetahui bahwa ternyata anaknya berada di belakangnya dan telah jatuh pingsan seperti biasanya, maka beliau mempercepat bacaannya. Seusai sholat, Fudail bin Iyad pun membawa Ali ke rumahnya dan ia berkata kepada istrinya, lihatlah dia. Istrinya pun datang dan memercikan air kepada Ali, lalu Ali siuman kembali. Istri Fudail bin Iyad berkata kepada Fudail, engkau hampir saja membunuhnya. Berlalulah beberapa waktu. Fudail mengira anaknya tidak berada di belakangnya, padahal Ali ikut berjamaah bersamanya. Karena tidak menyadari, maka lantas Fudail bin Iyad membaca surat Az-Zumar ayat 47. Wa bada'a lahum minallahi ma lam yakunu yahtasibun. Dan jelaslah bagi mereka adab dari Allah yang belum pernah mereka perkirakan. Ali pun seketika tersungkur dan meninggal seketika itu. Fudail bin Iyad rahimahullah pun mempercepat bacaannya. Maka didatangkan kembali kepada istrinya. Lihatlah dia. Istrinya pun datang dan memercikan air pada Ali. Namun ternyata Ali sudah wafat dan bukan pingsan seperti biasanya. Begitulah tingkat rasa takut Ali bin Al-Fudail saat mendengar ayat-ayat Al-Quran. Sungguh besar kenikmatan yang Allah berikan kepadanya. Ia dikaruniakan hati yang mudah tersentuh dengan firman Allah di dalam Al-Quran. Hal seperti ini sangat mahal dan tidak akan pernah bisa dibeli dengan uang. Rasa takut seperti ini hanyalah atas karunia Allah kepada hamba-hambanya yang terpilih. Tidak semua orang memiliki hati selembut Ali bin Iyad bin Fudail. Mari memperbanyak muhasabah. Mari memperbanyak mengintrospeksi diri. Jika hati kita termasuk hati yang keras dan sulit untuk menangis, bahkan ketika mendengar ayat-ayat ancaman dalam Al-Quran, tanyakan kepada diri sendiri. Barangkali kita terlalu banyak tertawa dan terlalu sibuk dengan urusan dunia. Cobalah perlembut hati kita dengan banyak menghayati Al-Quran dengan keimanan. Pendengar yang dirahmati Allah, inspirasi kita hari ini adalah jangan sampai hati yang susah mentadaburi Al-Quran ini dibiarkan begitu saja dan terus menerus sehingga menjadi keras seperti batu, bahkan lebih keras lagi. Na'udzubillahi min dzalik. Wallahu a'lam. Semoga bermanfaat. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kamu itu bagiku seperti jaket, selalu menghangatkan. Kamu itu bagiku seperti kopi, selalu memberi inspirasi dan menyegarkan. Kamu itu bagiku seperti buku diary, selalu mengerti. Kamu memang sahabat sejatiku, selalu ada, selalu hadir untukku. Kamu adalah radio.
1: Ayo, dengar radio.

96,2 FM El Sanda. Sige magina sige baje paling hebat je. Masih di ngeronda ngerongokak kendang di El Sanda. Dan sekarang sudah 10 menit ya. Lepas dari jam 7 malam hari ini teman-teman. Selamat malam buat semuanya dan silakan yang pengen gabung bisa pergunakan untuk teleponnya di 0234352266. Yang pengen WhatsApp bisa juga di 0823181649. Nah, itu dia ya untuk yang pengen WhatsApp atau yang pengen

malam. Jangan lupa lagunya lagu-lagu dangdut lawas. Kita ke WhatsApp yang pertama, teman Elsan Dani sama bapaknya Intan. Mas Ari, salam kenal, pengen lagunya Berjudi dari Bang Haji Roma Irama. Salamnya buat Mas Ari dan juga teman yang sanda semuanya saja katanya ya. Makasih, sama-sama. Umi Ida juga selamat malam. Malam juga Umi, pengen lagunya Biduan dari Rita Sugiarto. Salamnya buat yang lagi siaran aja. Makasih, sama-sama. Jangan lupa juga nih buat teman yang sanda yang lagi mungkin kena katarak ya. Mata minus, mata plus, rabun senja, silinder atau juga sakit mata lainnya. Ini pakai saja obat tetes mata Prima Netra, harganya Rp150.000. Dan Anda bisa dapatkan obat tetes mata Prima Netra di sini di Radio Elsanda FM. Untuk alamatnya Jalan Raya Sleman, kilometer 3 Jatibarang, Sliag, Indramayu.

0: 96,2 FM Elsanda. Paling hebat je.
1: Merdeka itu bebas menentukan nasib sendiri. Merdeka itu menghargai dan menghormati. Merdeka itu selalu berbuat yang terbaik. Merdeka itu mendengarkan yang baik. Merdeka itu mendengarkan radio. Sekali merdeka, tetap merdeka. Sekali dengar radio, tetap dengar radio. Ayo, dengar radio.
2: Lieutenant, prepare for landing.
3: Bapak dan Ibu yang terhormat, sebentar lagi kita akan mendarat. Silakan mengenakan sabuk pengaman.
4: Kep, langsung kursi. Pulang ke rumah.
5: Belum nih, masih mau.

0: mampir ke rumah mertua, ada acara keluarga, istri dan anak-anak sudah berangkat duluan ke sana.
1: Wah, masih lanjut sibuk ya, Kep. Besok kita akan terbang lagi pagi-pagi. Jaga kebugaran ya, Kep. Perlu asupan suplemen kesehatan tuh.
0: Istri saya selalu nyelipin ini di saku sebelum saya berangkat.
1: Apa itu, Kep?
0: Ini multivitamin yang saya minum setiap kali saya perlukan.
1: Oh, Neo Ultra Capgul. Apa itu, Kep?
0: Neo Ultra Capgul untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Ada kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc. Tadi pagi saya minum satu kapsul.
1: Salut deh, Kep. Saya boleh minta untuk mencoba?
0: Silahkan ambil ini. Nampaknya Anda perlu juga meminumnya malam ini. Nampaknya Anda cukup lelah setelah terbang selama 6 jam.
1: Terima kasih ya, Kep. Sampai ketemu besok pagi.
0: Oke, sampai besok ya. Bye.
2: Neo Ultra Capgul, multivitamin dengan kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Bentuk sediaan kapsul yang mudah diminum, sehari satu kapsul bila perlu. Kemasan yang praktis, mudah dibawa kemana-mana. Tersedia di apotek, toko obat, modern market, dan toko online.
1: Selamat pagi, Kep. Lapor, saya dalam kondisi fit pagi ini. Siap untuk terbang. Nanti saya akan beli Neo Ultra Capgul di online store.
3: Neo Ultra Capgul, produksi PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai dan peringatan perhatian.
4: Minyak balur L74 terbuat dari bahan-bahan alami bumi Indonesia. Rempah-rempah seperti kunyit, jahe, kayu manis, biji pala, bawang putih, dan minyak sawit pilihan untuk mengatasi kejang otot, letih, pegal linu, sakit sendi, mual, kembung, sakit kepala, dan dapat mengatasi berbagai penyakit degeneratif lainnya. Balur L74 ke seluruh tubuh, mulai dari kepala, leher, pundak, punggung, tangan, jari-jari, sampai ke kaki.
5: Minyak balur L74 dapat dibeli di Radio El Sanda FM. Alamat, Jalan Raya Sleman, Kilometer 3, Jatibarang, Sliyeg, Indramayu.
4: Minyak balur L74, balur, balur, balur, dan balur terus.
6: Dapatkan promo harga L74 selama bulan September, setiap Senin dan Rabu, seharga Rp165.000. Promo Twin Date tanggal 9 September seharga Rp155.000. Tanggal 25 September, promo gajian sale seharga Rp140.000. Di hari reguler L74 seharga Rp175.000. Kini tersedia juga L74 ukuran 50 mili seharga Rp100.000. 10 mili seharga Rp25.000 dan ukuran 5 mili seharga
7: Rp15.000. 96,2 FM El Sanda. Paling hebat je.

0: 96,2 FM Elsanda. Paling hebat je.
1: Lieutenant, prepare for landing.
2: Bapak dan Ibu yang terhormat, sebentar lagi kita akan mendarat. Silakan mengenakan sabuk pengaman, menegakkan sandaran kursi, pastikan penutup jendela di samping Anda tetap dalam keadaan terbuka. Terima kasih.
3: Cap, langsung pulang ke rumah?
4: Belum nih, mau mampir ke rumah mertua dulu. Ada acara keluarga, istri dan anak-anak sudah berangkat duluan ke sana.
3: Wah, masih lanjut sibuk ya, Cap. Besok kita akan terbang lagi pagi-pagi. Jaga kebugaran ya, Cap. Perlu asupan suplemen kesehatan tuh.
4: Iya, nih, istri saya selalu nyelipin ini di saku sebelum saya berangkat.
3: Apa itu, Cap?
4: Ini, multivitamin yang harus saya minum setiap kali saya perlukan.
3: Oh, Neo Ultra Capsule. Apa itu, Cap?
4: Neo Ultra Capsule, kapsul multivitamin lengkap untuk menjaga stamina tetap fit dan konsentrasi. Ada kandungan vitamin C, vitamin E, vitamin B kompleks, zinc, dan kafein. Saya sangat terbantu dengan minum Neo Ultra Capsule dalam setiap situasi penting. Tadi pagi saya minum satu kapsul untuk menjaga stamina.
3: Salut deh, Cap. Saya boleh minta untuk mencoba?
4: Oh, silakan. Ambil ini. Nampaknya Anda perlu meminumnya malam ini agar besok pagi bisa kembali fit. Nampaknya Anda cukup letih hari ini setelah terbang selama 6 jam.
3: Terima kasih ya, Cap. Sampai ketemu besok pagi.
4: Oke, sampai ketemu besok ya.
5: New Ultra Capsule, multivitamin lengkap dengan kandungan vitamin C, vitamin E, vitamin B kompleks, zinc, dan kafein. Membantu menjaga stamina tubuh tetap fit. Bentuk kapsul yang mudah diminum. Sehari cukup 1 kapsul. Kemasan praktis. Mudah dibawa kemana-mana. Multivitamin untuk menjalin persahabatan. Tersedia di apotek, toko obat, modern market, dan toko online.
3: Selamat pagi, Cap. Lapor, saya dalam kondisi fit pagi ini. Siap untuk terbang. Nanti saya akan beli New Ultra Cap Gold di online store untuk saya bagikan kepada seluruh kru kita.
5: New Ultra Cap Gold, produksi PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai.

0: Pendengar, kita simak cerita dari pemakai tetes mata Prima Netra.
1: Nama saya Abdul Jalal, alamat Jalan Ketuhu, RT3 RW3. Saya menderita sakit katarak, sudah lama berobat belum sembuh. Lalu saya pakai tetes mata Prima Netra. Lalu saya beli satu botol, saya gunakan, alhamdulillah sembuh. Sekarang saya beli satu botol lagi untuk perawatan dan untuk menyempurnakan supaya penyakit saya hilang sama sekali. Kepada saudara-saudara yang belum sembuh penyakit kataraknya, silahkan beli saja tetes mata Prima Netra.
2: Tetes mata Prima Netra bisa Anda dapatkan di Radio Elsanda FM, Jalan Raya Sleman, Kilometer 3 Jatibarang, Sleman, Indramayu. Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.

0: Ya, teman Elsan deh dari Ahmad Albar ya. Dan ini membawa kita di menit ke-31 lepas dari jam 7 malam hari ini, teman Elsan deh. Selamat malam buat semuanya ya. Oh ya, ini jangan lupa juga buat teman Elsan deh, kalau mungkin sekarang lagi cari travel umroh biar enggak khawatir ya, atau enggak was-was ketika teman-teman semuanya pengen berangkat umroh. Nah, ini pilihnya Samira Travel saja, karena ini adalah travel umroh terbesar se-Indonesia, teman Elsan deh, dan pastinya telah mendunia. Kelebihannya umroh bersama Samira Travel itu menggunakan pesawat Saudi tidak transit ya, hotel tidak jauh dari masjid, tidak naik bus, bebas membawa air zam-zam, dan bebas bagasi. Free kereta cepat, 1,5 juta sudah dapat perlengkapan full. Ada buku doa dan juga sertifikat umroh. Ada 4 pilihan harga paket, brand ambassador, Citra Kirana, dan Rizky Aditya. Setiap bulannya ada pemberangkatan dari Islamic Center Indramayu. Terus juga Samira Travel ini telah memenuhi syarat dari Kemenhaj, yaitu 5P. Pasti izinnya, pasti visanya, pasti pesawatnya, pasti keberangkatannya, dan pasti juga hotelnya. Samira Travel bisa umroh dulu, bayar belakangan ya. Dengan DP 8 juta, ini bisa berangkat umroh, dan cicilan bisa setelah pulang umroh dengan akad syariah. Persyaratan cukup KTP, KK, dan wawancara tanpa jaminan. Samira Travel, ini adalah solusi bagi yang berniat umroh, tapi dana susah terkumpul ya. Bersama Samira bisa nabung, bisa DP 8 juta, atau bisa cash langsung berangkat. Jadi tunggu apa lagi? Niatkan ibadah umroh dan pilihlah Samira untuk travel umroh Anda. Wujudkan impian umroh Anda bersama Samira Travel. Alamat Jalan Raya Sleman, kilometer 3 Jati Barang, Sliek, Indramayu. Atau hubungi ya Ibu Haja Siska Kartika di nomor HP 081-7907-1515. Nah, itu dia teman-teman. Kita ke WhatsApp lagi. Assalamualaikum Mas Hari. Waalaikumsalam. Ini ada Kang Jainuddin ya, pengen lagunya Cincin Putih. Salamnya buat keluarga di Indramayu. Terima kasihnya buat yang lagi tugas saja. Oke, Kang Jainuddin, terima kasih sudah gabung. Terus juga ada Mama, siapa nih? Mama Nindi juga lagi dengerin ya. Selamat malam, Ma. Lagunya Antara Teman dan Kasih dari Riza Umami. Tungguin aja. 352266, ada siapa? Halo, Elsanda.
1: Asiknya makin asik.
0: Mm-hmm.
1: Hebatnya paling hebat, J.
0: Paling hebat, J. Dengan siapa, J?
1: Dengan Abah yang udah lama menghilang.
0: Iya, kemana saja, Bah?
1: Ada-aja, cuman.
0: Ada aja. Oke, lagi repot ya, Bah, ya?
1: Ya.
0: Lagi repot?
1: dikit
0: ya. Lagunya apa, Bah?
1: Lagunya pengen dari Elvis Sukaisi yang
0: mimpi
1: terindah.
0: Mimpi terindah. Salamnya dulu buat siapa?
1: Salamnya buat semuanya aja ya. Aduh, lupa lagi. Udah lama tuh, berapa bulan.
0: Oh, iya, ya. Makanya enggak nongol-nongol gitu ya. Oke.
1: Pokoknya buat semuanya aja.

Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ada Pak Kusna yang sudah telepon di 352266 ya. Langsung saja yuk. Ada mimpi terindah teman Elsanda yang tadi diminta sama Pak Kusna yang sudah gabung di WhatsApp di teleponnya 352266.

0: 96,2 FM Elsanda. Paling hebat je.
1: Pak punten, kita pengen usaha, tapi jaga sering orang nentu akhir-akhir kian. Kadang udan, kadang panas. Pengen dagangan, tapi wedi rusak barangnya. Ana solusi beli kini pak.
2: Tenang Kang, ning 5 Mitra Plasindo, ana terpal oriental sing bisa ngelindungi usaha sampean saking udan, panas, lan uga terik matahari. Ake wong dagang bari pelaku usaha sing wis nganggo, usaha tetap aman bari awet.
1: Wah, lengkap ya pak. Apa baik ini sing tersedia ning kene?
2: Ake pisan Kang, ana terpal plastik Aloro sampe A30, merek oriental asli impor sing Korea, Cina, bari lokal. Terpaulin polos, warna ireng, abang, kuning, bari oren. Amparan, jaring TL, kanvas, CP, karpet talang, karpet meja. Paranet 55%, plastik pinian, plastik PE, anuga tenda payung parasol kedik, sing siap dienggo. KB produknya kita dijamin kuat, awet, bari anti bocor. Cocok kanggo pedagang kaki lima, ekspedisi, persewaan tenda, selipan pari, pengusaha tambak iwak, bari para kontraktor.
1: Terus bakal kita pengen gawesin custom, bisa beli pak?
2: Ya tentu bisa Kang. Kita kedik sediakan jasa pres, servis, bari produksi kanggo kolam bulat, kolam kotak, penutup kulkas, tas, tenda dagangan. Pokoknya sesuai kebutuhan usaha. Bahkan ukuran khusus pun bisa Kang.
1: Wah, ternyata lengkap. Jadi orang perlu khawatir maning.
3: Bener Kang, lindungi usaha di segala cuaca. Auto cuan, monggo lur sing butuh terpal bari perlengkapan usaha, mampir bae ning 5 Mitra Plasindo. Pilihan lengkap, kualitas dijamin, harga bersaing, bisa ecer, grosir, ready stock selalu ana, bari cocok kanggo KB jenis usaha.
2: Bisa pesen lewat online Shopee, TikTok, lan Tokopedia, aran toko Toko 5 Mitra Plasindo.
4: 5 Mitra Plasindo, alamat Jalan Raya Sleman Lor, Desa Sleman Lor, Kecamatan Sleye, Kabupaten Indramayu. Hubungi admin 0819-2888-3552.
5: Mau hadiah uang tunai total puluhan juta rupiah?
6: Ikuti aja kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Ada hadiah uang tunai total 20 juta rupiah.
5: Ayo, jangan sampai ketinggalan. Buat ikutan kuis cangkang Royal by So Clean UV Serum kemasan 500. Cuma di Radio Elsanda Indramayu.
6: Caranya jawab pertanyaan berikut. 1. Sebutkan 4 varian Royal by So Clean UV Serum kemasan 500. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio Elsanda Indramayu. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap dan sertakan juga 4 saset kosong Royal saset UV Serum kemasan 500 varian apa saja. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio Elsanda, Jalan Raya Sleman, Kilometer 3, Jatibarang, Indramayu.
5: Pengundian akan dilaksanakan pada tanggal 24 November 2026 untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar. Apapun kegiatan ibu-ibu di luar rumah, jangan takut baju jadi bau matahari, bau apek, dan bau polusi. Karena udah ada Royal by So Clean UV Serum kemasan 500. Rawat pakaian jangan setengah-setengah. Setelah cuci baju pakai deterjen 2-in-1, wajib pakai Royal kemasan 500 rupiah.
6: Persembahan Royal by So Clean UV Serum dan Radio Elsanda Indramayu.
7: Royal saset, Royal saset, cuma 500.
8: Produk minyak balur tapi bisa secara empiris orang sembuh diabetes, asam urat, kolesterol, darah tinggi, bahkan orang kena stroke. Ini udah ratusan tahun turun menurun resep dari nenek moyang. Kalau misalnya dulu nenek moyang kita, kalau anaknya sakit, panas, demam, dibalur minyak ini. Kena luka, dikasih minyak ini ke lukanya sembuh. Yang paling spektakuler adalah sebelum tidur orang gelisah tidak bisa tidur, dibalurkan minyak ini, tidurnya enak, tidurnya berkualitas, ngorok mimpi. Secapek apapun ya Bu ya, secapek apapun, kalau gunakan, balurkan minyak L74 ini, orang begitu blek itu langsung bisa tidur nyenyak.
9: Minyak balur L74 dapat dibeli di Radio El Sanda FM. Alamat Jalan Raya Sleman, kilometer 3, Jatibarang, Sliyeg, Indramayu.
10: Dapatkan promo harga L74 selama bulan September, setiap Senin dan Rabu, seharga Rp165.000. Promo Twin Date tanggal 9 September, seharga Rp155.000. Tanggal 25 September, promo gajian sale seharga Rp140.000. Di hari reguler L74 seharga Rp175.000. Kini tersedia juga L74 ukuran 50 mili seharga Rp100.000. 10 mili seharga Rp25.000. Dan ukuran 5 mili seharga Rp15.000.
0: Sembilan 6,2 FM El Sanda. Balik Budget.

0: 96,2 FM Elsanda. Paling hebat je.
1: Royal Soclean 500, tebar wangi dan kelembutan. Wanginya never ending. Hai teman Elsanda, selama bulan September 2026, setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat jam 2 siang, Royal Soclean 500 mau bagi-bagi hadiah. Ikuti kuis tebar wangi dan kelembutan dari Royal by Soclean hanya di Radio Elsanda. Caranya saat acara berlangsung, silakan daftar dengan kirim WA ketik Royal 500, nama, usia, dan alamat. Lalu kirim ke WhatsApp Elsanda di 0823 1816 6669. 3 orang yang beruntung berkesempatan ikutan kuis Royal Soclean 500, tebar wangi dan kelembutan. Nah, buat teman Elsanda yang berhasil menjawab semua pertanyaan dengan benar akan mendapatkan uang tunai dan goodie bag dari Royal 500 by Soclean. Jangan lupa ya, selama bulan September, tiap Senin, Rabu, dan Jumat jam 2 siang hanya di Radio Elsanda. Kuis Royal Soclean 500, tebar wangi dan kelembutan, wanginya never ending.
2: Wih, masih dengerin radio ya? Keren. Denger radio kapan saja, di mana saja.
3: Baik ibu-ibu, sebelum arisannya dikocok, terlebih dahulu kita akan dengarkan sambutan dari Ibu RT. Kepada Bu RT, dipersilahkan.
4: Baik ibu-ibu semua, warga RT 01 yang saya cintai, tidak banyak yang ingin saya sampaikan, hanya sekedar ingin mengingatkan saja untuk mari kita tetap utamakan protokol kesehatan di masa pandemi ini. Dan jangan lupa untuk menjaga imunitas tubuh kita, biar kita tetap sehat selalu.
5: Jaga imunitas tubuhmu dan keluargamu. Jangan lupa seruput BioHSA. BioHSA dengan kandungan beragam macam buah dan sayuran tropis asli Indonesia di dalamnya mampu penuhi kecukupan gizi, kebutuhan nutrisi dan vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh. Aman dikonsumsi oleh siapa saja, dari anak usia balita hingga lanjut usia. Jangan lupa seruput BioHSA 3 sampai dengan 5 tetes 3 kali sehari. Bersama BioHSA, harapan selalu ada. Dapatkan BioHSA di apotek, toko obat, dan di radio-radio kesayangan Anda.

Iya, teman Elsa Anda antara teman dan kasih dari Riza Umami. Dan ini sudah masuk di menit ke-58 ya, lepas dari jam 7 malam hari ini. Untuk yang pengen telepon, sabar dulu nanti ya. Kita ke WhatsApp dulu, malam Mas Hari, semoga sehat selalu, amin. Orang Canggingan hadir nih, mau lagunya Penantian dari Mansur S. Salamnya buat semuanya saja, fan Elsanda yang lagi pada monitor katanya ya. Selalu sehat dan terima kasihnya buat yang baca. Dari T. Eva, ucapannya Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Mas Hari, waalaikumsalam. Ada Mimi Nuke sing 2 meteran mau bagi salam katanya buat Mama Raja, Mama Mila, Mama Nazli, Kang Sony, Yuni Ralova, Noktika Aher, Papa Samudra, Toto, Risma, Mama Galing, ada Mama Oyi, Kang Karyanto, Kartono, Padilla, Kang Wakila, Mas Ratno, ada Uus, Mimi Kusnila juga, Mas Gandhi, Mbak Wiwin ya, Mama Ruki, Mimi Ias, Kang Udin, Bos Orong-Orong, Mama Baim, Adi Tumaritis, Mariam, Putri Sumedang, dan spesialnya buat Mas Ari aja yang lagi tugas. Terima kasih, sama-sama. Lagunya untuk siapa dari Dayu Age? Untuk yang main gabung, sabar dulu nanti teman Elsanda ya. Karena kita dengerin dulu nih. Ada Bodoran Elsanda ya di jam 8 kali ini. Jangan kemana-mana, tetap di 96,2 FM Elsanda.

0: 界。
1: Pukul 8 malam, saatnya Bodoran Elsanda.
2: Mang, es cendolku, segelasnya pira, Mang?
3: Cuma 1.500, Nang.
2: Ih, mahal pisan. Bakas tetes pira, Mang?
3: Bakas tetes mah gratis, Nang.
2: Oh, bakal gratis, Mang. Punten gamang, Ki. Gelas kita tetesi es cendol ya, Mang, ya. Sekalian, Mang. Sampai kebek ya, Mang, ya.

0: 96,2 FM Elsanda. Paling hebat je.
1: Survei pendengar radio awal tahun 2026 menunjukkan radio tetap relevan dengan 25 juta pendengar di Indonesia. Sering didengarkan di rumah maupun dalam perjalanan. Radio menjadi media andalan lokal dengan jangkauan yang kuat. Jadi, tidak ada alasan untuk tidak beriklan di radio. Ayo tetap dengar radio dan tetap beriklan di radio.
2: Pendengar, kita simak cerita dari pemakai tetes mata Prima Netra.
3: Nama saya Abdul Jalal, alamat Jalan Ketuhu, RT3 RW3. Saya menderita sakit katarak. Sudah lama berobat belum sembuh. Lalu saya pakai tetes mata Prima Netra. Lalu saya beli satu botol. Saya gunakan, alhamdulillah sembuh. Sekarang saya beli satu botol lagi untuk perawatan dan untuk menyempurnakan supaya penyakit saya hilang sama sekali. Kepada saudara-saudara yang belum sembuh penyakit kataraknya, silahkan beli saja tetes mata Prima Netra.
4: Tetes mata Prima Netra bisa Anda dapatkan di Radio Elsanda FM, Jalan Raya Sleman, Kilometer 3 Jatibarang, Sleman, Indramayu. Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
5: Minyak balur L74 terbuat dari bahan-bahan alami bumi Indonesia. Rempah-rempah seperti kunyit, jahe, kayu manis, biji pala, bawang putih, dan minyak sawit pilihan untuk mengatasi kejang otot, letih, pegal linu, sakit sendi, mual, kembung, sakit kepala, dan dapat mengatasi berbagai penyakit degeneratif lainnya. Balur L74 ke seluruh tubuh, mulai dari kepala, leher, pundak, punggung, tangan, jari-jari, sampai ke kaki.
4: Minyak balur L74 dapat dibeli di Radio Elsanda FM. Alamat Jalan Raya Sleman, Kilometer 3 Jatibarang, Sleyeg, Indramayu.
5: Minyak balur L74, balur, balur, balur, dan balur terus.
6: Dapatkan promo harga L74 selama bulan September setiap Senin dan Rabu seharga Rp165.000. Promo Twin Date tanggal 9 September seharga Rp155.000. Tanggal 25 September, promo gajian sale seharga Rp140.000. Di hari reguler L74 seharga Rp175.000. Kini tersedia juga L74 ukuran 50 mili seharga Rp100.000. 10 mili seharga Rp25.000 dan ukuran 5 mili seharga
0: Rp15.000. 96,2 FM Elsanda. Paling hebat je.

0: 96,2 FM Elsanda. Paling hebat je.
1: Lieutenant, prepare for landing.
2: Bapak dan Ibu yang terhormat, sebentar lagi kita akan mendarat. Silakan mengenakan sabuk pengaman, menegakkan sandaran kursi, pastikan penutup jendela di samping Anda tetap dalam keadaan terbuka. Terima kasih.
3: Cap, langsung pulang ke rumah?
4: Belum nih, mau mampir ke rumah mertua dulu. Ada acara keluarga, istri dan anak-anak sudah berangkat duluan ke sana.
3: Wah, masih lanjut sibuk ya, Cap. Besok kita akan terbang lagi pagi-pagi. Jaga kebugaran ya, Cap. Perlu asupan suplemen kesehatan tuh.
4: Iya, nih, istri saya selalu nyelipin ini di saku sebelum saya berangkat.
3: Apa itu, Cap?
4: Ini multivitamin yang harus saya minum setiap kali saya perlukan.
3: Oh, Neo Ultra Cup Gold. Apa itu, Cap?
4: Neo Ultra Cup Gold, kapsul multivitamin lengkap untuk menjaga stamina tetap fit dan konsentrasi. Ada kandungan vitamin C, vitamin E, vitamin B kompleks, zinc, dan kafein. Saya sangat terbantu dengan minum Neo Ultra Cup Gold dalam setiap situasi penting. Tadi pagi saya minum satu kapsul untuk menjaga stamina.
5: Salut deh, Cap. Saya boleh minta untuk mencoba?
4: Oh, silakan. Ambil ini. Nampaknya Anda perlu meminumnya malam ini agar besok pagi bisa kembali fit. Nampaknya Anda cukup letih hari ini setelah terbang selama 6 jam.
5: Terima kasih ya, Cap. Sampai ketemu besok pagi.
4: Oke, sampai ketemu besok ya.
6: New Ultra Capsule, multivitamin lengkap dengan kandungan vitamin C, vitamin E, vitamin B kompleks, zinc, dan kafein. Membantu menjaga stamina tubuh tetap fit. Bentuk kapsul yang mudah diminum. Sehari cukup 1 kapsul. Kemasan praktis. Mudah dibawa kemana-mana. Multivitamin untuk menjalin persahabatan. Tersedia di apotek, toko obat, Modern Market, dan toko online.
3: Selamat pagi, Cap. Lapor, saya dalam kondisi fit pagi ini. Siap untuk terbang.

0: Nanti saya akan beli New Ultra Cup Gold di online store untuk saya bagikan kepada seluruh kru kita.
1: New Ultra Cup Gold, produksi PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai.
2: Mau hadiah uang tunai total puluhan juta rupiah?
3: Ikuti aja kuis cangkang Royal Bersoklin UV Serum kemasan 500. Ada hadiah uang tunai total 20 juta rupiah.
2: Ayo, jangan sampai ketinggalan. Buat ikutan kuis cangkang Royal by Soclean UV Serum kemasan 500. Cuma di Radio El Sanda Indramayu.
3: Caranya jawab pertanyaan berikut. 1. Sebutkan 4 varian Royal by Soclean UV Serum kemasan 500. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio El Sanda Indramayu. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap. Dan sertakan juga 4 saset kosong Royal saset UV Serum kemasan 500 varian apa saja. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio El Sanda, Jalan Raya Sleman, Kilometer 3, Jati Barang, Indramayu.
2: Pengundian akan dilaksanakan pada tanggal 24 November 2026 untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar. Apapun kegiatan ibu-ibu di luar rumah, jangan takut baju jadi bau matahari, bau apek, dan bau polusi. Karena udah ada Royal Bisoclean UV Serum kemasan 500. Rawat pakaian jangan setengah-setengah. Setelah cuci baju pakai deterjen 2-in-1, wajib pakai Royal kemasan 500 rupiah.
3: Persembahan Royal Bisoclean UV Serum dan Radio El Sanda Indramayu.

Pendengar, tahukah Anda, Organisasi Kesehatan Dunia WHO menyarankan untuk makan sayur dan buah 5 porsi per hari atau minimal 400 gram per hari. Tujuannya untuk memenuhi kebutuhan nutrisi tubuh dan menurunkan resiko penyakit serius seperti penyakit jantung, stroke, diabetes tipe 2, obesitas, dan beberapa jenis penyakit kanker. Antioksidan dalam sayur dan buah seperti vitamin E, vitamin C, dan karotenoid mengurangi resiko kanker dengan melindungi sel sehat tubuh dari radikal bebas. Perlu diingat bahwa 5 porsi per hari adalah jumlah minimal. Jadi semakin banyak kita mengkonsumsi buah dan sayur, semakin baik. Tentunya harus diimbangi juga dengan variasi makanan sehat lainnya. Cegah penyakit kanker dan penyakit lainnya, jangan lupa seruput BioHSA. Cukup 3 atau 5 tetes 3 kali sehari. Bersama BioHSA, harapan selalu ada. Dapatkan jamu tetes BioHSA di apotek, toko obat, atau di radio-radio kesayangan Anda.

0: Ya, teman Elsanda dari Asraf, Raja dan Rani. Yang pengen telepon boleh, silakan, ada siapa yuk? Coba kita angkat. Halo, Elsanda.
1: Asiknya makin asik, hebatnya paling hebat ya.
0: Paling hebat ya. Waalaikumsalam. Aher bukan?
1: Iya, Mas Hari, apa kabar?
0: Alhamdulillah baik, Her.
1: Alhamdulillah.
0: Pengen lagunya apa sekarang?
1: Pengen Timbe Mas Hari apa Jatuh Bangun?
0: Jatuh Bangun?
1: Iya.
0: Sebentar.
1: Apa sih Maggie Jet tak aslinya ya?
0: Iya. Jatuh Bangun.
1: Buat Noktita, Mbak Farida. Mama Oyi, Mama Galing, Mama Ajmil, Bosorong-orong, Kang
0: Bosorong-orong.
1: Adi, Kang Aditi.
0: Oke.
1: Okay. Kang Onai. Siapa? Mama Nindi, Mama Mila, Mama Yayam.
0: Oke.
1: Okay. Boita, Mangito, buat Mbak Mariam,
0: iya,
1: buat Mas Nato, Mas Bilikotek, Mas Karyanto, buat Kang Wakila,
0: Kang Wakila,
1: Bapak Samudra, Bapak Wala, Bapak Najli, buat Bung Kusna, Kang Sony,
0: Kang Sony,
1: buat semuanya aja Mas Hari,
0: semuanya, semuanya saja ya. Sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Aher ya, yang sudah telepon di 352266. Kita ke WhatsApp berikutnya. Ini ada Bapak Ne Baim. Assalamualaikum Mas Hari. Waalaikumsalam. Bapak Ne Baim mau bagi salam buat semuanya ya. Lagunya Engkau dari Bang Haji Roma Irama. Terus juga salam spesialnya buat Sing Lagi Tugas Baik. Terima kasih, sama-sama. Assalamualaikum Mas Hari, waalaikumsalam. Ada Mimi Kusnila, Sing Dwe Catering, Dapur Sri Muja. Nyuwun lagunya aja Mas Hari, Pasangan dari Rita Sugiarto. Matur kesuwune kangge Mas Hari. Sama-sama. Halo, Elsanda.
2: Asik efeknya paling hebat.
0: Jeh.
2: Kesenggol akhir
0: je. Iya. Kesenggol akhir je. Gimana kabar Ma?
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah baik ya. Lagunya apa nih Ma?
2: Bunga Dahlia.
0: Bunga Dahlia sebentar. Salam dulu buat siapa?
2: Ya kalau akhir sudah mau dengar Noktika, Mama Azmi buat orang-orang, Mama Nazmi. Mimi Nuke, Mama Raja, Kang Renak Mimin, Kang Wakila, Mama Mawar,
0: Mama Mawar.
2: Oyi,
0: yeah.
2: Mimi Kusnila, Mama Rani,
0: Mama Rani,
2: Mama Ayah,
0: Terus
2: Mimi Lina Kang Maman, Nok Mentul,
0: Nok Mentul,
2: Nok Sri, Kak Apri.
0: Iya.
2: Anak Putri, Ajun, Putri Sedang, Sisil, Mama Yayang, Mama Nindi, Kang Adi Tumaritis.
0: Kang Adi Tumaritis.
2: Nur Aini.
0: Mm-hmm.
2: Mama Valen.
0: Iya.
2: Terus Kang Jaja.
0: Kang Jaja.
2: Abah Kusna. Kang Adam. Kang Udin. Udin Majalengka.
0: Udin Majalengka.
2: Terus
0: siapa Fadila, lagi?
2: Bapak Fadila.
0: Bapak Adila.
2: Buat semuanya aja.
0: Semuanya saja. Spesial buat siapa?
2: Spesialnya buat Mas Ari.
0: Terima kasih.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mamil. Yang sudah telepon di 352266 ya. Lagunya tuh kata Mimin Ukunya Mil katanya ya. Ini buat yang sudah gabung, tungguin aja nanti lagunya ya. Ada Jatuh Bangun dulu teman Elsanda dari Maggie Z.

0: Pak punten, kita pengen usaha, tapi jagat sering ora nentu akhir-akhir kian. Kadang udan, kadang panas, pengen dagangan tapi wo dirusak barangnya. Ana solusi beli kini Pak.
1: Tenang Kang, ning 5 Mitra Plasindo, ana terpal oriental sing bisa ngelindungi usaha sampean saking udan, panas, lan uga terik matahari. Ake wong dagang bari pelaku usaha sing wis nganggo, usaha tetap aman bari awet.
0: Wah, lengkap ya Pak. Apa baik ini sing tersedia ning kene?
1: Ake pisan Kang, ana terpal plastik Aloro sampai A30, merek oriental asli impor sing Korea, Cina, bari lokal. Terpaulin polos, warna ireng, abang, kuning, bari oren. Amparan, jaring TL, kanvas, CP, karpet talang, karpet meja. Paranet 55%, plastik pinian, plastik PE, anoga, tenda payung parasol kedik, sing siap dienggo. KB produknya kita dijamin kuat, awet, bari anti bocor. Cocok kanggo pedagang kaki lima, ekspedisi, persewaan tenda, selipan pari, pengusaha tambak iwak, bari para kontraktor.
0: Terus bakal kita pengen gawesin custom, bisa beli Pak?
1: Ya tentu bisa Kang. Kita kedik sediakan jasa press, servis, bari produksi kanggo kolam bulat, kolam kotak, penutup kulkas, tas, tenda dagangan. Pokoknya sesuai kebutuhan usaha. Bahkan ukuran khusus pun bisa Kang.
0: Wah, ternyata lengkap. Jadi ora perlu khawatir maning.
2: Bener Kang, lindungi usaha di segala cuaca. Auto cuan, monggo lur sing butuh terpal bari perlengkapan usaha, mampir bae ning 5 Mitra Plasindo. Pilihan lengkap, kualitas dijamin, harga bersaing, bisa ecer, grosir, ready stock selalu ana, bari cocok kanggo KB jenis usaha.
1: Bisa pesen lewat online Shopee, TikTok, lan Tokopedia, aran toko Toko 5 Mitra Plasindo. 5 Mitra Plasindo, alamat Jalan Raya Sleman Lor, Desa Sleman Lor, Kecamatan Sliek, Kabupaten Indramayu. Hubungi admin 0819-2888-3552.
3: Pendengar, ini cerita orang yang telah membalurkan minyak balur L74 ke tubuhnya.
4: Nama saya itu Wari Prakoso, usia 58 tahun. Aku kena encok, ya. Encok asam urat. Terus sudah hampir 1 tahun lalu saya itu waktu itu mendengar dan menonton di televisi ya, ada tayangan siapa itu dokter sama siapa Mr. L74. Nah, dia langsung mengatakan bahwa minyak balur ini bagus gitu ya untuk awak yang sakit, untuk semua pegel-pegel gitu ya. Nah, aku tak beli gitu, tak beli langsung tak pakai, tak olesi ke badan semua gitu. Wah, alhamdulillah itu luar biasa. Satu minggu itulah terasa wae enteng. Pokoknya nyeri-nyeri ngilu-ngilu itu tespleng langsung. Bablas, enggak ada lagi. Pokoknya L74 itu luar biasa sekali ya. Jadi saya sudah menggunakan L74 dan rasanya luar biasa.
5: Minyak balur L74 dapat dibeli di Radio El Sanda FM. Alamat Jalan Raya Sleman, kilometer 3 Jati Barang, Sliek, Indramayu.
6: Dapatkan promo harga L74 selama bulan September setiap Senin dan Rabu seharga Rp165.000. Promo Twin Date tanggal 9 September seharga Rp155.000. Tanggal 25 September promo gajian sale seharga Rp140.000. Di hari reguler L74 seharga Rp175.000. Kini tersedia juga L74 ukuran 50 mili seharga Rp100.000. 10 mili seharga Rp25.000. Dan ukuran 5 mili seharga Rp15.000.
7: 96,2 FM El Sanda. Balik Budget.

0: 96,2 FM Elsanda. Paling hebat je.
1: Survei pendengar radio awal tahun 2026 menunjukkan radio tetap relevan dengan 25 juta pendengar di Indonesia. Sering didengarkan di rumah maupun dalam perjalanan. Radio menjadi media andalan lokal dengan jangkauan yang kuat. Jadi, tidak ada alasan untuk tidak beriklan di radio. Ayo tetap dengar radio dan tetap beriklan di radio.
2: Pendengar, ini cerita orang yang telah membalurkan minyak balur L74 ke tubuhnya.
3: Nama saya itu Wali Prakoso, usia 58 tahun. Aku kena hencok, ya. Hencok asam urat. Terus sudah hampir 1 tahun lalu saya itu waktu itu mendengar dan menonton di televisi, ya, ada tayangan siapa itu dokter sama siapa Mr. L74. Nah, dia langsung mengatakan bahwa minyak balur ini bagus gitu ya untuk awak yang sakit, untuk semua pegel-pegel gitu ya. Nah, aku tak beli langsung tak pakai, tak olesi ke badan semua gitu. Wah, alhamdulillah itu luar biasa. Satu minggu itu lah terasa wae enteng. Pokoknya nyeri-nyeri ngilu-ngilu itu tespleng langsung. Bablas, enggak ada lagi. Pokoknya L74 itu luar biasa sekali ya. Jadi saya sudah menggunakan L74 dan rasanya luar biasa.
4: Minyak balur L74 dapat dibeli di Radio Elsanda FM. Alamat, Jalan Raya Sleman, Kilometer 3, Jati Barang, Sliyeg, Indramayu.
5: Dapatkan promo harga L74 selama bulan September. Setiap Senin dan Rabu, seharga Rp165.000. Promo Twin Death tanggal 9 September, seharga Rp155.000. Tanggal 25 September, promo gajian sale seharga Rp140.000. Di hari reguler L74 seharga Rp175.000. Kini tersedia juga L74 ukuran 50 mili seharga Rp100.000. 10 mili seharga Rp25.000. Dan ukuran 5 mili seharga Rp15.000.

96,2 FM El Sandar. Sikit makin asik, hebatnya paling hebat ya. Dari Rita Sugiarto ya, pasangan. Ini buat Nok Mentul. Waduh, baru kebuka ya. Di love bener. Di love bener ya, di love bener. Malam Asari, lagunya, aduh kayaknya gak sempet ini ya. Salamnya buat semua all crew El Sandarnya saja. Makasih, sama-sama. Mama Mila juga udah komen. Kang Jaidin di Kalimalang juga hadir. Terus juga Kang Rohimat di Sumedang juga lagi dengerin. Selamat malam. Nah, ini ada Mbak Ida Farida juga ya. Mbak Ida Farida juga udah WhatsApp. Lagunya juga, aduh sempet enggak ini ya. Enggak bisa kayak ini. Salamnya buat Noktika Aher, Nok Yunirelova, Nok Putri Sumedang, Mama Mila, Mama Oyi, Mama Baim, Kang Toto, Bung Kusna, Geral, ada Kang Gandhi ya. Terus juga Geral tadi, Kang Gandhi, Mbak Wiwin. Dan buat Mas Harinya yang lagi tugas, semoga sehat selalu. Dari Mbak Ida Farida, makasih, sama-sama. Makasih juga buat teman El Sanda ya, yang sudah gabung di WhatsApp ataupun yang sudah komen-komen di Facebook kita, yaitu di El Sanda FM Indramayu. Terus juga yang sudah telepon tadi ya, terima kasih buat semuanya. Dan waktunya nyari pamit, akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, bye-bye.

Inspirasi Elsanda. Teman Elsanda, apapun yang terjadi sepanjang hari ini, yakinlah bahwa semua atas kehendak dan rencana Tuhan. Selamat malam, selamat beristirahat.

Inspirasi Elsanda. Selamat pagi teman Elsanda. Hari yang dinanti untuk beraktivitas telah tiba. Sambutlah hari ini dengan sukacita dan penuh rasa syukur. Mulai dengan niat yang baik dan tulus, dan tebarkan kebaikan untuk sesama. Mari warnai hari ini bersama 96,2 FM Elsanda.

0: Mutiara El Shenda.
1: Ketika mendapat kenikmatan seperti nikmat hidup, nikmat sehat, nikmat umur, nikmat rizki, dan nikmat kesempatan, kita terkadang lupa bersyukur. Akibatnya, nikmat yang diberikan Allah itu tidak kita gunakan di jalan yang diridhoinya. Padahal Allah memberi nikmat kepada kita semua agar disyukuri dan merupakan kesempatan emas untuk kita gunakan ke jalan yang diridhoi Allah. Karena suatu saat nikmat itu akan dicabut olehnya. Jika nikmat dicabut, maka tidak akan ada lagi kesempatan buat berbuat soleh. Dalam hadis riwayat Hakim dan Baihaqi, Rasulullah bersabda, "Jagalah lima sebelum datangnya lima, yaitu hidupmu sebelum matimu, sehatmu sebelum sakitmu, kesempatanmu sebelum kesibukanmu, masa mudamu sebelum tuamu, dan kekayaanmu sebelum miskin."

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 96,2 FM Health Anda. Asiknya makin asik, hebatnya paling hebat je. Selamat pagi buat teman Health Anda semuanya. Jumpa lagi bareng Ari ya di Sepada. Selamat pagi Health Anda. Untuk edisi hari ini, hari Kamis ya, 10 September 2026. Dan seperti biasa tentunya buat teman-teman, nanti akan ada lagu-lagu dangdut yang energik plus informasi yang terhangat terupdate di pagi hari ini.

0: Sambil kerja, bisa denger radio. Sambil nyetir, bisa denger radio. Sambil masak, bisa denger radio. Sambil apa saja, bisa denger radio. Denger radio bisa kapan saja, di mana saja, tanpa kuota. Kita adalah radio. Radio adalah kita.
1: Ayo, denger radio.
2: Ayo, Sanda. Paling hebat, Jeh.
0: Merdeka itu bebas menentukan nasib sendiri. Merdeka itu menghargai dan menghormati. Merdeka itu selalu berbuat yang terbaik. Merdeka itu mendengarkan yang baik. Merdeka itu mendengarkan radio. Sekali merdeka, tetap merdeka. Sekali dengar radio, tetap dengar radio. Ayo, dengar radio.
3: Pasar Muda 99 di Suryato Serba Jatibarang dari tanggal 9 sampai 13 September 2026. Dapatkan diskon fashion sampai dengan 90%. Beli satu, dapat dua. Harga mulai 5 ribuan. Diskon alat rumah tangga sampai dengan 80%. Supermarket harga super murah. Ramaikan Pasar Murah 99 dari tanggal 9 sampai 13 September 2026. Suryato Serba, belanja murah, keluar

0: minyak balur L74 terbuat dari bahan-bahan alami bumi Indonesia. Rempah-rempah seperti kunyit, jahe, kayu manis, biji pala, bawang putih, dan minyak sawit pilihan untuk mengatasi kejang otot, letih, pegal limu, sakit sendi, mual, kembung, sakit kepala, dan dapat mengatasi berbagai penyakit degeneratif lainnya. Balur L74 ke seluruh tubuh, mulai dari kepala, leher, pundak, punggung, tangan, jari-jari, sampai ke kaki.
1: Minyak balur L74 dapat dibeli di Radio El Sanda FM. Alamat, Jalan Raya Sleman, Kilometer 3, Jati Barang, Sliek, Indramayu.
0: Minyak balur L74, balur, balur, balur, dan balur terus.
2: Dapatkan promo harga L74 selama bulan September, setiap Senin dan Rabu, seharga Rp165.000. Promo Twin Date tanggal 9 September, seharga Rp155.000. Tanggal 25 September, promo gajian sale seharga Rp140.000. Di hari reguler L74 seharga Rp175.000. Kini tersedia juga L74 ukuran 50 mili seharga Rp100.000. 10 mili seharga Rp25.000 dan ukuran 5 mili seharga Rp15.000.

96,2 FM Elsandes. Sikit makinan, sikit banyak paling ya baje. Gak segitunya keles teman-teman ya. Kali ini kita udah masuk di menit ke 19, lepas dari jam 6 untuk pagi hari ini teman Elsandes. Kita ke info yang pertama dari Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia. Nah, di sini Kepala Staf TNI AL atau KSAL atau KASAL ya, Laksamana TNI Muhammad Ali, ini memastikan perawatan mesin kapal selam Scorpene jauh lebih mudah dibandingkan dengan kapal selam lain yang dimiliki Indonesia. Hal tersebut dikarenakan Scorpene akan menjadi satu-satunya kapal selam yang bergerak dengan sumber tenaga lithium ion baterai. Di mana Ali juga di situ mengatakan saat jumpa pers di Sekolah Staf dan Komando Angkatan Laut atau Seskoal di Jakarta Selatan Rabu kemarin, di mana kapal selam Scorpene ini itu menggunakan lithium ion baterai dibandingkan dengan kapal selam sebelumnya menggunakan lead acid baterai. Itu sebenarnya pemeliharaannya akan jauh lebih mudah katanya teman-teman ya. Namun demikian, Ali tidak menjelaskan lebih detail unsur apa yang membuat perawatan kapal selam asal Naval Group Prancis ini jauh lebih mudah. Dia hanya melanjutkan, sejauh ini pihaknya sudah mempersiapkan banyak hal agar kapal selam tersebut bisa menjalani perawatan mesin di dalam negeri. Salah satunya yakni penyiapan infrastruktur perawatan kapal selam yang dilakukan oleh PT PAL Indonesia, TNI AL, dan Naval Group. Seluruh infrastruktur itu dibangun PT PAL berdasarkan standar yang telah ditetapkan Naval Group. Selain penyiapan infrastruktur pendukung kapal selam, TNI AL juga telah mengirim prajuritnya untuk mempelajari Scorpene di PT PAL dan Naval Group. Nah, hal itu dilakukan agar sumber daya manusia atau SDM TNI AL memungkinkan ya untuk dijadikan teknisi perawat mesin hingga awak kapal selam Scorpene. Ragam persiapan itu dilakukan bersamaan dengan pembangunan kapal selam Scorpene oleh PT PAL dan Naval Group yang memakan waktu 8 tahun teman yang sanda. Dengan ragam persiapan itu, Ali berharap kapal selam Scorpene dapat beroperasi secara maksimal pada 2034 mendatang. Nah, sebelumnya mantan asisten perencanaan dan pertahanan Kepala Staf TNI Angkatan Laut atau Asrena Kasal Laksamana Madya TNI Purnawirawan Iwan Isnurwanto ini menilai TNI AL harus menyiapkan calon awak khusus untuk kapal selam Scorpene yang saat ini sedang dibangun di PT PAL Indonesia. Hal tersebut harus dilakukan. Scorpene merupakan kapal selam dengan karakteristik dan teknologi yang berbeda dengan 4 kapal selam lain yang dimiliki Indonesia. Nah, di situ Asrena Kasal Iwan Isnurwanto saat ditemui Jakarta mengatakan untuk personil pengawak Scorpene kemampuannya berbeda dengan kapal selam TNI AL lainnya yakni Nagapasa Class, Cakra Class dan salah satunya karena ada teknologi lithium ion baterai di kapal selam Scorpene sehingga kemampuannya harus disiapkan. Pemanfaatan teknologi lithium ion baterai ini akan

membuat kapal selam Scorpene memiliki keunggulan dibanding kapal selam lain, yaitu salah satunya daya tahan bawah air yang cukup lama, yakni bisa 7-10 hari dengan kapasitas energi 3 kali lipat lebih besar dengan naga pasak kelas dan cakra kelas, katanya teman Nelson dah ya. Terus juga di situ penggunaan baterai jenis ini membuat kapal selam mengisi daya dengan waktu lebih singkat, yakni 2-3 jam saja. Tenaga yang dikeluarkan baterai ini pun bisa membuat kapal selam bergerak dengan kecepatan konstan walaupun kekuatan baterai tinggal 20%. Iwan menjelaskan, keunggulan-keunggulan itu datang dari mesin dan baterai yang tidak pernah ada di kapal selam milik TNI HAL, teman Nelson dah. Oleh karena itu, dia menekankan pentingnya pendidikan kru calon awak kapal Scorpene agar pengoperasian ya kapal ini bisa dilakukan secara maksimal. Pria yang pernah menjadi komandan kapal selam KRI Cakra 401 dan kru inti kapal selam KRI Nanggala 402 ini menjelaskan bahwa para calon kru itu harus mempelajari berbagai macam teknis operasional kapal ya, hingga langkah penanganan kedaruratan. Tidak hanya latihan teknis saja, para kru juga harus menjalani latihan praktik agar lebih mendalami teknik pengoperasian kapal kapal selam itu sendiri ya. Terus juga dia berharap ragam kesiapan di bidang sumber daya manusia atau SDM itu dilakukan dengan matang oleh TNI AL demi memaksimalkan pengoperasian kapal selam Scorpene dalam menjaga lautan Indonesia. Ah, itu dia teman Nelson ya, informasi dari atau juga dipersembahkan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia.

0: paling hebat, Jeh.
1: Serius nih, gak istirahat dulu. Perjalanan masih jauh loh.
2: Kurasa gak perlu. Aku kan sudah minum Neo Ultra Cup Gold. Lihat, jadi seger kan?
1: Oh, pantes.
3: Ketika tubuh memerlukan kebugaran dan daya tahan tubuh saat beraktivitas, bila perlu minum suplemen kesehatan, baru Neo Ultra Cup Gold dengan vitamin C, vitamin E, vitamin B kompleks, zinc, dan satu-satunya yang dilengkapi kafein untuk mencegah kelelahan dan rasa ngantuk. Ingat, bila perlu minum Neo Ultra Cup Gold. Nah, sebentar lagi nyampe. Lihat, masih segar bugar kan? Neo Ultra Cup Gold untuk daya tahan tubuh. Produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai.
4: Pendengar, kita simak cerita dari pemakai tetes mata Prima Netra.
5: Nama saya Abdul Jalal, alamat Jalan Ketuhu, RT3 RW3. Saya menderita sakit katarak. Sudah lama berobat belum sembuh. Lalu saya pakai tetes mata Prima Netra. Lalu saya beli satu botol. Saya gunakan, alhamdulillah sembuh. Sekarang saya beli satu botol lagi untuk perawatan dan untuk menyempurnakan supaya penyakit saya hilang sama sekali. Kepada saudara-saudara yang belum sembuh penyakit kataraknya, silahkan beli saja tetes mata Prima Netra.
6: Tetes mata Prima Netra bisa Anda dapatkan di Radio El Sanda FM, Jalan Raya Sleman, Kilometer 3 Jatibarang, Sleman, Indramayu. Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
7: Pendengar, ini cerita orang yang telah membalurkan minyak balur L74 ke tubuhnya.
8: Nama saya itu Wari Prakoso, usia 58 tahun. Aku kena encok, gitu ya. Encok asam urat. Terus sudah hampir 1 tahun. Lalu saya itu waktu itu mendengar dan menonton di televisi, ya, ada tayangan siapa itu dokter sama siapa? Mr. L74. Nah, dia langsung mengatakan bahwa minyak balur ini bagus gitu ya, untuk awak yang sakit, untuk semua pegel-pegel gitu ya. Nah, aku tak beli gitu, tak beli langsung tak pakai, tak olesi ke badan semua gitu. Wah, alhamdulillah, itu luar biasa. Satu minggu itu lah terasa wae enteng. Pokoknya nyeri-nyeri ngilu-ngilu itu tespleng langsung. Bablas, nggak ada lagi. Pokoknya L74 itu luar biasa sekali, ya. Jadi saya sudah menggunakan L74 dan rasanya luar biasa.
6: Minyak balur L74 dapat dibeli di Radio El Sanda FM. Alamat Jalan Raya Sleman, Kilometer 3 Jatibarang, Sleyeg, Indramayu.
9: Dapatkan promo harga L74 selama bulan September, setiap Senin dan Rabu, seharga Rp165.000. Promo Twin Date tanggal 9 September, seharga Rp155.000. Tanggal 25 September, promo gajian sale seharga Rp140.000. Di hari reguler L74 seharga Rp175.000. Kini tersedia juga L74 ukuran 50 mili seharga Rp100.000. 10 mili seharga Rp25.000. Dan ukuran 5 mili seharga
0: Rp15.000.
10: Be ready for a great journey.

0: Suara yang paling asik adalah suara radio. Ayo tetap dengar radio, kapan saja, di mana saja.
1: 96,2 FM El Sanda. Paling hebat je.
2: Lieutenant, prepare for landing.
3: Bapak dan Ibu yang terhormat, sebentar lagi kita akan mendarat. Silakan mengenakan sabuk pengaman.
4: Kep, langsung pulang ke rumah?
5: Belum nih, masih mau mampir ke rumah mertua. Ada acara keluarga, istri dan anak-anak sudah berangkat duluan ke sana.
4: Wah, masih lanjut sibuk ya, Kep. Besok kita akan terbang lagi pagi-pagi. Jaga kebugaran ya, Kep. Perlu asupan suplemen kesehatan tuh.
5: Istri saya selalu nyelipin ini di saku sebelum saya berangkat.
4: Apa itu, Kep?
5: Ini multivitamin yang saya minum setiap kali saya perlukan.
4: Oh, Neo Ultra Capgul. Apa itu, Kep?
5: Neo Ultra Capgul untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Ada kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc. Tadi pagi saya minum satu kapsul.
4: Salut deh, Kep. Saya boleh minta untuk mencoba?
5: Silahkan ambil ini. Nampaknya Anda perlu juga meminumnya malam ini. Nampaknya Anda cukup lelah setelah terbang selama 6 jam.
4: Terima kasih ya, Kep. Sampai ketemu besok pagi.
5: Oke, sampai besok ya. Bye.
0: Neo Ultra Capgul, multivitamin dengan kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Bentuk sediaan kapsul yang mudah diminum, sehari satu kapsul bila perlu. Kemasan yang praktis, mudah dibawa kemana-mana. Tersedia di apotek, toko obat, modern market, dan toko online.
4: Selamat pagi, Kep. Lapor, saya dalam kondisi fit pagi ini. Siap untuk terbang. Nanti saya akan beli Neo Ultra Capgul di online store.
0: Neo Ultra Capgul, produksi PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai dan peringatan perhatian.
6: Ya ampun, ini orang cuma gara-gara pengen nikah sampai maling jambret. Terus-terus, ini juga nih, tiap daerah ribut begal motor. Nah, ini juga nih, kecelakaan di mana-mana. Waduh, apalagi ini nih, harga bahan pokok makin mahal. Kapan turunnya ya?
7: Ada apa sih, Bu? Ribut sendiri aja.
6: Ini, Pak. Lagi baca koran Radar Indramayu. Beritanya komplit ya, Pak, ya?
7: Ya iyalah, makanya Bapak setiap hari baca koran Radar Indramayu.
8: Baca koran Radar setiap hari. Berita kriminal, berita politik, berita ekonomi, sosial budaya, ataupun kabar perkembangan berbagai daerah dari wilayah Ciayu Majakuning, Jawa Barat, nasional maupun internasional. Koran Radar dan Radar Cirebon TV sangat cocok untuk promosi usaha Anda. Hubungi kantor biru Radar Indramayu dan Radar Cirebon TV, Jalan Golok nomor 9 Indramayu. Baca koran Radar setiap hari.
9: Produk minyak balur tapi bisa secara empiris orang sembuh diabetes, asam urat, kolesterol, darah tinggi, bahkan orang kena stroke. Ini udah ratusan tahun turun-menurun resep dari nenek moyang. Kalau misalnya dulu nenek moyang kita, kalau anaknya sakit, panas, demam, dibalur minyak ini. Kena luka, dikasih minyak ini ke lukanya sembuh. Yang paling spektakuler adalah sebelum tidur, orang gelisah tidak bisa tidur, dibalurkan minyak ini, tidurnya enak, tidurnya berkualitas, ngorok mimpi. Secapek apapun ya, Bu ya. Secapek apapun, kalau gunakan, balurkan minyak L74 ini, orang begitu blek, itu langsung bisa tidur nyenyak.
10: Minyak balur L74 dapat dibeli di Radio El Sanda FM. Alamat, Jalan Raya Sleman, kilometer 3, Jatibarang, Sliyeg, Indramayu.
11: Dapatkan promo harga L74 selama bulan September. Setiap Senin dan Rabu, seharga Rp165.000. Promo Twin Date, tanggal 9 September, seharga Rp155.000. Tanggal 25 September, promo gajian sale seharga Rp140.000. Di hari reguler L74 seharga Rp175.000. Kini tersedia juga L74 ukuran 50 mili seharga Rp100.000. 10 mili seharga Rp25.000. Dan ukuran 5 mili seharga Rp15.000.
1: Sembilan 96,2 FM El Sanda. Paling Budget.

Ya, teman Nelson de Hesley, Healthy dengan Wow Bing It. Dan ini diproduksi dari Naga Suara Record. Selamat pagi buat teman-teman semuanya ya. Ini kita sapa dulu, ada Mimi Kusnila yang punya catering Dapur Sri Muja Bajasari. Selamat pagi juga buat Mimi Nuke yang punya meteran di Tugu Lor Sliek. Kang Sony Nokmiah di Tegal Mulia Cirebon Indramayu. Mama Ruki Mimi Ias di Bulak Teluk Agung ya, selamat pagi. Mama Azmil Bos Orang-Orang di Bumi Mekar Indramayu juga selamat pagi. Mimi Oja Kang Babil yang punya sarapan di depan Masjid Sleman Lor. Kang Adi Tumaritis sing duwe anak wadon di Serang Banten. Ini selamat pagi juga teman yang sanda. Kita ke informasi berikutnya teman-teman. Masih dari Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, di mana Menteri Perdagangan atau Mendag Budi Santoso menyebut harga barang pokok di daerah terdampak erupsi Gunung Anak Krakatau dalam kondisi stabil dan pasokan dipastikan aman. Ia mengatakan kepastian terkait harga bahan pokok diperoleh melalui hasil sistem pemantauan pasar dan juga kebutuhan pokok atau SP2KP di seluruh Indonesia. Karena katanya di situ SP2KP itu semua kabupaten kota. Jadi kalau kita lihat katanya sebenarnya harganya stabil. Itu diungkapkan oleh Budi di Jakarta Rabu kemarin. Budi juga menyampaikan Kementerian Perdagangan terus memantau perubahan harga yang terjadi di berbagai kabupaten atau kota di seluruh Indonesia, termasuk daerah-daerah yang mengalami bencana. Menurutnya pemantauan dilakukan untuk memitigasi potensi terhambatnya jalur distribusi maupun lonjakan harga barang kebutuhan pokok akibat bencana, teman yang sanda. Berdasarkan hasil pemantauan tersebut, harga barang kebutuhan pokok di daerah terdampak berada dalam kondisi aman dan belum menunjukkan adanya gejolak di pasar. Terkait dengan fluktuasi harga pada beberapa komoditas seperti telur dan ayam ras, Budi menyampaikan bahwa pemerintah tidak hanya mengendalikan lonjakan harga di tingkat konsumen, tetapi juga menjaga agar harga di tingkat produsen tidak anjlok, teman-teman. Ia mencontohkan, harga acuan penjualan atau HAP untuk telur ayam ras itu ditetapkan sebesar Rp30.000 per kilogram. Namun beberapa waktu lalu sempat anjlok hingga Rp22.000 per kilogramnya, teman-teman Elsanda. Sementara itu daging ayam ras sempat turun hingga Rp34.000 per kilogram dari HAP Rp40.000 per kilogram. Menurut Budi, kondisi tersebut dapat mempengaruhi kelangsungan usaha para peternak sebab biaya yang dikeluarkan untuk produksi lebih tinggi dari harga jualnya. Saat ini, harga rata-rata nasional telur ayam ras sebesar Rp26.600 per kilogram, dan menurut Budi, penyesuaian menuju harga acuan penting dilakukan guna memastikan keberlanjutan produksi peternak. Nah, pemerintah juga mengintervensi ya, tidak hanya harga yang naik saja, tapi harga yang turun jangan sampai membuat si produsen gulung tikar, katanya teman yang sanda. Itu dia informasi tadi dipersembahkan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia.

0: Suara yang paling asik adalah suara radio. Ayo tetap dengar radio, kapan saja, di mana saja.
1: Mau hadiah uang tunai total puluhan juta rupiah?
2: Ikuti aja kuis cangkang Royal Besoklin UV Serum kemasan 500. Ada hadiah uang tunai total 20 juta rupiah.
1: Ayo, jangan sampai ketinggalan. Buat ikutan kuis cangkang Royal Besoklin UV Serum kemasan 500. Cuma di Radio El Sanda Indramayu.
2: Caranya jawab pertanyaan berikut. 1. Sebutkan 4 varian Royal Besoklin UV Serum kemasan 500. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio El Sanda Indramayu. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap. Dan sertakan juga 4 saset kosong Royal Saset UV Serum kemasan 500 varian apa saja. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio El Sanda, Jalan Raya Sleman, Kilometer 3, Jatibarang, Indramayu.
1: Pengundian akan dilaksanakan pada tanggal 24 November 2026 untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar. Apapun kegiatan ibu-ibu di luar rumah, jangan takut baju jadi bau matahari, bau apek, dan bau polusi. Karena udah ada Royal Bisoclean UV Serum kemasan 500. Rawat pakaian jangan setengah-setengah. Setelah cuci baju pakai deterjen 2-in-1, wajib pakai Royal kemasan 500 rupiah.
2: Persembahan Royal Bisoclean UV Serum dan Radio El Sanda Indramayu.
3: Royal Saset, Royal Saset, cuma 500.
4: Ya ampun, ini orang cuma gara-gara pengen nikah sampai maling jambret. Terus, ini juga nih, tiap daerah ribut begal motor. Nah, ini juga nih, kecelakaan di mana-mana. Waduh, apalagi ini nih, harga bahan pokok makin mahal. Kapan turunnya ya?
5: Ada apa sih, Bu? Ribut sendiri aja.
4: Ini, Pak. Lagi baca koran Radar Indramayu. Beritanya komplit ya, Pak, ya?
5: Ya iyalah, makanya Bapak setiap hari baca koran Radar Indramayu.
6: Baca koran Radar setiap hari. Berita kriminal, berita politik, berita ekonomi, sosial budaya, ataupun kabar perkembangan berbagai daerah dari wilayah Ciayu Majakuning, Jawa Barat, nasional maupun internasional. Koran Radar dan Radar Cirebon TV sangat cocok untuk promosi usaha Anda. Hubungi kantor biro Radar Indramayu dan Radar Cirebon TV, Jalan Golop nomor 9 Indramayu. Baca koran Radar setiap hari.
0: 2026, radio tetap menyala, radio tetap didengar, radio tetap diminati. Ayo, terus dengar radio dan tetap berpromo di radio.

0: Sambil kerja, bisa denger radio. Sambil nyetir, bisa denger radio. Sambil masak, bisa denger radio. Sambil apa saja, bisa denger radio. Denger radio bisa kapan saja, di mana saja, tanpa kuota. Kita adalah radio. Radio adalah kita.
1: Ayo, denger radio.
2: 96,2 FM Elsanda. Paling hebat, Jeh.
3: Pukul 7 pagi, saatnya Bodoran Elsanda.
4: Bang, bubur ayam siji ya bang ya.
5: Pedes beli nang.
4: Ya mbu ya, turung mangan-mangan acan, wistakon pedes beli. Oh iya bang, siji maning, buburi aja nganggo ayam ya bang ya.
5: Lah, riwekin ki, lamun orang nganggo ayam, dudu bubur ayam arane.
4: Lah, riben je mamangku, lamun buburnya nganggo ayam, kita harap mangan apa?